0: BKP SDM Kabupaten Sragen, Nur Endah Widyastuti, SSI MSI, nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih indeks keinsinyuran daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur, kalodhangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Endah Widyastuti, SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun cerahaken pataka tunas kelapa ingkang minangka perangan saking reroncaning estafet tunas kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan pataka tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar dinten Selasa 1 September 2016. Pataka salajengipun dipuntampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan pataka saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan nyatakaken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedaya rencana kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato maosaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat, pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif, berkelanjutan lan maringi dampak nyata tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
1: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawonetenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos. minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing satengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadhah peran ingkang penting lan strategis. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
3: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadhah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipun aturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget. Wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika mboten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipun tampi mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek saha ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Radio dipun tuntut supados tansah njagi kredibilitas saha kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
1: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Sakatahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 31 Agustus 2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 3 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 3 September 2017. Saking cacahipun 2103 P3K paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawai ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum hasil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sapunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawai supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen. Masa bakti 2103 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawesaken dening
4: Musbandiyah Hadiwarni.
3: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2103 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 saha dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Jajaran Pamarintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, saha sawetawis tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid saha musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacathet wonten 1,770 masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. sauntawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan soho kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti kalehu selangkung kalehu tigang doso. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken sasampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapak asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun. Manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten Sekretaris Daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuh dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Academy utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung 10 menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kembali hadir bersama saya Diana Arjono dalam info pagi Buana Asri dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan sejumlah informasi aktual dan menarik, khususnya berbagai kabar dari Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, kita menyadari bahwa Indonesia memang mengalami peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik yang cukup signifikan di bulan Agustus-September ini. Diawali dari gempa dasyat NTT di 15 Agustus 2026, guncangan tektonik hebat ini bermagnitudo 7,7 melanda wilayah Mboy, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Gempa dangkal ini sempat memicu peringatan dini tsunami dan mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit, kemudian kerusakan puluhan ribu rumah serta ribuan gempa susulan yang masih terus dirasakan di daratan maupun di Laut Flores. Sementara gempa beruntun lainnya di periode Agustus-September 2026 ini juga tidak sedikit, melanda Labuan Bajo dan Ruteng, Nusa Tenggara Timur, dengan kekuatan 5,2 hingga 5,5 skala Richter. Kemudian di Halmahera Tengah Maluku Utara, kemudian Kobagma di Papua Pegunungan juga tidak kalah besar di 5,5 skala Richter, yang terjadi di awal September. Kemudian Cilacap di Jawa Tengah diguncang gempa juga di 5,4. Sementara di Bandung di Sabtu malam juga diguncang gempa dangkal bermagnitudo 4,4, dan yang terbaru di Bangke, Sulawesi Tengah dengan skala 4,9 skala Richter. Sementara juga erosi dasar Gunung Anak Krakatau yang berlangsung 4-6 September 2026 ini juga dampaknya sangat dasar juga, di mana letusan terus-menerus menyemburkan abu vulkanik pekat hingga ketinggian puluhan ribu kaki. Dampak dari sebaran abu vulkanik ini sangat mengganggu penerbangan beberapa bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, JKK, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Raden Inten Dua Lampung sempat ditutup sementara demi keselamatan penerbangan. Mari kita mohon perlindungan dan kekuatan serta keselamatan bagi seluruh saudara-saudara kita yang berada di wilayah terdampak. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini tentunya bisa Anda ikuti melalui gelombang 94,7 MHz dan di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, dan juga di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke berita pertama, kita akan dengarkan pariwara berikut ini.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar pertama kita datang dari kegiatan para pemuda-pemudi di Kabupaten Sragen. Extra Fire, wadah pelajar tunjukkan bakat dan kreativitas. Dilansir dari sragencup.co.id. Pendengar, masa sekolah bukan hanya tentang belajar di dalam kelas. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi belajar juga menjadi ruang penting bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan kreativitas sekaligus rasa percaya diri. Salah satunya melalui kegiatan Extra Fire yang dinilai menjadi kesempatan menarik bagi para pelajar dan ekstrakurikuler di Sragen untuk menunjukkan bakat mereka. Seorang pelajar menyebut kegiatan tersebut sangat menarik karena dapat mempertemukan berbagai ekstrakurikuler dan organisasi pelajar. Menurutnya, kegiatan serupa bisa digelar secara rutin setiap tahun, suasananya akan semakin meriah. Selain menjadi tempat menampilkan bakat, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk saling mengenal. Sebab ternyata banyak pelajar berbakat dan berbagai ekstrakurikuler yang memiliki kegiatan menarik di Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar, kegiatan seperti Extra Fire menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar nilai akademik. Ada seni, olahraga, organisasi, kreativitas, kepemimpinan, dan berbagai kemampuan lain yang perlu mendapatkan ruang. Dukungan terhadap kegiatan positif pelajar tentu penting karena ada dari kegiatan ekstrakurikuler inilah anak-anak dapat belajar, bekerja sama, bertanggung jawab, berani tampil, sekaligus menemukan potensi diri. Semua kegiatan ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda rutin yang melibatkan semakin banyak pelajar di Kabupaten Sragen.

Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, ternyata banyak sekali potensi anak muda di sekitar kita ya. Nah, tinggal bagaimana potensi tersebut mendapatkan ruang untuk berkembang. Mari kita sebagai orang tua untuk lebih mendorong putra-putri kita lebih kreatif, mengikuti kegiatan yang bermanfaat daripada mereka asik pegang handphone. Tentunya ini akan memberikan hasil yang lebih membanggakan. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita akan beralih ke informasi berikutnya, tapi setelah yang berikut ini, satu lagu dari It Kitab 1-1.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra dan sudah mendengar kabar kedua kita tentang upaya Sragen kejar kelengkapan berkas demi pertahankan predikat KLA utama. Dilansir dari solopos.espos.id, Mitra Buana Kabupaten Sragen kembali mempersiapkan diri menghadapi penilaian pemerintah pusat untuk mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA utama. Tim gugus tugas KLA Kabupaten Sragen saat ini tengah mengejar kelengkapan sejumlah dokumen administrasi menjelang penilaian yang dijadwalkan pada 22 hingga 23 September 2026. Sragen sebelumnya berhasil meraih skor 938,35 dalam penilaian mandiri KLA. Namun setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh tim pemerintah Provinsi Jawa Tengah, skor tersebut menjadi 858,97. Meski masih berada dalam kategori KLA utama, hasil verifikasi tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah kekurangan administrasi yang perlu segera dilengkapi. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Mal Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Sragen, tim verifikator administrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan sejumlah masukan terkait kekurangan yang harus dipersiapkan. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Sragen Dwianto menyampaikan bahwa hasil penilaian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus dibenahi setelah dilakukan review oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Dinas P2KB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Y. Agus Sudarmanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat hanya memberikan waktu 2 hari untuk proses penilaian. Sistem penilaian akan dibuka pada 22 September dan ditutup sehari kemudian. Dengan waktu yang terbatas, seluruh kekurangan yang masih ditemukan harus segera dilengkapi. Upaya tersebut dilakukan agar Kabupaten Sragen dapat mempertahankan predikat KLA utama yang telah diraih selama 2 tahun berturut-turut.

Mitraguna dan sudah pendengar, predikat Kabupaten Layak Anak tentunya bukan sekedar penghargaan ya. Yang lebih jauh, yang lebih penting, yang kita harapkan adalah bagaimana pemerintah dan seluruh masyarakat benar-benar menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena anak-anak hari ini adalah generasi yang akan menentukan wajah Sragen di masa depan.

Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang lagi berangkat ke tempat kerja, mohon hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm berstandar SNI, dan bagi pengendara mobil, gunakan sabuk pengaman, dan jangan menerobos palang kereta api ataupun beraktivitas di sekitar lintasan kereta api. Dan di kemarau yang panjang ini, gunakan air secara bijak. Hindari untuk membakar sampah tanpa pengawasan. Mitra Buana dan saudara pendengar, kebersamaan kita info pagi-pagi hari ini telah di ujung acara. Saya Diana Arjono, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kepercayaan Anda pada Buana Asri untuk menemani pagi Anda. Saya pamit undur diri, terima kasih kebersamaannya, dan kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita melangkah, tetapi juga seberapa banyak orang yang menjadi lebih baik karena kehadiran kita. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan, kelancaran, dan kebaikan untuk kita semua. Dan terima kasih. Yuk, kereng.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

0: pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Kita berjumpa di pagi hari ini di program kesayangan kita bersama Buana Putri cantik hari ini. Dari Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Diana Harjono yang akan mengawal program ini sampai nanti pukul 9 pagi. Dan pagi hari ini kita sudah membawakan tema tentang fakta di balik viral Kusen Sunscreen. Bersumber dari www.detik.com dan pada edisi pagi hari ini Senin 7 September 2026 kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih kusen sunscreen ini. Tentunya Anda juga penasaran kan bagaimana sebenarnya penemuan yang praktis ini, karena seperti kita tahu menggunakan sunscreen memang sudah menjadi rutinitas penting sebelum kita beraktivitas, terutama ketika akan berpanas-panasan. Ketika kita harus beraktivitas di bawah sinar matahari, sunscreen ini hukumnya wajib deh bagi kita. Nah, namun ketika sedikit orang yang merasa agak males ketika harus mengaplikasikan ulang sunscreen di siang hari. Nah, sebenarnya bukan males ya, tapi karena tahap-tahapnya itu kan banyak dan sunscreen itu agak lengket gitu loh. Jadi mungkin di banyak orang bukan males, tapi mungkin kurang nyaman. Nah, kini hadir inovasi baru yang disebut Kusen Sunscreen, yaitu sunscreen yang di dalamnya kemasan kusen ini sudah ada sunscreennya dan praktis dibawa kemana saja, dan tentunya mengaplikasikannya tidak ribet. Lantas apa sebenarnya kusen sunscreen ini dan apakah pelindungan sama efektifnya dengan sunscreen biasa? Sebelum kita bahas lengkapnya, Anda harus tetap stay di 94,7 MHz atau di layanan streaming di www.lppl.buanasri.com dan juga di layanan terbaru kami, aplikasi Radio Buana Asri yang dipancarkan luas langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen. Baik, kita akan ngobrolin lebih lanjut mengenai fakta di balik viral kusen sunscreen. Tentunya di Buana Putri cantik hari ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri cantik hari ini, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan bagi ini kita membahas tema fakta di balik viralnya cushion sunscreen. Sebelumnya saya akan menyapa-nyapa dulu pendengar setia Buana Sri yang jarang nongol ini. Pendengar pasif namanya. Pagi Mbak Krisma, sehat selalu, tambah cantik dan kelihatan bugar ini. Mitra Buana, dalam beberapa waktu terakhir cushion sunscreen menjadi salah satu produk perawatan kulit atau sunscreen yang sangat populer dan viral di berbagai media sosial. Menggabungkan proteksi dari sinar ultraviolet dengan kepraktisan kemasan cushion, dan inovasi ini dengan cepat menarik perhatian para pecinta kecantikan karena memang sangat praktis ya.

Kusen Sunscreen ini adalah tabir surya yang dikemas dalam kompak berisi spon, mirip seperti kusen foundation biasa itu. Kemudian cara menggunakan pun cukup dengan menekan puff ke spon, lalu tepuk-tepuk ke wajah. Jadi memang seperti kusen yang sering kita pakai tiap hari, cuman memang berbedanya sunscreen berbentuk krim atau lotion yang harus diratakan menggunakan tangan. Nah, kusen sunscreen ini lebih praktis karena bisa diaplikasikan seperti kusen tanpa membuat tangan lengket, dan bahkan produk ini juga bisa digunakan di atas make up tanpa merusak hasil riasan. Ini yang perlu digaris tebali. Jadi di atas make up tanpa merusak hasil riasan.

Para dokter kulit menjelaskan bahwa keunggulan utama cushion sunscreen bukan terletak pada formulanya, melainkan pada cara pemakaian yang lebih praktis, dan tentu ini juga lebih efisien untuk membawanya kemana-mana. Selama ini banyak orang lupa atau kadang juga malas, enggan mengoleskan ulang sunscreen ketika mereka sedang bekerja, bepergian, atau lagi sibuk ini ngurus putra-putri kita, atau khawatir makeupnya jadi berantakan. Nah, cushion sunscreen ini hadir sebagai solusi karena mudah dibawa, kemudian cepat digunakan, dan tidak meninggalkan kesan berantakan. Dengan kemudahan tersebut, pengguna jadi lebih disiplin mengaplikasikan ulang sunscreen sesuai dengan anjuran dokter kulit. Nah, Mitra Buana, satu hal mengenai fakta di balik viralnya cushion sunscreen di Buana Putri Cantik hari ini sudah Dian hadirkan di sesi kali ini. Untuk fakta selanjutnya akan kita bahas lagi, tetap bersama di Buana Putri, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Karena ada Yofi Widianto dan Andi Rianto, juga Roni Pariluan. Salah ya aku.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya? Kalau

0: pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
0: Buana Putri.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai fakta di balik viralnya cushion sunscreen, yaitu adalah sunscreen ini secara teori ya, jika memiliki formula yang baik dan telah melalui pengujian SPF. Cushion sunscreen dapat memberikan perlindungan yang setara dengan sunscreen berbentuk krim maupun lotion. Namun ada satu syarat penting, yaitu jumlah produk yang digunakan harus cukup. Sayangnya banyak orang hanya menepuk cushion beberapa kali sehingga sunscreen yang menempel di kulit tidak sebanyak yang dibutuhkan untuk mencapai perlindungan SPF sesuai klaim pada kemasan. Artinya, bukan produk yang kurang efektif, melainkan cara pemakaian yang seringkali kurang maksimal. Dan hingga kini belum ada aturan pasti mengenai berapa kali puff harus ditekan agar perlindungan menjadi optimal. Karena itu, para ahli menyarankan untuk fokus pada pengaplikasian yang merata di seluruh wajah. Sebagai panduan, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, gunakan setidaknya 2 lapis tipis yang saling menutupi dan pastikan puff diisi ulang secara berkala saat digunakan agar seluruh wajah mendapat perlindungan dari sinar matahari secara cukup. Baik, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, satu hal mengenai fakta di balik viralnya cushion sunscreen kembali Diana hadirkan di sesi kali ini. Nah, ternyata bukan perlindungan sama enggak antara sunscreen biasa dengan cushion sunscreen, tetapi terletak pada penggunaannya, jumlah penggunaannya. 2 kali layer penggunaan cushion sunscreen menjadi saran dari dokter kulit untuk perlindungan dari sinar UV. Anda bisa praktekkan dengan 2 kali secara berulang penggunaannya dengan puff. Nah, ini syarat minimal ya. Jadi Anda bisa mengulangi lagi di 3 atau 4 kali lagi untuk mendapatkan istilahnya apa ya? Tameng dari sinar UV. Baik, Mitra Buana, saya Diana Harjono akan kembali. Anda jangan bergeser, tetap di Buana Putri cantik hari ini. Setelah rumor, kita akan kembali bersama. Ada rumor untuk Anda.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana kembali lagi di Buana Putri Cantik hari ini dari 94,7 MHz Buana Sri FM dari Republik Kabupaten Sragen. Yang pagi hari ini edisi Senin 7 September 2026 kita membahas tema mengenai fakta di balik viralnya kusen sunscreen. Tentu dalam setiap produk kecantikan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa kekurangan dari kusen sunscreen ini? Kekurangan kusen sunscreen. Meski praktis, kusen sunscreen juga memiliki kekurangan. Puff yang terus bersentuhan dengan wajah lalu dimasukkan kembali ke dalam kemasan bisa menjadi tempat yang untuk menumpuknya minyak dari wajah kita, kemudian juga sisa-sisa make up hingga bakteri jika tidak dibersihkan secara rutin. Karena itu, puff sebaiknya dicuci secara berkala, terutama bagi pemilik kulit sensitif atau yang mudah berjerawat. Dokter kulit tetap menyarankan penggunaan sunscreen berbentuk krim atau lotion dalam jumlah yang cukup sebagai langkah pertama di pagi hari sebelum memakai make up. Sementara itu, kusen sunscreen lebih cocok digunakan untuk mengaplikasikan ulang atau di siang hari bisa menggunakan sunscreen ini, misalnya sebelum keluar kantor, maka untuk makan siang, atau saat pulang kerja, atau ketika banyak beraktivitas di dekat jendela yang terkena sinar matahari. Namun, jika Mitra Buana dan Saudara pendengar akan berlibur ke pantai, berenang, mendaki, atau beraktivitas lama di bawah sinar matahari, sunscreen yang berbentuk krim atau lotion yang tahan air masih menjadi pilihan terbaik karena mampu memberikan perlindungan yang lebih maksimal. Nah, Mitra Buana, kusen sunscreen merupakan solusi yang sangat baik dan praktis, terutama sebagai sarana replay sepanjang hari tanpa merusak make up. Namun, untuk perlindungan maksimal, penggunaan produk ini sebaiknya dikombinasikan dengan sunscreen konvensional atau yang berbentuk krim atau lotion, sehingga Anda mendapatkan proteksi dari sinar matahari yang maksimal. Karena Anda harus hati-hati terhadap sinar matahari ini karena bisa bikin wajah itu belang itu. Apa namanya? Terutama bila Anda mengenakan hijab. Kalau penggunaan sunscreen tidak maksimal, pasti bisa menjadi belang dan bisa juga menjadi di tua nanti wajah kita bisa tidak merata warna kulitnya karena pengaruh dari sinar matahari. Nah, dokter menyarankan di pagi hari Mitra Buana dan Saudara pendengar bisa menggunakan sunscreen krim atau lotion dengan takaran 2 ruas jari sebagai proteksi dasar utama sebelum beraktivitas. Jadi ingat, 2 ruas jari sebagai proteksi dasar utama sebelum beraktivitas. Kan hampir sama ya, ruas jari itu sama semua kok. Kalau yang telunjuk itu 3 itu sama semua, jadi Anda bisa menggunakan itu sebagai barometernya. Oh, sudah 2 ruas atau masih 1 ruas harus pakai lagi. Jadi barometernya yang 2 ruas ini.
Kemudian si ketika siang atau sore hari, Mitra Buana bisa menggunakan cushion sunscreen untuk mengaplikasikan ulang atau retouch perlindungan UV dengan praktis saat berada di luar ruangan. Karena yang pasti dia tidak bisa digunakan di atas riasan kita tanpa merusak riasan itu sendiri.

Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi Buana Putri cantik hari ini mengenai fakta di balik viralnya cushion sunscreen yang dapat Anda aplikasikan. Tren cushion sunscreen terbukti memberikan kepraktisan nyata bagi pecinta skincare. Perlindungan kulit yang optimal selalu dimulai dari kebiasaan yang tepat, bukan sekadar mengikuti tren semata. Dan kuncinya adalah kebersihan, baik itu penggunaan puff maupun dari wajah Anda sendiri. Kebersihan kunci utama untuk Anda memiliki kulit wajah yang sehat dan tentunya terhindar dari jerawat. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Kecantikan yang hakiki adalah jiwa yang cantik dan selalu memancarkan keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran. Saya Diana Pak Harjono pamit undur diri, tetap stay di Buana Asri. Dan yuk

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti bersama Mimbar Agama Islam, dan kali ini bersama Bapak Ustadz Agus Suhono MPD. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina, ma yahdihillahu falamudillalah, wa mazlulil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sotikul watil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia. Selamat berjumpa lagi, selamat bersama lewat Mimbar Agama Islam Radio Buana Asri Sragen yang kita sayangi bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, khususnya di wilayah Sragen Asri. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia ini, betul-betul dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, dan limpahan nikmat yang banyak dari Allah SWT. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada pendengar semuanya, marilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Karena kalau kita memperhatikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sudah diingatkan oleh Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kamu mau menghitung nikmat yang Allah berikan, pastilah kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, dengan nikmat dari Allah yang luar biasa, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Para ustadz, para dai, para kiai menerangkan atau mengingatkan kepada kita yang namanya nikmat ada dua, dibagi dua, yaitu nikmat imateri dan nikmat materi. Nikmat imateri adalah nikmat yang berupa hidayah, petunjuk, ilmu. Ya, misalnya itu nikmat imateri. Artinya nikmat yang tidak bisa dikenali atau tidak bisa dijangkau dengan panca indera, berupa hidayah, ya, petunjuk. Ya, kita memeluk agama Islam, ini nikmat imateri. Ya, memeluk agama Islam adalah suatu nikmat yang luar biasa, karena kita yakini bahwa agama Islam adalah agama yang diridhai Allah. Inna dina indallahil Islam. Ya, bahwa agama yang diridhai Allah itu agama Islam, yaitu agama Islam. Dan ini kita sebagai umat Islam, ya, dengan nikmat yang Allah limpahkan berupa hidayah, petunjuk, sehingga kita termasuk penganut agama Islam, ini harus kita syukuri betul dengan benar. Ini nikmat imateri. Kemudian ada lagi nikmat iman. Demikian juga setelah kita menjadi orang yang beriman, maaf, sebagai orang Islam kita harus tingkatkan untuk menjadi orang yang beriman. Orang Islam itu hakikatnya adalah orang yang tunduk, patuh, ya, mau diatur, ya, artinya mau mengikuti petunjuk Allah, aturan-aturan yang Allah sampaikan, ya, Allah perintahkan untuk kehidupan manusia. Nah, ini orang Islam tunduk patuh dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita tingkat menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu, ya, di samping tunduk patuh mengikuti perintah Allah, juga punya keyakinan, kemantapan dalam hati. Sebagaimana firman Allah, ya, yang Allah firmankan di dalam surat Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shodiqun. Jadi orang yang beriman adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Artinya mantap sekali keimanannya. Hatinya mantap. Ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mantap, tidak ragu-ragu. Bentuk atau wujud kemantapannya, kemantapan keimanannya kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak ragu-ragu, diwujudkan dalam bentuk amaliyah, dalam bentuk aktivitas atau kegiatan. Ya. Apa itu? Wajah hidup bi amali wa anfusim bisabilillah. Dia siap berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raganya. Ini siap berjuang di jalan Allah, ikhlas berjuang di jalan Allah, ya, untuk kebaikan, untuk menggapai ridha Allah. Ini baik harta benda maupun jiwa raganya. Harta benda dengan zakat, infak, sedekah, amal-amal soleh lainnya untuk jalan Allah, membangun masjid, membangun madrasah, ya, untuk pendidikan madrasah, pendidikan Al-Quran, ya, untuk sosial, anak yatim, panti jompo dan sebagainya. Itu semuanya adalah sabilillah, jalan Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Ini dengan harta benda kita. Kemudian dengan jiwa raga kita, dengan jiwa raga kita, ya, berjuang di jalan Allah, ya, dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Ya, mengajak manusia kembali kepada jalan Allah, kepada jalan Allah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya, ya, untuk menggapai ridha Allah dengan dakwah, ya, memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan manusia dimanapun berada. Nah, itu dengan berdakwah, dengan jiwa raga. Nah, ini sudah barang tentu ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini semuanya hanya mengharap ridha Allah. Ini jihad bi amwal wa anfus, berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga. Ini harus kita perhatikan. Ini karena kita mengharapkan, ya, apa yang kita terima atau kita nikmati dalam kehidupan ini yang hakikatnya semua adalah nikmat dari Allah sehingga kita dapat ridhonya dan nikmat tersebut akan membawa berkah. Nah, itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu siap berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raganya, dan apabila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah menetapkan ulaika humus syadikun, mereka itulah orang-orang yang benar. Maksudnya orang-orang yang benar imannya atau orang-orang yang benar-benar beriman. Apabila mereka mengaku orang yang beriman tapi tidak siap berjuang dengan harta benda dan jiwa raganya di jalan Allah, nah, itu dipertanyakan imannya. Kalau dia mengaku orang yang beriman, tidak betul-betul bertakwa atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah, dipertanyakan takwanya atau imannya. Ini hati-hati. Ini peringatan Allah di dalam surat Hujurat ayat 15. Itu nikmat keimanan. Kemudian selanjutnya harus kita tingkatkan lagi. Jadi nikmat keislaman, keimanan, kemudian kita lanjutkan atau tingkatkan kepada tingkatan takwa. Ya, kita harus berusaha menjadi orang yang takwa. Di dalam awal pembukaan saya tadi, saya bacakan surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian kamu jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan Islam yang taat, menjadi orang Islam yang taat. Nah, di sini maka kita dengan keimanan yang Allah nikmatkan kepada kita, dengan keimanan yang Allah tanamkan dalam diri kita, hati kita, kita upayakan untuk menggapai atau meraih tingkatan takwa. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengingatkan bahwa orang takwa itu yang akan dimuliakan Allah. Ya. Dengan firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah ini. Jadi Allah firmankan kepada seluruh manusia, "Hei manusia, aku ciptakan kamu atau manusia dari seorang diri ya, atau dari berkembang biak ya. Min zakarin bangsa, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian atau suami istri, dari seorang laki-laki dan perempuan, suami istri itu menjadi kemudian beranak, berkembang jadi beranak pinak, maka menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal, hidup bersama dengan rukun, tolong menolong ya. Kemudian dalam urusan ibadah atau amal soleh, fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Nah, kemudian untuk menjadi yang terbaik ada orang takwa, dan Allah menjanjikan inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa atau orang yang takwa di antara kalian. Ini janji Allah. Ini harus diperhatikan. Ini, maka kita harus berusaha untuk meraih yang terbaik, dan tingkatan yang terbaik yang Allah kehendaki adalah takwa. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian orang takwa itu apakah akan dapat balasan ya ataupun kenikmatan dari Allah? Insya Allah kita sudah pernah atau sering membaca ataupun mendengarkan keterangan para ustadz, para dai, ya para guru kita, para kiai kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum. Wat jannatil arduha samawati wal ard uittat lil muttaqin. Nah ini Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang artinya kurang lebih bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu, kemudian menuju surga yang Allah ciptakan, yang Allah janjikan, yaitu seluas langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan surga ya seluas atau luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, luas sekali. Kemudian untuk siapa surga yang diciptakan Allah seluas langit dan bumi itu? Adalah uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini, maka Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya memfirmankan orang takwa dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan. Kemudian dijanjikan Allah dengan surganya seluas langit dan bumi. Nah, sekarang pertanyaannya ya, sejauh mana kita berusaha menjadi orang yang takwa dan sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa nikmat keislaman dan keimanan. Nah, ini untuk meraih takwa itu Islam dan iman itu merupakan komponen-komponen yang harus ada pada diri kita. Tetapi harus dilengkapi dengan komponen yang lain. Jadi untuk meraih takwa itu para ahlul ilmi ya menyatakan bahwa ada beberapa komponen ya, untuk meraih takwa itu. Yang pertama Islam, jadi harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam ya nggak bisa untuk meraih takwa itu. Kemudian ditingkatkan, tidak hanya menjadi orang Islam saja, tetapi ada Islam yang bagaimana? Ya menurut firman Allah adalah Islam yang kafah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang Islam yang totalitas, orang Islam yang kafah. Ini firman Allah. Bagaimana yang dimaksud orang Islam yang kafah? Yaitu orang Islam yang menjalani hidup ini semaksimalnya sesuai dengan tuntunan Islam. Berbicara tuntunan Islam berarti Al-Quran dan Sunnah. Maka orang Islam yang kafah, orang Islam yang totalitas, semua permasalahan hidupnya diatur, didasari pada Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Ini yang harus diperhatikan. Ya, ya berusaha ke sana semaksimalnya. Ya, karena kita sering mendengar keterangan para ustadz, para dai, para guru, para kiai kita, para pembalik, ya, bahwa warisan yang Allah tinggalkan kepada umatnya ya Quran dan Sunnah. Sebagaimana sabda beliau, tarok tufikum amroini lantazilu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada muhai umatku dua perkara, dua hal yang apabila kamu berpegang pada keduanya, kamu dijamin tidak akan celaka, tidak akan tersesat selamanya, dunia akhirat. Dua perkara, dua hal yang ditinggalkan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Ini, maka orang menjadi orang Islam, berusahalah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Dan itu akan menjadikan kita, insya Allah, meningkat keislaman kita, kualitas keislaman kita, menjadi orang yang beriman. Nah, kemudian orang yang beriman itu yang bagaimana? Orang beriman adalah orang yang hatinya mantap, tidak ragu-ragu, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahidu bi amalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Orang yang beriman, innamal mu'minu, orang yang beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul atau benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kemantapan hati, dengan keyakinan yang mantap. Summa lam yartabu, dia tidak ragu-ragu lagi. Jadi enggak ada ragu-ragunya orang beriman ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, enggak ada ragu-ragu. Cong, mantap betul. Nah, ini. Kemudian tanda atau bukti kemantapan imannya kepada Allah dan Rasulnya diwujudkan dalam bentuk amaliah. Apa? Yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raganya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, ini mereka siap berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raganya. Kalau itu yang dilakukan, ulaika humus syadikun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya atau benar-benar beriman. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian, ya, dari apa yang dilakukan itu sudah tentu harus diteruskan, dilanjutkan. Maksudnya adalah komponen untuk meraih takwa tadi. Ya, menjadi orang yang Islam, yang kafah, yang mantap, yang berkualitas, kemudian menjadi orang beriman yang mantap, yang ikhlas, yang berkualitas, ditingkatkan lagi dengan menjadi orang yang ihsan. Beramal betul-betul ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Ya. Pengertian ihsan ada yang memahamkan atau mendefinisikan, yaitu apabila kamu beribadah atau melakukan amal-amal soleh, ya, kamu seperti melihat Allah. Dan pastilah karena Allah itu gaib, kita tidak akan bisa melihatnya. Maka yakinlah Allah melihat kamu. Maka orang yang ihsan adalah orang yang melakukan amal-amal soleh, ibadah dan sebagainya dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena yakin Allah melihat atau menyaksikan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Misalnya kita sholat, ya harus dengan khusyuk semaksimalnya, ya, karena kita disaksikan oleh Allah sedang beribadah atau sedang menyembah, berbakti kepadanya. Kita infak, zakat, infak, sedekah, ya dengan ikhlas betul mengharap ridha Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan dengan harta kita. Kita bergaul ataupun berkomunikasi dengan manusia yang lain dengan akhlakul karimah, ya dengan baik, karena Allah menyaksikan perbuatan kita, amalan kita, dan seterusnya. Itulah orang yang ihsan, ya, ya, ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Kemudian kelengkapan yang berikutnya, ya, komponen yang berikutnya adalah ilmu. Jadi orang Islam beriman, beramal dengan ihsan dan harus didasari dengan ilmu. Karena apabila kita beramal tanpa ilmu, ya sudah barang tentu bisa jadi nanti akan tertolak. Dan bagaimana firman Allah, ya, kita harus mengamalkan suatu amalan, terutama ibadah, harus dengan ilmu. Ya, ini harus dengan ilmu. Kita diingatkan urusan dunia saja yang sepele, ya, yang tidak bernilai itu harus dengan diraih dengan ilmu. Man aradda dunya fa'alihi bi'ilmin. Ini, barang siapa yang ingin meraih kesuksesan urusan dunia, maka harus diraih dengan ilmu. Ini harus dengan diraih dengan ilmu. Itu urusan dunia yang tidak ada nilainya. Ya, apalagi urusan akhirat, maka Allah apa kita juga diingatkan bahwa man aradda akhirata fa'alihi bi'ilmin. Jadi kalau kamu ingin meraih akhirat, apalagi harus dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama dan sudah pada tentu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Sebagaimana pesan Rasulullah yang ditinggalkan hanya Al-Quran dan Sunnah kalau kamu ingin bahagia, ya, atau tidak celaka dunia akhirat. Dan kita diingatkan lagi yang ketiga, waman aradahuma fa'ali bima bi ilmin. Kalau kamu ingin sukses keduanya, dunia akhirat, kedua-duanya harus diraih dengan ilmu. Ini, maka urusan dunia aja harus diraih dengan ilmu, apalagi urusan akhirat yang kekal abadi. Ya, ini, urusan dunia itu yang bisa diulang atau bisa dipelajari, dikaji ulang. Saat gagal nanti bisa diulangi aja harus dengan ilmu. Apalagi urusan akhirat, di mana ada manusia yang salah mengambil jalan urusan akhirat, dia akan menyesal selamanya. Ya, kita ambil contoh urusan dunia, ilmu urusan dunia. Nah, ada seorang petani. Ya, petani itu harus bercocok tanam atau bertani dengan ilmu. Bagaimana supaya panennya baik, menanam padi supaya padinya panen dengan baik, menanam jagung supaya jagungnya berhasil panen dengan baik, ya, menanam singkong, menanam sebagainya dan sebagainya, itu harus dengan ilmu. Dan ilmunya beda-beda menanam tanaman satu dengan yang lain. Nah, itu aja urusan dunia. Dan apabila gagal nanti bisa diulang. Salah menanam, salah memilih bibit, salah pengelolaan, itu bisa diulang. Itu dunia. Apalagi akhirat. Akhirat tidak ada kesempatan untuk mengulang. Apabila manusia sudah dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya, memasuki alam barzah, alam kubur, dan seterusnya menunggu yaumul akhir, dan seterusnya tidak akan ada kesempatan untuk mengulang lagi hidup di dunia. Ini urusan yang sangat pokok yang harus kita perhatikan. Ini pentingnya ilmu. Dan orang yang berilmu, insya Allah, mestinya apabila diamalkan menjadi orang yang berkualitas, akan orang jadi baik. Jadi kalau orang Islam beragama Islam dengan ilmu, insya Allah akan menjadi orang Islam yang berkualitas. Orang yang beriman, kalau dia beriman dengan ilmu, insya Allah akan menjadi orang iman yang berkualitas, dan seterusnya. Ini. Kemudian, di samping ilmu harus dilengkapi, yaitu ikhlas. Ya, semua aktivitas, terutama ibadah, semua hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini, betul-betul didasari ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, bukan yang lain. Ya. Karena apa? Kalau kita beramal, berbuat sesuatu amal soleh, tidak didasari ikhlas karena Allah, jangan-jangan nanti akan sia-sia. amalan kita, perbuatan kita, ibadah kita akan sia-sia. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya, akan sia-sia. Ditolak oleh Allah. Ya. Beramal tanpa ikhlas, beramal tanpa ilmu akan sia-sia. Beramal tanpa contoh Rasulullah sia-sia.

besarnya. Ketahuilah, pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Yaitu, pendengaran kita nanti di hadapan Allah akan ditanya oleh Allah, kamu mengamalkan amalan semacam itu mendengar keterangan siapa? Nah ini, mendengar keterangannya siapa? Nah ini. Kemudian kamu mengamalkan amalan seperti itu, melihat contohnya siapa? Mata kita akan ditanya, hati kita akan ditanya, kamu mengamalkan amalan seperti itu, memahami pelajarannya siapa? Kalau itu contoh dari Rasulullah, insya Allah akan diterima sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi kalau menyimpang dari tuntunan Rasulullah, ajaran Rasulullah, ya akan ditolak. Tadi sabda Rasulullah begitu, ya, bahwa radun akan ditolak. Maka amalan yang ditolak tidak akan ada nilainya, penyesalan yang terjadi. Itulah perlunya ilmu dan ikhlas, ya, harus ada pada diri kita sebagai orang yang beriman, orang Islam di dalam beramal, hanya mengharap ridha Allah semata. Kalau hal-hal tersebut ada pada diri kita dan kita upayakan semaksimalnya, insya Allah kita akan meraih atau mendapatkan tingkatan takwa. Yang dijanjikan Allah akan dimuliakan, yang dijanjikan Allah akan disediakan surga untuk bisa dimasukinya, dan surga yang diciptakan Allah dikatakan seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita. Kita selalu dibimbing, dituntun di jalannya yang lurus, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia. Dalam kehidupan kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Dalam kehidupan dunia ini kita dihadapkan dengan permasalahan hidup yang kompleks. Maka Allah memberikan kunci ataupun pedoman bagaimana di dalam menghadapi situasi kehidupan yang berubah-ubah dan kompleks tersebut sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang takwa. Allah ingatkan, ya, dalam kehidupan ini Allah ingatkan, ya, ada dua hal, dan kita rasakan hidup ini ada dua hal, dua permasalahan yang selalu dihadapi manusia, yaitu senang dan susah, ya, jadi plus dan minus. Nah ini, jadi selalu berpasangan, itulah kehidupan dunia, ya. Ada senang, ada susah, ada longgar, ada sempit, ada cukup, ada kurang, atau ada kaya, ada miskin, kemudian ada sehat, ada sakit, dan seterusnya, ya. Dengan kondisi yang demikian, ya, Allah ingatkan wa naflukum bisari wal khairi fitnah, ya, wa naflukum bisari wal khairi fitnah. Ketahuilah, ya, semua hal dalam kehidupan yang kamu temui hakikatnya, baik itu yang menyenangkan atau menyusahkan, hakikatnya adalah cobaan, ya. Cobaan, semua dicoba. Manusia dicoba dengan fisik yang sehat, ilmu yang cukup, ya, harta benda yang longgar memadai, ya, kemudian kehidupan rumah tangga yang baik dan sebagainya, kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya dan sebagainya, ya. Tapi sebaliknya ada manusia yang dicoba dengan sakit, dengan kekurangan, kesempitan, kesusahan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini, maka bagaimana mensikapi hal yang tersebut, yaitu Allah mengingatkan sabar dan syukur. Syukur dan sabar, ini dua hal yang harus ada pada diri kita di dalam mensyukuri, menghadapi kondisi hidup. Apabila kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah janjikan la in syakartum la azidanakum. Apabila kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah berjanji akan menambahkan atau melimpahkan nikmatnya yang banyak lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tapi sebaliknya, apabila menghadapi cobaan, kesulitan, sakit, kekurangan, kesusahan dan sebagainya, ya, Allah memerintahkan untuk dihadapi dengan sabar. Allah berjanji orang yang sabar akan selalu didampingi dalam kehidupannya. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Pendengar setiap

Ya, Radio Buana Sisragen yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan mimbar agama Islam pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita selalu di jalannya yang lurus, memberikan kemudahan-kemudahan segala urusan kita. Ya, kemudian mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kemudian kita jalani hidup dengan akhlakul karimah. Dan sudah barang tentu semua kita lakukan hanya mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, rezeki kita, umur kita, ilmu kita, dan semuanya. Dan Allah menghimpun kita dengan keluarga kita di dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan berkahnya. Kita selalu dituntun di jalan yang lurus. Kita tanamkan, Allah tanamkan dalam diri kita akhlakul karimah. Dan nanti pada saatnya, kalau memang sudah waktunya Allah memanggil kita, Allah memanggil dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Buana Sisragen yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat siang Mitra Buana, perlu kami informasikan bahwa untuk siang hari ini nanti Radio Buana Asri Sragen, lembaga penyiaran publik lokal ya, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri akan menyiarkan secara langsung sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara laporan Bapemperda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026.

0: Live Terbuana untuk selanjutnya segera kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara laporan bab pemberda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Disilakan duduk kembali.
1: Selamat siang Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Selamat berjumpa kembali dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Dewi Ratih akan menyiarkan secara langsung jalannya acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dengan agenda acara Laporan Bapemperda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
2: Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Bapak Haji Suroto, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami banggakan dan kami cintai. Mengawali rapat paripurna dewan pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri acara rapat dewan pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai anggota dewan dan bermanfaat untuk masyarakat. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan dan mewujudkan Sragen berkemajuan, sejahtera, dan merata. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota dewan yang ada dan telah menandatangani daftar itu sebanyak 28 orang. Berdasarkan ketentuannya rapat quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan hari ini, Senin 7 September 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna dewan hari ini yaitu laporan Bapemperda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Marilah kita masuk pada acara yaitu laporan Bapemperda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Untuk itu kami persilakan Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen menyampaikan laporannya. Kami persilakan.
1: Mitra Buana dan Saudara Pendengar, rapat paripurna siang hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Wahyu Dwi Setianingrum SEMH dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan dewan, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang saya hormati rekan-rekan anggota dewan, para tamu undangan, sekwan, rekan wartawan, dan pendengar radio publik lokal Buana Asri dimanapun berada yang berbahagia. Sebelum penyampaian laporan-laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen, pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat hidayah dan inayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan melakukan kebajikan, mengabdi pada masyarakat, dan berkat pertolongannya pula kita senantiasa diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Izinkanlah kami melaporkan hasil perubahan kedua Propemperda tahun 2026. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 11/Bapemperda/DPRD/2026 tentang perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Menimbang A. bahwa untuk menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2025 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. B. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 pasal 16 ayat 5, dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, maka Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sragen perlu menyusun laporan tentang perubahan kedua Program Pembentukan Perda Kabupaten Sragen tahun 2026 dan melaporkan dalam sidang paripurna. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 1050 nomor 42 nomor 2 sampai dengan nomor 6 tidak kami bacakan. Peraturan DPRD Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Sragen memperhatikan 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen nomor 100.3/168/01/2026 tanggal 9 Agustus 2026 tentang usulan Propemperda. 2. Pendapat
saran dan pertimbangan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat pada tanggal 2 September 2026. Kesimpulan. Menyampaikan laporan hasil penyusunan perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026 yang semula ditetapkan sebanyak 10 rancangan peraturan daerah prioritas tahun 2026 yang tercantum dalam satu lampiran ditambah 3 rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka yang tercantum dalam lampiran 2 laporan Bapemperda yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sragen, 7 September 2026. Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Ego Muji Suharto SH ditandatangani. Lampiran 1 Laporan Bapemperda nomor 11/Bapemperda/DPRD/2026 tanggal 7 September 2026 tentang perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Daftar rancangan peraturan daerah prioritas tahun 2026 tidak kami bacakan.

0: Lampiran 2 Laporan Bapemperda Nomor 11 Garis miring Bapemperda Garis miring DPRD Garis miring 2026 Tanggal 7 September 2026 tentang perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Daftar rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka tahun 2026. Nomor 1. Peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah berupa aset dan bangunan garis miring barang milik daerah dalam kurung inbreng. Materi pokok, tertib administrasi dan pencatatan besaran dan nilai penyertaan modal dalam kurung inbreng pemerintah Kabupaten Sragen Keperseroan Terbatas BPRS Sukowati status diubah pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang daerah disertai penjelasan atau keterangan unit instansi terkait bagian perekonomian target penyelesaian masa sidang 3 keterangan prakarsa bupati nomor 2 jenis peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan milik daerah materi pokok pemanfaatan barang milik daerah, pengaturan penjualan. Mohon maaf saya ulangi. Pengaturan penjualan perorangan dinas, penguatan mekanisme pengawasan, pengendalian BMD. Status diubah pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang daerah disertai penjelasan unit instansi terkait BPKPD target penyelesaian masa sidang 3 keterangan prakarsa bupati Nomor 3 Peraturan Daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Materi pokok peningkatan tipologi badan penanggulangan bencana daerah dari klarifikasi B menjadi tipe A. Status diubah. Pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah disertai penjelasan unit instansi terkait bagian organisasi target penyelesaian masa sidang 1 keterangan prakarsa bupati Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen Ketua Eko Muji Suharto SH ditandatangani
1: Demikian Mitra Buana dan Saudara pendengar telah disampaikan laporan Bapemperda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bakti Ida Hutami SM.
2: Demikian tadi laporan dari Bapemperda yang telah disampaikan oleh Saudari Bakti Ida Hutami. Kepadanya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, telah kita dengarkan bersama laporan Bappemda terhadap perubahan program Bappemda tahun 2026. Untuk itu perlu kami tanyakan kepada anggota dewan, apakah perubahan program Bappemda tersebut dapat diterima dan disetujui menjadi keputusan dewan? Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Sekwan, kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusan dewan tersebut.
3: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor .2188.3/10 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD nomor .2188.3/14 tahun

menangani bidang pembentukan peraturan daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah. B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah, perundang-undangan, ketentuan pasal 239 ayat 3 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 serta ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf A, ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD nomor 188.3/14 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950. 2 dan seterusnya. 7. Peraturan DPRD Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Sragen. Memperhatikan 1. Surat Sekretaris Daerah nomor .2.100.3/168/01.3/2026 tanggal 19 Agustus 2026 tentang usulan Propemperda. 2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah nomor 11/Bapemperda/DPRD/2026 tentang perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Memutuskan menetapkan kesatu perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor 188.3/14 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Kedua, program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dituangkan dalam daftar rancangan peraturan daerah prioritas tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan daftar rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 7 September 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Suparno. Lampiran 1 tidak dibacakan. Lampiran 2, keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor .2.188.3/10 tahun 2026 tanggal 7 September 2026 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD nomor 188.3/14 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Daftar rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka tahun 2026. Kolom 1 nomor, kolom 2 jenis, kolom 3 tentang, kolom 4 materi pokok, kolom 5 status, kolom 6 pelaksanaan, kolom 7 disertai, kolom 8 unit atau instansi terkait, kolom 9 target penyelesaian, kolom 10 keterangan. 1.
peraturan peraturan

0: daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah berupa aset dan bangunan dalam garis miring barang milik daerah inbreng. Materi pokok tertib administrasi dan pencatatan besaran dan nilai penyertaan modal inbreng pemerintah Kabupaten Sragen ke Perseroan Terbatas PPR Sukowati. Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang daerah. Bagian perekonomian masa sidang 3 prakarsa bupati. 2. Peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah. Pengaturan penjualan perorangan dinas, penguatan mekanisme pengawasan pengendalian barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang daerah. BPKPD masa sidang 3 prakarsa bupati. 3. Peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Materi peningkatan tipologi badan penanggulangan bencana daerah dari klasifikasi B menjadi tipe A. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2025 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah. Bagian organisasi masa sidang 1 prakarsa bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Suparno. Pembacaan selesai.
1: Terima kasih kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan rancangan keputusan Dewan tersebut. Selanjutnya kembali perlu kami tanyakan kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan keputusan tersebut dapat disetujui menjadi keputusan Dewan? Terima kasih. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini sampai dengan selesai. Untuk itu dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan pada hari ini Senin 7 September 2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 dengan agenda acara laporan Bapemperda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 telah selesai dilaksanakan hari ini, di mana laporan Bapemperda disampaikan oleh Bakti Ida Hutami SM. Kemudian dari laporan Bapemperda tersebut dibacakan rancangan keputusan peraturan daerah oleh Setuan. Dari pembacaan rancangan keputusan perda tersebut, Dewan atau DPRD, anggota DPRD Kabupaten Sragen menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian siaran langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 yang siang hari ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekda Sragen Dr. Hargianto Mkes, Asisten Sekda Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen dan diikuti 28 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Dan akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Dewi Rati di bawah penanggung jawab Kepala Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Sragen, Muh Yulianto SHMSI. Pengarah acara Husbandia Hadiwarni ST dengan arahan teknik Dwianto dengan arahan teknik Dwian. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya dan selamat siang.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
4: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
5: Ini nih yang bikin ribet.
6: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
5: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
6: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
5: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
6: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
5: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
6: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Duun permiarsa, sekeng siang lan pepanggian, wonten atur seragen asri kelumantar buah nasri seragen. Wonten ing dinten Senin, surya kaping 7 wulan September kalih pun melikur kula tuwi ingkang sowan ngaturaken lelangan demi kepurna. Sampun kapiarsa ikhlas ingkang katerak. Semoga ingkang mangke badhe kepanjenengan badhe ngersakaken lelangan katerakan sugeng siang buah nasri seragen.
1: Sugeng siang
0: buah nasri seragen. Oh nggih, siang monggo. Iya, saya Mas Ismanto lagi, ya, sehat selalu. Iya. Iya. Ngersakaken napa lelangan pun mangke.
1: Salam kangen.
0: Salam kangen saking.
1: Sempeting aku saking ini indah.
0: Oh ngeten. Oh iya. Yeah.
1: Indah kan kaya pop Indonesia tapi nek.
0: Oh nggih, salam kangen. Oh nggih nggih wonten nika sakaripun nggih nggih. Nggih. Kakenaken salamipun kagem sinten nika.
1: Nggih, Mas Dwi. Saya tadi mugi menepat ing saya. Sampai jam pinten, Mas?
0: Sampai jam 5.
1: Bola lah.
0: Bali, Mas. Nggih.
1: Bola diporong dhewe.
0: Oh iya lah, menika. Nggih.
1: Terus buat semuanya sih Mas ya.
0: Iji.
1: Terus tambah terkecuali sudut motor FBA. Pokoknya salam terbaik, salam sehat selalu. Masalahnya aku tetap telepon naik telepon tebu gitu ya.
0: Oh keren.
1: Itu makasih yuk keren.
0: Yo keren, matur nuwun nika iki kagem Mas Is ingkang sampun kepareng ing siang menika.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Bu, ngerti kacamatane Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa mewah.
0: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa mewah dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Eh, kamu, Bil.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
3: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
3: Bisa kok. DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
5: Banyak orang Jawa Tengah.
6: Iya, pemirsa, kita lajengaken tasih wonten lelangan ingkang mangke badhe kaaturaken menengkane pamundhut. Nggih, ingkang samangke wonten penyiar radio mangke badhe kaaturaken kagem Bumalah ingkang ngersakaken lelanganipun lan ugi mangke wonten lelangan kembang tebu kaaturaken mangke kagem Bu Bundanya Nona Adelia. Nah, menika ugi wonten kentunan, menika sugeng siang Mas Dwi, menika saking Mama Fajar menawi wekdal pentas mangke nyuwun gelang kalung. Nggih. Katraken kagem Mama Fajar. Nggih. Mobil mangke mboten saged panaturaken amargi wekdalipun nggih. Semoga katraken menika penyiar radio lan ugi kembang tebu ingkang badhe kabiyarsa, semoga sugeng midhangetaken.

0: Para miyarsa, among cikap semanten atur pasukatan Seragen asri kuing ingkang katarakan siang menika lumantar radio Buana Asri Seragen. Pepanggian wonten ing dinten Senin sira kaping 7 bulan September 2016 lan mugi menapa ingkang katarakan saged maranani mbekali so saged dadosaken lelipur serta wis lan samangke kita punggul among cekap semanten nggih. Lan mangke kita pepanggen malih wonten atur simfoni kenangan pamilih lampun geser lembang tetap wonten ing Buana Asri Seragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simpang Kenangan dari 94,7 Buana Asir FM di gelaran edisi hari ini Senin 7 September 2026 dan punya bersama saya Dewi yang hadir yang punya siap menemani suasana siang Anda di cuaca yang agak terasa panas ya. Dan dengan kehadiran tembang-tembang yang kita sajikan, mudah-mudahan bisa memberikan suasana siang hari ini lebih menyegarkan dan menyenangkan ya. Oke. Baik, untuk silakan yang mau bergabung SMS WA

Ya Peter Wona, kita nikmati satu tembang pembuka sekaligus mengawali jumpa kita ya, Surat Cinta. Saya hadirkan untuk semuanya saja, pokoknya yang lagi mendengarkan Simfoni Kenangan. Nah, yang ada di Sragen, yang ada di luar Sragen, dimanapun berada, yang ada di Boyolali, Klaten, Jogja, Ngawi, selamat siang pokoknya buat pecinta Buana asli Sragen ya. Yang berikutnya, selamat siang Mas Dwi, lagunya Ari Wibowo, Madonna Racun, tolong diputar ya. Makasih metugas yuk greng ya. Makasih juga ya untuk yang kali ini bergabung ya. Yeah. Oke, untuk yang berikutnya lagi dari Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran, minta lagu Misteri Cinta dari Niki Astria. Buat Mas Dwi, metugas, salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali yuk greng ya. Makasih juga ya untuk Bapak Emita yang juga udah bergabung di sini, yang udah request lagu ya. Oke, kita siapkan lagu untuk lagu yang kali ini bakal tersaji, di antaranya di mana nanti ada Madu dan Racun yang kita bakal hadirkan. Kemudian untuk yang berikutnya juga nanti ada tembang yang bakal kita sajikan. Tadi untuk Bapak Emita, Madu dan Racun. Nah, yang berikutnya nanti, oh maaf, buat Mas Aat lagunya Madu dan Racun, buat Bapak Emita nanti lagunya Misteri Cinta dari Niki Astria. Oke ya, lagunya langsung kita siapkan juga ya. Dan silakan untuk yang mau bergabung lagi, silakan SMS WA 0821 339 0947, line telepon 0271 8907 99 di gelaran yang kita hadirkan kali ini, tentunya di Simfoni Kenangan.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana, kembali lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM. Dan oke, kita kembali buka untuk yang berikutnya lagi. Silakan yang mau bergabung SMS via 082133 950947, lalu telepon 02718907999 ya. Oke, kita buka untuk yang kali ini yang udah gabung, siapa nih? Selamat siang, gua Nasri Seragian. Iya, selamat siang Bunda Yasmin, gimana kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Tadi aku sudah ngebel kok enggak diangkat.
0: Oh, gitu. Tadi.
1: Iya.
0: Oh, iya. Karena udah nyiapin lagu tadi ya.
1: Ya, biasanya kan biarpun
0: iya, udah siap keputar tadi.
1: Tadi angkat dulu gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kan juga gimana gitu.
0: Oh, gitu. Tapi udah di
1: ya,
0: oh, gitu.
1: Nanti terus itu apa?
0: Hah? Oh iya, tapi sekarang nih udah siap ini. Dua tembang tersaji, nanti berikutnya langsung dari Bunda ini. Tadi udah saya baca dua. Oke. Lagunya dari siapa ya nanti?
1: Lagunya dari Titik Puspa ya, Mas. Yang Aku dan Asmara.
0: Dari Titik Puspa.
1: Ya,
0: oke, siap.
1: Enggak yang asli ya, Mas ya. Kemarin itu muter bukan Titik Puspa kelihatannya itu. Yang kelihatannya kemarin diputarkan Mas Dwi.
0: Oh, bukan dari Titik Puspa?
1: Ini nanti minta yang itu ya, Mas.
0: Dari Titik Puspa ya?
1: Iya, kemarin.
0: Oke, okay. Kemarin bukan dari Titik Puspa ya?
1: Kelihatannya, tapi kok suaranya kayak bukan gitu.
0: Oh, gitu. Yaudah, kita pilihkan nanti yang dari Titik Puspa. Oke. Okay.

0: SMA, terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Terus untuk Mbak Martini. Mm-hmm. Untuk semuanya saja Mas tanpa kecuali. Mm-hmm. Terima kasih buat Mas Dwi.
1: Iya.
0: Selamat bertugas.
1: Iya. Ya, kering. Makasih buat Mary Yasman ya. Lagunya yang dari siapa tadi ya? Titik Puspa ya. Berarti coba kita cariin yang dari Titik Puspa ya, yang di request nanti dari Mary Yasman. Berikutnya ada siapa nih? The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi. Request lagunya Permata Hitam dari Ikang Fauzi. Lagunya terkirim, salam buat Mbak WR, Mbak Rus Anjari, Mbak Rus Anjari ini ya. Buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Nino, Yang Pono, Bapak RT, Ayah Topan. Buat Mas Dwi makasih yuk greng ya. Makasih juga nih buat Mas Diat yang udah gabung di sini. Nah, lagunya nanti dari Ikang Fauzi ya, yang berjudul Permata Hitam mungkin ya. Untuk lagunya ditunggu dan kita siapkan untuk lagunya ya. Oke. Dan kali ini udah yang berikutnya lagi yang udah gabung di sini juga. Ada siapa ini yang mau bergabung, silahkan ya. Yang mau request SMS WA 082133950947 dan telepon 0271897999 ya. Yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi dari Bapak Jasmino. Lagunya yang berjudul apa ini? Terlampau Jauh dari Biru Langit. Betul ya. Salamnya buat pecinta simfoni kenangan dimanapun berada. Buat Mas Dwi makasih dan yuk grem greng greng ya. Makasih buat Pak Jasmino ya. Lagunya Terlampau Jauh dari Biru Langit. Oke, ditunggu ya Bunda, buat Bapak Jasmino ya. Untuk lagunya nanti. Dan oke, kita kembali siapkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Di mana di antaranya nanti ada dari Titik Puspa, yang mana untuk lagunya Aku dan Asmara. Kemudian juga dari yang di request Mas Diat tadi ya, ada Permata Hitam. Nah, dari Kang Fauzi. Baik, kita segera hadirkan untuk lagunya dan segera tersaji. Oke, jangan lupa yang mau bergabung kita tunggu, yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan. Yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 15. Nah, jadi banyak lagu-lagu yang nanti tentunya kita hadirkan untuk Anda.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan option PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan option PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026.

0: 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Jupiter Buana, kita lanjut lagi. Tapi tadi untuk lagunya udah kita hadirkan ya. Di antaranya tadi Aku dan Asmara dari Titik Puspa, kemudian juga Permata Hitam dari Kang Fauzi yang udah kita hadirkan lagunya. Kembali mau bergabung, silakan. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo, selamat siang Bunda Kini.
1: Selamat siang
0: Mas. Gimana kabar nih, sehat selalu ya? Budu nikmat dong ya.
1: Sama blok.
0: Ceker. Iya.
1: Lagunya apa begitu berarti ya?
0: Iya.
1: Dari Pangsel ya.
0: Oke, siap.
1: Pasti gandeng dari lagu itu.
0: Oh iya.
1: Tak itu ya.
0: Enggak apa-apa. Iya. Iya dong, pasti untuk biar menikmati suasana yang lebih nyantai lagi. Iya dong, harus dibikin hati seneng, bahagia itu. Apalagi sambil dengerin lagu-lagu yang disuka. Iya. Iya. Oh iya, lama ya enggak. Amin. Iya. Terima kasih juga. Iya, terima kasih Bunda Kini. Yo. Makasih ya untuk Bunda Kini ya. Untuk lagunya nanti dari Panse ya, yang di request nanti. Terus yang berikutnya ada lagi. Sembari kita siapkan untuk lagu nanti, diantaranya Terlampau Jauh dari Biru Langit, nanti satu ini kan buat Pak Jasmino. Kemudian juga nanti buat Bunda Kini ya lagunya nanti, Kau Begitu Berarti. Yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi. Selamat siang juga nih. Apa ini request lagunya? Oh, dari Bunda Natali request lagunya yang berjudul Mayang Sari. Salam buat semuanya aja. Selamat siang. Oke, makasih juga ya. Ini buat Bunda Natali yang juga udah gabung untuk lagunya nanti tiada lagi. Selamat siang Mas Dwi. Yang berikutnya ini dari Bunda Gun, request lagunya Jangan Pernah Kau Berdusta. Salam buat Bunda Suradi, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, Bunda Gayatri, Pak Pono, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak Ros, Bunda Fatimah. Makasih buat Mas Dwi. Terus yang berikutnya, halo Mas Siang, Simpan Kenangan. Request lagunya Mas Kokorono Tomo. Salam buat semua monitor RBA Mas Siang mendengarin lagu-lagu kenangan. Makasih yuk gereng. Wassalamualaikum warahmatullahi ya, dari Mbak Ani Suwarno yang udah gabung juga di sini ya. Selamat siang Mas Dwi dari Ipung di Simpan Kenangan. Request lagunya I Don't Like to Sleep Alone buat Mas Timo Tugas. Tetap semangat, dan buat semua yang lagi dengerin semua kenangan di Buana Asri Sragen, makasih Mas Dwi, yuk greng ya. Makasih juga ya untuk lagunya, juga ditunggu. Dan sekarang kembali kita hadirkan kali ini dari tembang yang sudah siap tersaji. Di antaranya nanti ada Biru Langit, kemudian juga Kau Begitu Berarti yang segera tersaji.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Bu, ngerti kacamata ning Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
7: Simfoni Kenangan 94.7
8: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Simpon Kenangan ya. Dari 94,7 Buana Asra FM masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani Anda.

Dan baiklah, untuk yang berikutnya lagi kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya. Dan tentunya buat semua yang masih tersetia di gelaran kali ini. Dan oh ya, untuk selanjutnya kita jeda sejenak karena saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Bursa Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tapi jangan lupa, nanti selepas warta berita kita akan lanjut lagi di Simpan Kenangan yang nanti kita sajikan untuk Anda di gelaran Simpan Kenangan hingga nanti kelar pukul 15 ya. Jadi masih banyak tembang yang nanti kita hadirkan untuk Anda. Ya, Mitra Buana, untuk tetap aman di siang hari, nah terutama saat cuaca panas gini ya, hindari paparan sinar matahari ya. Sinar matahari yang langsung pukul 10 hingga 16 ini selalu gunakan tabir surya, minum air mineral banyak, kemudian juga kenakan pakaian yang sejuk untuk menutup kulit. Nah, jangan menunggu haus untuk minum, pastikan kebutuhan cairan tercukupi dengan minum air putih secara berkala. Selain itu, batasi konsumsi kopi, minuman berenergi, dan alkohol karena dapat memicu dehidrasi. Sedangkan untuk camilan sehat, pilih camilan yang berprotein dan juga karbohidrat kompleks agar energi tetap stabil dan tidak mudah mengantuk ya. Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jeda sejenak dan sesaat lagi nanti kita akan bergabung dengan RRI Bursa Jakarta untuk mengikuti warta berita ya. Jadi buat semua yang masih tersiap menikmati sajian Simpan Kenangan. Jangan kemana-mana, jangan geser gelombang, yang pasti terus bersama di 94,7 Buana Asri FM. Dan nanti yang pasti kita terus hadir untuk menemani Mitra Buana semuanya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Wah, drastis, ada 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
2: Potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini.
0: Sari Berita. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker. Operasi modifikasi cuaca OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais dari kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana. Zahrotin.
3: Ya, pendengar, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berdampak pada permintaan masker di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami, di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap paparan abu vulkanik, penjualan masker di kawasan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini juga dialami oleh salah satu penjual masker di Pasar Tanah Abang bernama Hairudin, yang mengaku penjualan dalam 2 hingga 3 hari terakhir ini mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dibandingkan biasanya. Lonjakan permintaan tersebut kemudian membuat persediaan masker semakin cepat berkurang, sementara pedagang juga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok dari agen. Berikut pernyataan Hairudin saat ditemui Pro 3 RRI beberapa saat tadi.
4: Peningkatan penjualan, Pak?
1: Wah, drastis, ada 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
4: 3 hari kebelakang?
1: Iya, omset sudah 3 kali lipat. Tapi nyari barangnya susah. Susah nyari barang.
4: Berarti stoknya gimana, Pak?
1: Stok saya udah habis stok nih. Kalau harga-harga kita harga jual di sononya udah tinggi semua harga modalnya.
4: Jadi ini mau habiskan stok yang ada?
1: Iya, habisin stok yang ada dulu.
3: Ya, pendengar, meningkatnya permintaan masker tersebut ternyata juga diikuti dengan kendala ketersediaan stok dari agen. Hairudin mengatakan stok masker di tempatnya bahkan telah habis, sementara persediaan di sejumlah agen juga mulai sulit diperoleh. Meski permintaan meningkat dan harga modal dari agen ikut tinggi, Hairudin mengaku tetap menjual masker dengan harga yang standar. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Dampak COVID ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit ya, kadang-kadang itu juga. Lihat pas di motor, kok ini tembok debunya ini? Nah, itu ya, seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing, supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
0: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
5: Ya. Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar ya. mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Mm-hmm. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah sih di Kayuringin, di wilayah Kayuringin masih aman.
0: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayuringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan, pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
6: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
0: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasalnya dengan belajar langsung ia bisa bertemu dengan teman sekelasnya.
7: Sekolah aja biar bisa ketemu banyak teman, mm-hmm, gitu. Terus bisa bermain di dalam kelas atau di luar.
0: Sekedar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hanya saja berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berstatus aman. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan, sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
2: Bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
9: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudin Nor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudin Nor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
9: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudin Nor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
10: Ini akan saya lihat. Alhamdulillah, pada hari ini, itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG dari pusat, pemindahan wilayah, dan dari Tesmat sendiri, itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat, dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
9: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
8: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini, RRI Makassar.
11: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
12: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga di Jen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
13: Dua surat di bertanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga. Sudah ada suratnya, ada di sini.
11: Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.
8: Kodairal 6 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Selengkapnya disampaikan Sarifuddin, RRI Makassar.
14: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokki TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
15: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat. Bisa membantu masyarakat dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang memungkinkan membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
14: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 6, Mirna menyatakan bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
16: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Koderal 6. Semoga kedepannya Koderal 6 makin sukses, makin jaya selalu.
17: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
16: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Koderal 6 yang ke-81. Jaya selalu.
14: Komandan Koderal 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, Bakti Sosial Koderal 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut. Karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
8: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blind Spot atau Titik Buta di Nusa Tenggara Timur dan pengadaan KPID Award. Berikut Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
18: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
19: Saya juga dikenal sebagai provinsi yang dituduki provinsi 3T. Ya, terdepan, terluar dan tertinggal. Nah, ini sering ada sebutan-sebutan bagi kita di DPT. Nah, ada yang kondisi demikian, di situlah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat DPT. Bagi kami di DPT, radio dan TV adalah urat-nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa Palu. Memang ada radio lah yang sangat penting untuk menyiarkan informasi terutama kepada
18: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
20: Program radio itu butuh anak aktivitas.
21: Oh, oke. Okay. Pokoknya kita lanjut. Pokoknya radio baru dari KPI World harus ada.
18: Siap. Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi luar negeri. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais di Provinsi Al-Hudaidah dari kelompok Houthi, termasuk wilayah pinggirannya yang sebelumnya dikuasai selama 5 tahun. Seperti yang kami kutip dari kantor Berita Antara, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memutus akses Houthi ke Laut Merah dan mencegah serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
23: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
22: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
24: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi
22: warga. RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
25: Buat beli beas oleh termajang.
1: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
3: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
22: RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
3: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
22: RRI Jakarta dengan judul Bendera
4: Kenapa
22: Buat Babe.
4: Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
22: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
5: Bercanda saja barengmu.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
20: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
25: Iya, Bu.
20: Mak simpan.
22: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
20: Bersalah.
25: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
5: Ini aku nih lagi meet.
22: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambak.
5: Penting-penting banget, enggak usah lah buat telepon-telepon.
26: Iya, Ibu Marta.
22: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
26: Dan tanam enbal ubi-ubia.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
8: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo, sekaligus mengejar target promosi. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
27: Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi. Presiden Deltras FC Dedi Adrianto mengatakan tema tersebut bukan sekedar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Deltras harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
28: Kembali ke hati Darjo, yang artinya kita kembali ke masyarakat, kita mendekat ke masyarakat, karena sejatinya klub ini adalah milik masyarakat Sidoarjo. Saya pengennya di putaran pertama ini kita akan sapu bersih, dan mudah-mudahan juga di putaran kedua kita bisa melanjutkan prestasi kita untuk menang dan menang dan menang.
27: Di sisi pemain, Agus Nirwanto mengakui persaingan kompetisi pada musim ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim telah melakukan persiapan matang. Menurutnya, Deltras harus mampu mengawali kompetisi dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
29: Menurut saya sangat berat musim ini ya, apalagi tim-tim semua sudah persiapan matang. Bagaimana kita ngawali dengan baik, hasilnya akhir pasti akan baik.
27: Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen menargetkan Deltras mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Deltras sendiri akan menghadapi tantangan berat pada laga perdananya dengan menjamu Barito Putra. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian warta berita siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM, masih bersama Sadwi ya. Baik, untuk yang berikutnya lagi kita lanjut yang berikutnya. Nah, ada tembang yang nanti bakal kita hadirkan, tapi sebelumnya saya baca dulu kali ini yang udah gabung nih ya. Selamat siang Mas Dwi, selamat bertugas nih dari Bunda Lis ya. Request lagunya nanti tangan tak sampai buat Mas Dwi, makasih dan bertugas yuk greng ya. Makasih juga ya buat Bunda Lis yang udah bergabung di sini, dan selamat siang untuk lagunya yang di request nanti ditunggu ya. Tangan tak sampai. Dan oke, untuk lagu yang berikutnya kembali kita hadirkan dan segera tersaji. Untuk Mitra Buana, ada tembang yang bakal kita hadirkan kali ini, Jangan Pernah Kau Berdusta, segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di gelaran yang kita hadirkan. Untuk yang kali ini masih terus bergabung dan silakan ya yang mau request tembang kirim salam SMS 082133950947 dan telepon 02771890799. Dan tadi untuk lagu yang telah kita hadirkan dan yang mana ada tembang yang kita sajikan. Berikutnya nanti ada Kukurno Tomo, kemudian juga ada Tangan Tak Sampai untuk lagu yang nanti kita bakal hadirkan dan kita sajikan. Dan untuk berikutnya ini juga ada dari siapa? Dari Mas Aat. Selamat siang Mas Dwi, kalau waktu masih cukup dong diputerin lagunya. Apa ini gelas-gelas kaca buat Mas Dwi, makasih petugas ya. Makasih ini juga buat Mas Aat ya, yang masih setia juga menyimak di gelaran kali ini. Baiklah Mitra Buana, kita lanjut dan langsung kita hadirkan kali ini dari tembang yang bakal tersaji. Ada Kokoro no Tomo, kemudian juga Tangan Tak Sampai. Kita nikmati bersama.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kita lanjut. Dan oh ya, ini ada dari siapa lagi yang udah gabung di sini. Selamat siang Mas Dwi, ini dari Mbak Widyaningsih, mau request lagunya Jangan Sakiti Hatinya. Salam buat semuanya aja deh. Makasih ya. Makasih buat Mbak Widyaningsih yang udah gabung juga di sini. Kemudian juga mau gabung lagi. Nah, selamat siang Mas Dwi, ini dari Mama Fajar, request lagunya Bara Api Senyum. Salamnya buat pecinta simpan kenangan. Buat Mas Dwi makasih, dan yo kereng ya. Makasih juga ya. Baiklah Pintra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu sembari kita nantikan pukul 14 nanti saat kita bergabung untuk mengikuti Berita Indonesia live ya dari Persada ID. Dan sembari kita nantikan, masih kita sajikan untuk lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini, tentunya tebang kenangan, tebang nostalgia untuk Anda.

0: Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita menghadirkan informasi terkini, terpercaya, dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Saya Dedi Samalusa dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai host Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 7 September 2026 akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar LPPL Indonesia, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini dengan menyimak laporan rekan yoga pertama dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur tentang 3.000 runner dari 26 negara ramaikan Bromo Marathon 2026.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk yang ke-13 kalinya, event lari bertaraf internasional Bromo Marathon kembali digelar Minggu 6 September 2026. Ribuan pelari dari 26 negara di dunia tercatat mengikuti Bromo Marathon 2026 yang diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dari depan pelataran Bromo. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Ia pun berharap gelaran Bromo Marathon dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sebagai agenda pariwisata dan olahraga wajib setiap tahunnya. Tak lupa, Gus Sobi berterima kasih kepada seluruh sponsor pendukung yang telah mensukseskan gelaran Bromo Marathon 2026.
2: Kami, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pariwisata berharap dengan pelaksanaan Bromo Marathon ini, kami berharap wisatawan-wisatawan terutama dari mancanegara volumenya semakin banyak dengan adanya Bromo Marathon ini. Kami lihat untuk tahun ini insya Allah ada 26 negara yang mengikuti. Banyaknya peserta dari luar negeri, kami berharap ke depannya nanti mereka juga akan menyampaikan ke teman-temannya untuk datang ke Bromo. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat berterima kasih atas pelaksanaan ini, terutama kepada sponsorship Bank Jatim. Kami sangat mensupport kegiatan ini. Insya Allah ini adalah event tahunan yang dilaksanakan di Bromo ini.
1: Sementara itu, founder Bromo Marathon, Dedi Kurniawan, mengatakan gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab maraton kali ini lebih mengarah pada trail run, di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah, bebatuan, akar pohon, jalur lumpur, atau rumput. Sayangnya, untuk tahun ini, para peserta tidak mendapatkan view Bromo usai kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutlah beberapa waktu lalu. Namun bukan Bromo juga, setiap sudut perlintasan selalu disuguhi pemandangan alam yang mempesona. Dari seluruh peserta yang mengikuti Bromo Marathon, ada satu peserta seorang difabel, yakni Anggi Wahyuda dari Medan. Meski berbeda, namun ia justru tampil luar biasa hingga menyelesaikan race-nya di kategori 5K. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, kita menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Dias dari Giri Suara FM yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menggulirkan program beasiswa pemuda berprestasi tahun 2026.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata bekerjasama dengan mahasiswa berprestasi IMAPRES Wonogiri resmi meluncurkan program pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri tahun 2026 dengan mengusung tema Evolusi Karya. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Wonogiri Haryanto mengatakan program tersebut hadir sebagai bentuk komitmen Pemkab Wonogiri dalam mengapresiasi dan mendukung generasi muda daerah yang berprestasi di kancah pendidikan tinggi. Program tersebut menyasar mahasiswa berprestasi termasuk dari keluarga kurang mampu. Untuk kuota 605 mahasiswa, anggaran 7,5 miliar rupiah. Setiap penerima mendapatkan 12 juta rupiah. SIMAPRES 2026 dibuka untuk penerima baru maupun penerima lanjutan. Komposisinya diatur dengan penerima lanjutan minimal 40% dan penerima baru maksimal 60% dari total kuota. Haryanto menjelaskan, penerima lanjutan tidak otomatis mendapatkan beasiswa, tetapi tetap harus mengikuti proses seleksi. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi yang telah diberikan kepada daerah selama menerima program. Pemkab Wonogiri juga memberikan batasan cukup ketat terhadap calon penerima seperti anak pejabat tertentu tidak diperbolehkan mengikuti program tersebut. Di antaranya, anak pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri dari Eselon 1, 2, dan 3 tidak bisa menjadi penerima. Larangan juga berlaku bagi anak pejabat negara, termasuk anak pejabat TNI Polri. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang berprestasi dan dari keluarga tidak mampu. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Bunda PAUD Nyonya Sagung Antasari, Antari Jaya Negara, gaungkan PAUD holistik interaktif. Komitmen wujudkan anak cerdas, sehat dan terlindung secara berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Beni Cahyadi, reporter RPKD Kota Denpasar, Bali.
4: Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Bunda PAUD Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara menggaungkan pentingnya penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif PAUD HI sebagai upaya memastikan anak tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga tumbuh sehat, ceria, aman, dan terlindungi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sosialisasi kebijakan PAUD HI yang digelar di Distrikpora Provinsi Bali bersama Bunda PAUD Kota Denpasar di BPMP Provinsi Bali Senin 31 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakannya penyerahan bantuan alat permainan edukatif APE dari Distrikpora Provinsi Bali kepada Bunda PAUD Kota Denpasar untuk selanjutnya disalurkan kepada Satuan PAUD Sekota Denpasar. Selain itu, turut diberikan apresiasi kepada Bunda PAUD desa maupun kelurahan tingkat Kota Denpasar sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam mendukung pengembangan PAUD di Kota Denpasar. Bunda PAUD Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, usia dini merupakan masa emas dalam pertumbuhan anak sehingga pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, PAUD HI harus mampu menghadirkan layanan yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta pelindungan anak secara terpadu. Sagung Antari menambahkan pasar terus mendorong penguatan sinergi antar lembaga, organisasi mitra PAUD, serta pemberdayaan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKPLK Distrikpora Provinsi Bali, Made Fitri Apsari, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar dan Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Ia menegaskan pengembangan anak usia dini harus dilakukan secara utuh dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, layanan kesehatan, pemerintah desa maupun kelurahan, hingga masyarakat. Fitri Apsari menambahkan, pendekatan holistik berarti melihat kebutuhan anak secara menyeluruh, sedangkan integratif berarti seluruh pihak bekerja bersama dan saling melengkapi demi kepentingan terbaik bagi anak. Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Demikian saya Beni dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Giri Hilir Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan. Kalimantan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Luntok FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah kita mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Aan Kasyanto. Silakan.
6: Pendengar PP Indonesia, pemerhati sosial politik dan praktisi hukum Agus Wijayanto menilai bahwa langkah MPR RI untuk membuka draft PPAN kepada publik penting untuk memastikan arah pembangunan nasional disusun secara partisipatif. Menurut Agus bahwa partisipasi publik diperlukan agar PPAN menjadi konsensus lintas pemerintahan dan tidak hanya menjadi dokumen elit saja. Hal ini dikatakan Agus dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu. Menurut Agus, PPHN ini perlu memuat agenda strategis yang membutuhkan kesinambungan lebih dari satu periode pemerintahan, seperti ketahanan pangan dan energi, pembangunan manusia, hilirisasi, pemerataan ekonomi, transformasi digital, lingkungan hidup, pertahanan, dan pembangunan daerah. Menurutnya, ia juga mengatakan selalu kepada negara bahwa negara tidak boleh mengatur kebijakan secara terlalu rinci agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas menghadapi perubahan teknologi, geopolitik, ekonomi global, dan kondisi sosial. Dia juga mengatakan bahwa gagasan PPHN tidak terlepas dari perubahan sistem ketatanegaraan setelah reformasi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN dihapus melalui 4 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Setelah itu, perencanaan pembangunan nasional tertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, jaga pakem asli Reok Ponorogo, Wabub Joko Sarwono, dorong jadi daya tarik wisata Tuban. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
7: Pendengar, menjaga Reok Ponorogo tetap tumbuh tanpa meninggalkan pakem aslinya menjadi semangat paguyuban budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban. Semangat tersebut diwujudkan melalui pagelaran Reok Ponorogo di Lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Minggu 6 September. Paguyuban yang menjadi wadah bagi sejumlah kelompok reok Ponorogo di Kabupaten Tuban tersebut kini beranggotakan 11 grup. Melalui pagelaran ini, mereka tidak hanya memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil, tetapi juga mengenalkan tradisi reok Ponorogo kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua Paguyuban Budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban, M. Syukur, mengatakan pagelaran ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan kesenian Reok Ponorogo sesuai dengan pakem aslinya. Menurutnya, pagelaran kali ini sengaja digelar dengan mengikuti tradisi terdahulu. Syukur menjelaskan kegiatan ini digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk menambah semarak kegiatan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah dan juga door prize bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada Paguyuban Budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun yang konsisten menjaga dan mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat. Wakil Bupati menegaskan budayawan dan pegiat kesenian memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai luhur melalui kebudayaan. Salah satunya, melalui kesenian Reok Ponorogo yang memiliki nilai sejarah dan filosofi yang kuat. Menurutnya, Reok Ponorogo yang telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda UNESCO merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, Pemkab Tuban juga terus memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan daerah. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menuju Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada rekan Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang salurkan air bersih dan air siap minum untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ketapang. Wilia Susanti, silakan laporannya.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio bersama Dandim 1203 Ketapang mendistribusikan air siap minum kepada masyarakat terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Sungai Awan Kanan, RT 05, Dusun Nipah Malang, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Minggu 6 September 2026. Air yang disalurkan menggunakan mobil reverse osmosis atau RO tersebut merupakan bantuan Mabes TNI untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau panjang dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang. Bupati Alexander menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI beserta jajaran Pangdam dan Dandim 1203 Ketapang atas dukungan dan bantuan air bersih maupun air siap minum bagi masyarakat Ketapang. Ketapang sudah lebih dari 2 bulan tidak turun hujan. Kemarau panjang ini menyebabkan sumber-sumber air masyarakat, sungai maupun sumber air lainnya mengalami persoalan. Menurut Bupati, kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah pesisir. Berdasarkan laporan para kepala desa, camat, serta pengaduan masyarakat melalui sosial media, sedikitnya 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Ketapang yang menghadapi kesulitan air bersih. Untuk itu, Pemkab Ketapang terus mengerahkan perangkat daerah guna mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan mobil RO dari TNI diharapkan dapat terus berlanjut selama masa kekeringan. Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan akan terus hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih selama masa kekeringan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar, dari Kabupaten Ketapang kita ke Kabupaten Magetan Jawa Timur untuk menemui rekan Wina dari Magetan Indah FM yang akan melaporkan tentang Lau Fun Run 2026 meriah promosikan wisata kawasan Sarangan Magetan.
9: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Lawu Fun Run 2026 digelar pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di Kampung Susu Lawu, Singolangu. Kegiatan lari sejauh 7 km tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Magetan Kang Suyat, Sekretaris Daerah Magetan, jajaran Forkopimda, serta camat beserta Forkopimca setempat. Dalam sambutannya, Kang Suyat mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan

Peternakan dan Perikanan Magetan dalam menghadirkan kegiatan olahraga sekaligus mendukung promosi potensi wisata daerah. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, kawasan Sarangan tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keindahan alam Magetan kepada masyarakat luas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar El Pepel Indonesia, kita sudah berada pada sesi ketiga atau sesi terakhir pada Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga segera kita simak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Kulon Talo, Provinsi Gorontalo, yang akan melaporkan tentang terima tim penilai IFTI Kemenpar RI. Wagub Ida paparkan potensi wisata halal Gorontalo.
1: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menerima dan menjamu makan malam tim penilai Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Jumat 4 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ida memaparkan berbagai potensi kearifan lokal dan budaya berbasis syariat yang menjadi keunggulan pariwisata halal Gorontalo. Gorontalo yang memegang teguh filosofi adat bersandikan Sara dan Sara bersandikan Kitabula terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di wilayah Indonesia Timur. Wagub Ida optimis, peringkat Gorontalo dalam standar IMTI tahun ini dapat terus membaik. Beberapa poin utama kearifan lokal dan tradisi masyarakat Gorontalo yang disampaikan dalam penyambutan tersebut meliputi tradisi walima dan desa religi Bongo, prosesi adat Mopotilolo, dan tradisi melestarikan budaya remaja mandi lemon. Selain itu ada juga perayaan lebaran ketupat dan pengembangan industri halal, penguatan fasilitas wisata halal, kepastian jaminan pemotongan hewan unggas bersertifikat halal, serta penyediaan fasilitas akomodasi yang ramah bagi wisatawan muslim. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh potensi budaya dan kesiapan infrastruktur pariwisata halal dapat menjadi bahan pertimbangan positif bagi tim penilai IMTI Kementerian Republik Indonesia untuk memberikan penilaian terbaik bagi Provinsi Gorontalo pada tahun 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Thomas, reporter Radio Suara Rakyat Gorontalo, Provinsi Gorontalo atas laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat untuk menemui rekan Yelmi Rustam, reporter Lansek Money FM yang akan melaporkan Diskominfo Sijunjung ikuti forum Bako Humas Perkuat Komunikasi Publik dan Tingkat Disinformasi.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Keamanan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan secara daring. Mengusung tema optimalisasi peran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, kebencian, dan disrupsi informasi, forum ini bertujuan utama untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap dinamika disrupsi informasi serta maraknya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat peran strategi unit kehumasan serta mewujudkan harmonisasi, koordinasi, dan sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyampaian informasi publik dapat berlangsung secara konsisten, terpadu, dan responsif. Kegiatan forum koordinasi yang diselenggarakan pada Selasa 1 September 2026 ini dihadiri oleh jajaran pejabat kunci yang membidangi kehumasan dan komunikasi publik di seluruh Indonesia. Juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi beserta Kepala Dinas, Kepala Biro, atau Pejabat Kehumasan Komunikasi Publik tingkat Provinsi, serta Sekretaris Daerah.

daerah kabupaten kota bersama kepala dinas atau pejabat kehumasan komunikasi publik tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Dalam pemaparannya, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan bahwa dinamika disrupsi informasi saat ini menuntut seluruh insan kehumasan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat dan cerdas. Dirinya juga menekankan bahwa maraknya arus disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang solid dan tanggap. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugianto menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola informasi publik. Pihak Kemendagri menggarisbawahi bahwa jajaran humas di tingkat daerah merupakan garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meluruskan berbagai berita bohong yang beredar di tingkat lokal secara cepat dan akurat. Menteri Komunikasi dan Digital Mai Mutia Hafid dari unsur teknis kehumasan turut menambahkan bahwa optimalisasi kehumasan tidak hanya terbatas pada penyebaran berita positif pembangunan, tetapi juga pada kemampuan deteksi dini dan mitigasi krisis informasi. Kehumasan pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu menyelaraskan pesan utama guna memastikan masyarakat menerima konsistensi informasi resmi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Bako Humas ini disimpulkan bahwa kolaborasi dan keterpaduan komunikasi antara KL dan Pemda menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan disrupsi informasi. Dengan terjalinnya sinergi yang kuat dari tingkat pusat hingga kabupaten kota, instansi kehumasan pemerintah diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan dan akurat, sekaligus membentengi masyarakat dari bahaya disinformasi, fitnah, dan ujian kebencian demi terciptanya konsivitas nasional. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lensek Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar Hello Purple Indonesia dari Lansek Money FM Sijunjung, kita beralih ke LPPL Abdi Persada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada rekan Fitri Hidayah dengan laporannya tentang tim penanganan Karhutla Kalimantan Selatan tetap siaga di kawasan resiko tinggi kebakaran lahan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meminta tim penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap siaga meski upaya pembasahan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru mulai menunjukkan hasil yang baik. Muhyiddin mengatakan karakteristik lahan gembut membuat kawasan tersebut masih memiliki resiko kebakaran. Oleh karena itu, pembasahan lahan harus dibarengi dengan kesiapsiagaan personel untuk segera melakukan pemadaman jika kembali ditemukan titik api. Menurut Muhyiddin, upaya pembasahan saat ini didukung ketersediaan air yang cukup dari aliran pasang surut. Air dipompa menuju saluran, kemudian dialirkan ke lahan untuk menjaga kondisi gambut tetap basah. Meski metode tersebut dinilai efektif, tim di lapangan tetap diminta memantau secara berkala dan siap bergerak apabila muncul kebakaran di bagian kawasan dalam. Muhyiddin berharap pembasahan berkelanjutan dapat menekan kemunculan titik api sekaligus menjaga kesiapsiagaan personel selama ancaman karhutla masih berlangsung. Sementara itu, pembasahan insentif di kawasan hutan lindung Liang Anggang mulai menunjukkan hasil. Sejumlah lokasi yang di sepekan sebelumnya terbakar kini telah tergenang dan hampir tidak lagi mengeluarkan asap. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fatimah Tujahra mengatakan perkembangan tersebut terlihat di kawasan Penggalangan yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi kebakaran cukup luas. Penanganan dilakukan dengan mengalirkan air secara terus-menerus ke lahan gembut menggunakan puluhan pompa yang ditempatkan di sejumlah titik. Hilangnya asap menjadi salah satu indikator penting penanganan karhutla di gambut sebab asap di pemukiman dapat menandakan masih terdapat bara api di lapisan bawah tanah. Dari kawasan yang ditangani sekitar 120 hektar tercatat sempat terbakar pada awal kebakaran, dengan Penggalangan menjadi salah satu lokasi terdampak paling luas. Saat ini kawasan tersebut telah terendam setelah aliran dari pompa diarahkan menuju lahan sebagai upaya memadamkan bara sekaligus mencegah api kembali muncul. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Banjarbaru. Saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar Rebel PL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Kusnenro Hendro LD dari Selawi FM Kabupaten Tegal yang akan melaporkan tentang sentra industri Shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Duku Turi, cocok untuk tujuan wisata edukasi Kabupaten Tegal.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh tanah air, sentra industri Shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Duku Turi, Kabupaten Tegal, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata edukasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Ahmad Wes Koroni, saat meninjau sentra industri Shuttlecock di Desa Lawatan. Menurutnya, mayoritas masyarakat Desa Lawatan menekuni usaha pembuatan Shuttlecock. Kondisi tersebut menjadi potensi tersendiri yang dapat menarik wisatawan, khususnya masyarakat dan pelajar yang ingin mengetahui secara langsung proses pembuatan perlengkapan olahraga bulu tangkis. Selain industri berskala kecil, di Desa Lawatan juga terdapat pengrajin shuttlecock dengan skala usaha yang lebih besar. Produk yang dihasilkan bahkan tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun juga telah menjangkau di pasar internasional. Dalam kunjungannya, Ahmad Wes Koroni turut mengikuti paket wisata sebagai wisatawan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan paket wisata lokal yang dikembangkan bersama masyarakat. Wisata edukasi shuttlecock ini diharapkan dapat menjadi embrio pengembangan potensi pariwisata berbasis industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal. Sementara itu, pemandu lokal dari Karang Taruna Desa Lawatan Ramli mengatakan, industri shuttlecock di desa tersebut telah berkembang sejak tahun 1905. Saat ini jumlah masyarakat yang menekuni usaha pembuatan shuttlecock telah mencapai ratusan pengrajin. Melalui wisata edukasi ini, wisatawan dapat mengenal lebih dekat potensi lokal Desa Lawatan sekaligus melihat proses pembuatan shuttlecock secara langsung. Pengembangan wisata edukasi diharapkan mampu memperkenalkan Desa Lawatan secara lebih luas, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slebi FM Kabupaten Tegal, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Kusnenro dari Slawi FM tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Dedi Samaluisa dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya.

Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nil Island of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Man.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo. Persembahan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asli Sragen. Di kesempatan sore hari ini di gelaran edisi hari Senin 7 September 2026. Dan bagaimana dengan kabar Anda? Oke, mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat ya untuk terus melaksanakan aktivitas di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa ada saya Dwi, dan kali ini saya ditemani yang mana ada teman-teman ya yang kali ini udah ada di sini. Yang pertama ada siapa, silahkan perkenalan dulu dari Mbak siapa nih? Dari siapa? Mbak Bella.
1: Ya, Mbak Bella.
0: Mbak Bella. Kemudian yang satunya,
2: perkenalkan nama saya Mas Haikal.
0: Oke ya. Dua teman yang menemani sore hari ini ada Bella yang cantik dan Haikal yang ganteng ya. Yang bakal menemani dan menyapa Mitra Buana semuanya yang saat ini stay tune di 94.7 Buana FM. Oke ya. Kasih salam dulu buat Mitra Buana ini, buat Bella sama Haikal. Buat pendengar yang saat ini lagi menikmati sore hari ini. Silakan. Kasih salam dulu buat pendengar yang ada di rumah nih. Oke ya, selamat sore. Ini buat yang ada di rumah. Nah, ini tadi perkenalan dari Bella sama Haikal. Oke. Dan sebelum kita hadirkan tembang juga, ini nanti ada request dari yang udah gabung di sini, mungkin line WA ataupun juga apa nih, line telepon, nanti silakan di 082-133-950-947, juga line telepon 0271-890-799. Dan oke, Mitra Buana, sebelum nanti dari rekan Bella juga rekan Haikal yang juga akan nanti bacain request dari Mitra Buana semuanya, juga nanti ada beberapa tip yang akan disajikan. Tapi sementara kita nikmati dulu satu tembang pembuka sekaligus mengawali jumpa kita ya di kesempatan kali ini di gelaran Buana Barindo. Ada tembang koleksi dari Stephen Pasaribu, Belum Siap Kehilangan.

0: Baik, Petra Buana, satu tembang membuka mengawali jumpa kita di Buana Barindo. Dari Steven Pasaribu untuk lagunya yang telah tersaji, Belum Siap Kehilangan. Oke, kali ini mungkin ada request yang masuk, atau kita mungkin dari Haikal atau juga Bella nih mau menyampaikan apa yang perlu disampaikan nih. Iya, silakan. Oke, untuk yang kali ini saya silakan dulu ya, Bella silakan. Ini kayak aja ada tip yang disampaikan ya?
1: Ya.
0: Apa kira-kira? Tentang apa?
1: Tentang alasan melakukan tips yang bermanfaat bagi remaja.
0: Ya, yang jelas kalau masa remaja itu banyak hal yang bisa dilakukan ya?
1: Ya.
0: Nah, tentunya hal yang harus positif, bukan hal-hal yang negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
1: Hal-hal seperti itu harus dihindari.
0: Nah, iya, harusnya gitu deh. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan apa nih kira-kira?
1: Ya, Mitra Buana, masa remaja merupakan fase krusial dalam perkembangan seseorang. Ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Mengapa tips bermanfaat sangat penting bagi remaja? Beberapa alasan di antara lain, membantu mengarahkan energi dan potensi remaja ke arah yang lebih positif. Memberikan paduan praktis dalam menanggapi tantangan khas usia remaja. Mempersiapkan remaja menghadapi tanggung jawab di masa dewasa. Mengoptimalkan perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Mencegah perilaku berisiko dan dampak negatif dalam pergaulan. Dengan menerapkan berbagai tips bermanfaat, remaja dapat menjalani masa transisi ini dengan lebih terarah, produktif, dan bermakna.
0: Nah, betul ya. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya. Kalau mungkin saat ini Bella sama Haikal kan saat ini masih melakukan ataupun juga kegiatan yang fokus di akademis. Nah, belajar. Nah, fokus utama tentunya harus selalu belajar. Juga bisa menyampingkan waktu saat belajar. Kadang kalau kita nggak sadari, kita apa ya, terbelenggu dengan kegiatan, mungkin ya salah pergaulan dengan teman-teman yang mungkin segeranya nggak sepaham dengan kita, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang mungkin justru malah merugikan kita. Nah, karena kita belajar, kita harus bisa fokus untuk selalu belajar dan juga punya cita-cita dan angan yang perlu harus diraih. Dan semuanya tentunya tidak dengan gampangnya kita mendapatkan itu. Tentunya harus selalu dengan usaha, keyakinan, juga untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ataupun juga menjangkau apa yang diinginkan, gitu ya. Baik, ini ada yang request masuk, silahkan dibaca mungkin ya.
1: Sore Barindo, jika cinta masih ada di play ya.
0: Aduh, pelan-pelan aja bahasanya, nanti yang dengerin bingung. Ya. Oke, silakan. Ada yang masuk kayaknya tadi yang
1: sore ya. Barindo, jika cinta masih ada di play ya. Kasih salam buat semua monitor. Thank you ya buat Mas Dwi, selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Salam terus kenal buat Mas Haikal dan Mbak Bella ini dari Bunda Natali.
0: Oke, selamat sore, makasih buat Bunda Natali. Salam kenal balik ya tentunya. Dari siapa tadi, Bella sama Haikal? Nah, kasih salam balik dong buat
1: Hai Bunda Natali, terima kasih.
2: Halo Bunda Natali, terima kasih.
0: Oke, lagunya apa tadi yang di request?
1: Jika Cinta Masih Ada.
0: Oke, Jika Cinta Masih Ada. Oke, kita siapkan. Untuk berikutnya mungkin dari Haikal, apa ada yang perlu disampaikan ya? Misalnya tentang apa ini Haikal?
2: Tips menjaga napas.
0: Apa?
2: Napas panjang motor matic. Tips menjaga napas panjang
0: motor. Oh gitu.
2: Motor,
0: nah, ini juga perlu sekali ya, karena kita juga kan kita tiap hari kalau pergi setelah naik motor. Ini perlu sekali juga kita perhatikan bagaimana kondisi kendaraan kita. Juga kita perlu tahu, ini sangat penting. Nah, hal yang demikian juga sangat penting bagi kita, terutama kalau kita naik sepeda motor. Dan tentu kalau bisa dibilang, kalau kita berkendara harus hati-hati dan juga harus selalu mengupayakan mengecek kondisi motor. Itu Mas Haikal ya?
2: Iya.
0: Oke. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya?
2: Bisa benar. Motor matic dirawat dengan baik tidak hanya lebih nyaman dikendarai, tetapi juga lebih awet dan hemat biaya perawatan. Agar performa mesin tetap prima dalam jangka panjang, pemilik kendaraan perlu memperhatikan beberapa hal sederhana berikut. Nah, ini nih cara buat mesin biar jangka panjang. Rutin ganti oli mesin, rawat sistem CFT, periksa filter udara, gunakan bahan bakar yang tepat, hindari berkendara agresif, lakukan servis berkala. Dengan perawatan sederhana namun konsisten, motor matic dapat tetap bertenaga, irit, dan memiliki usia pakai yang lebih panjang. Perawatan rutin adalah investasi lebih terbaik untuk menjaga napas panjang kendaraan kesayangan Anda.
0: Oke, makasih, itu tadi tip ya khususnya buat Mitra Buana. Nah, yang tentunya saat sekarang tuh mayoritas kan pakai kendaraan bermotor kemana-mana. Nah, itu jangan lupa untuk selalu memperhatikan cek kendaraan agar kendaraan tuh selalu apa ya, bisa tidak gampang rusak. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Haikal. Baik, kita hadirkan dulu ya, kita jeda sejenak. Kita siapkan lagu yang tadi di request dari siapa tadi?
1: Bunda Natali.
0: Oke, untuk lagunya yang berjudul apa tadi?
1: Jika Cinta Masih Ada.
0: Oke, kita nikmati dan kita simak terus bersama di Buana Barindo.

0: kartun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik Putra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Buana Barido, masih bersama Sadwi, juga ada
1: Babela.
0: Kemudian juga ada
2: Mas Haikal.
0: Oke, yang masih siap menemani kesempatan kali ini ya. Dan baik, untuk yang berikutnya kita buka dulu untuk yang udah gabung di sini. Line WA dari siapa ini? Dibaca dulu yang udah masuk.
2: Assalamualaikum Mas Dwi, Mas Haikal dan Mbak Bella. Bertugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Bumiku minta lagu.
0: Lagunya apa ini?
2: Bunga dari Cinta Lestari, Kuasamu.
0: Oh, dari Bunga Cinta Lestari. Ya. Oke. Terima kasih untuk Bumiko yang ada di KD Biro Sambirejo yang udah bergabung di sini. Selamat sore juga untuk panjenengan, sehat selalu juga ya. Dan untuk lagunya ditunggu nanti ya, dari Bang Koleksi dari Bunga Cinta Lestari. Kemudian yang berikutnya adalah dari siapa lagi nih? Tadi setelah Bumiko ada yang kayaknya ada yang mau masuk lagi, silakan. Dari siapa ini?
2: Dari Wadah.
0: Oh, dari
2: Wardah Dahila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mas Dwi.
0: Sore juga.
2: Mas dan Mbak yang baru salam kenal dari
0: Terus
2: kawasan terus streaming hadir request lagu Rindu Yang Jauh. Dari Senjaku Nada Nji Mas. Salamnya buat Pak Jasmiko, Mas terus? Di, Mas Diat, Mas Is, dan Mbak-mbak, Bunda-bunda semua aja met sore. Buat Mas berdua, Mbaknya met bertugas. Tetap semangat dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat

0: BR ya, yang dengerin live streaming yang ada di Hong Kong. Selamat sore buat Mbak BR. Gimana cuaca di sana? Apa juga panas cuaca? Karena memang saat ini musimnya kemarau. Ya. Oke, makasih untuk Mbak BR yang sudah bergabung di sini. Dan berikutnya mungkin ada yang mau disampaikan nih dari Bella atau Haika, silakan. Apa ini Bella, kira-kira apa yang mau disampaikan ini?
1: Mau menyampaikan memahami pola pikir anak generasi Z. Mitra Buana, anak-anak generasi Z tumbuh di era digital yang serba cepat dan terhubung dengan teknologi sejak usia dini. Akses informasi yang luas membuat mereka cenderung lebih kritis, terbuka terhadap sudut pandang, serta terbiasa mencari jawaban secara mandiri melalui internet dan media sosial. Generasi ini juga menghargai keaslian, kebebasan berekspresi, dan komunikasi yang setara. Selain itu, mereka memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu sosial, lingkungan, dan kesehatan mental. Meski demikian, paparan teknologi yang intens juga membuat generasi Z rentan terhadap tekanan sosial di dunia digital, kecanduan gawai, dan kelebihan informasi. Karena itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting untuk memberikan pendampingan, membangun komunikasi yang baik, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Dengan memahami karakter dan pola pikir generasi Z, orang tua maupun guru dapat menjalin hubungan yang lebih harmonis serta mendukung tumbuh kembang mereka menjadi generasi yang kreatif, adiktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
0: Oke, demikian dari ada tips yang disajikan ya dari Bella. Mungkin dari Haikal.
2: Tips ampuh menambah energi di siang hari.
0: Oke.
2: Mitra Buana, rasa lelah dan mengantuk pada siang hari seringkali mengganggu produktivitas. Kondisi ini dapat dipicu oleh kurang tidur, pola makan yang kurang tepat atau aktivitas yang padat sejak pagi. Agar tubuh tetap bugar hingga sore, beberapa langkah sederhana berikut dapat membantu meningkatkan energi secara alami. Yang pertama, minum air putih yang cukup. Pilih cemilan yang sehat, bergerak sejenak, istirahat mata dari layar, atau porsi makan siang. Dengan menjaga asupan nutrisi, kecukupan cairan, serta tetap aktif bergerak, energi tubuh dapat terjaga lebih baik sehingga aktivitas sepanjang setiap hari tetap berjalan optimal. Selamat mencoba.
0: Oke, itu seperti yang disampaikan Haikal. Memang ya, kalau kita seharian aktivitas, mungkin pada awalnya kalau pagi kita mungkin masih terasa fit, masih semangat, tapi mungkin agak siang dikit mungkin energi kita berkurang.
2: Nah, wah, mulai ngantuk.
0: Tentunya seperti yang disampaikan tadi Haikal, ada langkah yang perlu diperhatikan. Misalnya mungkin kita luangkan waktu untuk istirahat sejenak. Kemudian pas nanti makan siang diupayakan untuk juga makan siang ya. Yang jelas itu untuk mengembalikan energi ya. Oke, makasih buat Haikal juga Bella ya. Nah, tadi untuk yang dua tip yang telah disajikan. Dan sementara kita bakal hadirkan dulu untuk tembang yang di request. Di antaranya tadi dari siapa? Bumiko ya. Untuk lagunya Bumiko, koleksi dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Kuasamu. Kemudian dari Mbak WR yang tadi request lagunya apa tadi? Rindu yang jauh.
2: Rindu yang
0: baik
2: jauh.
0: Kita nikmati dan terus bersama di gelaran Buana Barindo.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: What if your common line...
1: Baik, Mitra Buana, kita masih di Buana Barindo dan saya masih ditemani Bella ya. Ini yang baru PKL di sini. Ini dari SMK. Dari SMK mana ini, Bella?
2: Dari SMK Tunas Harapan.
1: Dari SMK Tunas Harapan Mondoan. Kemudian juga Haikal yang saat ini baru PKL di Buana Asri. Ini kalau Haikal dari
3: SMK Satu Tanon, Pak.
1: SMK Satu Tanon ya, yang jelas nih mereka PKL di sini sembari belajar ya. Oke. Yang jelas belajar itu harus penting ya, sedikit demi sedikit. Nah nantinya kalau udah nanti terbiasa kan bisa lebih baik ya. Yang penting fokus belajar terus dan berusaha ya. Oke, buat Haikal sama Bella yang saat ini PKL di Buana Asri Sragen bersama rekannya, ada 8 adik-adik yang ada di sini. Oke. Berikutnya mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, mungkin ada tip atau juga nanti ada yang udah request lagu kesini, silakan.
3: Ini ada request lagu, Pak.
1: Dari siapa?
3: Dari Bunda Surati.
1: Mic-nya agak-agak. Nah, tuh.
3: Dari Bunda Surati.
1: Nah.
3: Selamat sore, Mas Dwi. Selamat bertugas. Tinggal diputarkan Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta.
3: Salam. Terus. Salamnya buat semuanya. Selamat sore.
1: Oke, sore juga. Satunya tolong dibaca ya, Bella. Dari siapa ini? Yang udah gabung juga di sini.
2: Sore Mas Dwi dan adik-adik. Request Pemain Cinta dari Ada Band kalau enggak salah. Salam buat monitor. Mbak, makasih. Semoga masih pada semangat ya.
1: Oke, makasih ya. Oke. Nah, Mitra Buana, langsung aja nih kita siapkan 2 tembang yang nanti kita bakal hadirkan. Dan kayaknya untuk Bella sama Haikal nanti hanya bisa menemani sampai jam 16 ya. Oke, mungkin kasih salam dulu.
2: Selamat sore para pendengar Mitra Buana, saya Bella.
3: Dan saya Haikal.
1: Hanya bisa menemani sampai jam 16 saja ya.
2: Oke. Ya, saya hanya bisa menemani hingga jam 14.00.
1: Oke, yang pasti terima kasih ya udah bergabung di sini, bisa menemani kita sambil belajar. Nah, ya. Karena kebetulan juga PKL di sini ya. Oke, yang jelas sampai jam 16 ya. Oke, makasih buat Bella sama Haikal ya.
3: Ya.
1: Oke, salam selamat sore buat Mitra Buana semuanya ya. Oke.
3: Ya, selamat sore.
1: Oke, makasih untuk Haikal dan juga Abela. Baik, kita langsung hadirkan untuk lagu yang di request yang segera tersaji. Sandiwara Cinta dan juga Pemain Cinta.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, ada band menyapa kita di sore hari ini lewat satu tebang yang tersaji. Yang mana tadi ada Pemain Cinta untuk lagunya yang udah kita nikmati dan kita simak. Masih di gelaran Buana Barindo dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen, dan masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani di suasana sore Mitra Buana ya. Mitra Buana, sahabat yang baik akan memberikan ruang saat kamu membutuhkannya dan mencintai kamu dalam keadaan suka maupun duka. Bukan frekuensi berhubungan yang membuktikan kekuatan suatu hubungan, melainkan kedalaman hubungan dan juga kedekatan timbal balik serta rasa hormat yang merupakan keunggulan dari hubungan tersebut. Inilah cara menjalin persahabatan yang sehat, beri dukungan, kepercayaan, dan juga menjunjung kebersamaan, kepercayaan, dan kejujurannya. Dan tentunya setiap orang membutuhkan dukungan atau support system dan juga persahabatan, dan persahabatan yang sehat adalah salah satunya. Saat kamu menganggap diri kamu sebagai sahabat seseorang, kamu secara implisit menawarkan untuk menjadi bagian dari support systemnya. Jadi usahakan untuk selalu ada dan juga memberinya dukungan saat ia membutuhkannya. Jika tidak, jangan terkejut jika ia juga tidak pernah ada saat kamu butuhkan. Persahabatan dibangun di atas kebersamaan dan timbal balik. Jika kamu ada untuknya, ia akan ada untuk kamu. Selain itu, penting juga untuk mempercayainya dan selalu jujur padanya. Sekali saja kamu membohonginya, kepercayaan padamu akan runtuh. Jika kamu tidak jujur atau merasa perlu menyembunyikan sesuatu darinya, itu adalah tanda persahabatan yang tidak sehat. Itulah cara menjalin persahabatan yang sehat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, di tengah tuntutan kerja yang tinggi dan gaya hidup yang serba cepat, nah, banyak mungkin milenial yang ingin tetap produktif setiap hari, namun tanpa pengelolaan yang tepat, produktivitas justru bisa berubah menjadi burnout, kondisi kelelahan fisik dan juga mental akibat stres berkepanjangan. Kabar baiknya, tetap bisa produktif tanpa harus mengorbankan kesehatannya. Yang pasti harus bisa selalu fokus pada prioritas, ya, bukan kesibukan. Kemudian juga buat daftar prioritas harian dan fokus pada tugas yang benar-benar penting. Kenali batas energi diri, karena setiap orang punya waktu produktif yang berbeda. Ada yang lebih fokus di pagi hari, ada juga yang malam. Juga kenali ritme tubuh dan jadwalkan pekerjaan penting di waktu saat energi sedang tinggi. Jangan lupa, ya, jangan abaikan istirahat, ya. Nah, karena istirahat bukan tanda malas, tapi bagian penting dari produktivitas. Tidur cukup, break sejenak, atau sekedar jalan santai ini bisa membantu mengembalikan energi yang meningkatkan fokus. Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi dan saya buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ada siapa ini. Selamat sore Mas Dwi, jumpa lagi dari Mas Aat. Oke, buat Mas Aat selamat sore, ya. Request lagunya dari Pas Band yang berjudul Kesepian Kita. Salamnya buat semua pendengar Buana Barindo. Makasih Mas Dwi, yuk kering, ya. Makasih buat Mas Aat yang udah gabung di sini, dan untuk lagunya dari Pas Band, Kesepian Kita, langsung tersaji.

0: bener kuwi, ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
0: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baiklah Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di gelaran Buana Barindo dan masih bersama satu yang masih setia menemani kesempatan sore hari ini. Dan oke, kembali kita bakal hadirkan lagi dan tentunya untuk semua yang masih terus setia menikmati di suasana sore ini ya. Ada beberapa tembang yang nanti kita kembali bakal hadirkan. Untuk yang sampai saat ini masih terus setia menikmati dan menyimak di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita akhir sampai di sini di gelaran Buana Barindo dari 94,7 Buana Ser FM dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana ya. Dan sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Makasih atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Perubahan teknologi yang begitu cepat menuntut pelajar untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, kepada kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM saat menghadiri musyawarah daerah ke-25 pimpinan daerah IPM Kabupaten Sragen di SMP Muhammadiyah 2 Sragen, Sabtu 5 September 2026. Bupati meminta kader IPM tidak berhenti pada aktivitas organisasi, tetapi terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Menurut Bupati, era digital telah mengubah cara berpikir, belajar, hingga pola pembelajaran pelajar. Ia juga mendorong kader IPM memanfaatkan peluang pendidikan yang tersedia. Selain itu, beasiswa perguruan tinggi dan keberadaan sekolah Garuda di Sekolah Muhammadiyah Sragen dapat menjadi pintu bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Bupati menegaskan, penguatan organisasi pelajar harus bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kader IPM juga diharapkan mampu memperkuat intelektual dan menjadi bagian dari generasi yang membawa kemajuan bagi bangsa.
2: Adik-adik sekalian yang melaksanakan musda ke-25, ini adalah sarana untuk mengkonsolidasikan kekuatan, menguatkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Karena zaman itu berubah, konteks di mana kita adik-adik itu bergerak juga berubah, maka gerakannya juga harus lebih fleksibel untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena adik-adik IPM bergerak di mahasiswa, maka alam mahasiswanya, alam pelajarnya yang harus dicerna. Dan era digital ini melahirkan kebudayaan baru, melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, melahirkan pandangan-pandangan baru, melahirkan proses-proses yang baru.
1: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Ali Roshidi, mengatakan IPM memiliki posisi penting dalam membangun gerakan dakwah di kalangan pelajar. Pihaknya meminta kader IPM tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu menjadi juru dakwah sekaligus teladan di lingkungan sekolah. Dari musyawarah daerah ke-25 tersebut, IPM Sragen diharapkan mampu melahirkan gerakan pelajar yang semakin adaptif, berintelektual, dan tetap kuat dalam nilai-nilai dakwah.
3: Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah untuk organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah. Maka gerakannya adalah sama dengan gerakan Muhammadiyah. Dakwah Islam amar makruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Maka harapannya IPM ini mampu berdakwah di kalangan pelajar, menjadikan pelajar di Kabupaten Sragen itu juru dakwah mubalik di tingkat pelajar. Memang pelajar yang seorang dai itu ya IPM.
4: Jembatan Bendorong Geni di Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Sragen, kini direkonstruksi untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi dilakukan karena kondisi jembatan lama yang hanya memiliki lebar sekitar 3 meter dinilai sudah kurang memadai untuk mendukung aktivitas warga. Selain mempersempit arus lalu lintas, keberadaan pilar di tengah sungai juga berpotensi menahan sampah sampah saat debit air meningkat sehingga dapat mengganggu kelancaran aliran sungai. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA belum lama ini meninjau langsung progres rekonstruksi jembatan pendorong geni. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menjelaskan jembatan baru dibangun dengan panjang 30 meter dan lebar 6,5 meter dengan lebar efektif jalan mencapai 5,5 meter. Pembangunan jembatan menggunakan anggaran sekitar 3,8 miliar rupiah. Berbeda dengan jembatan sebelumnya, konstruksi baru dibuat tanpa pilar di tengah sungai sehingga diharapkan lebih kuat sekaligus tidak menghambat aliran air. Bupati Sragen menargetkan pembangunan jembatan Bendorong Geni dapat rampung pada akhir November 2026. Dikatakan, jembatan tersebut merupakan jalur utama masyarakat yang perlu diperlebar dan diperkuat agar lebih tangguh serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena selama proses pembangunan berlangsung, mobilitas warga untuk sementara mengalami gangguan hingga pekerjaan jembatan selesai.
5: Saya beserta camat, Pak Lurah, dan dari PU meninjau pembangunan jembatan Bendrong Geni di Celep Dawung. Ini adalah jalur utama yang nanti dibangun panjangnya 30 meter, semula sempit. Terus ada kolom-kolom di tengah sungai, sehingga kalau ada banjir, banyak sampah yang bisa membahayakan jembatan itu. Jembatan itu kita perlebar dan dibuat lebih kuat, lebih tangguh, sehingga kenyamanan masyarakat untuk berlalu lintas lebih bisa dirasakan. Mohon maaf kepada masyarakat Desa Celep dan sekitarnya yang sering melalui jembatan Bendrong Geni ini. Sementara mobilitasnya terganggu sampai dengan akhir Oktober atau November, mohon kesabarannya bisa memanfaatkan jalur-jalur yang lain. Semoga bermanfaat, barokah selalu. Anggaran untuk pembangunan ini 3,8 miliar, cukup besar untuk penganggaran di Kabupaten Sragen membangun jembatan. Ini jembatan jalur utama yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gedawung dan Kecamatan Masaran. Melalui desa Celep
4: dan Jirapan. Sementara itu, salah satu warga sekitar, Triyono, mengatakan keberadaan jembatan Bendorong Geni sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut setiap hari dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah dan para pekerja. Kondisi jembatan lama yang sempit membuat rekonstruksi dinilai menjadi kebutuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Warga berharap setelah pembangunan selesai, akses dari Kedawung menuju Masaran maupun sebaliknya dapat semakin lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
6: Awale sak deringin iki memang sae, cuma nggih kirang lebar. Niku keng anak-anak sekolah, rali sekolah, terutama sebelah jembatan niku arus komunikasi sementara ini kan terhambat. Jeneng sawah napa jeneng aktivitas sekolah misalnya atau karyawan-karyawan itu sih penting sangat nih, sekalipun saat niki nembe tahap pembangunan. Ya alhamdulillah harapannya mudah-mudahan nanti setelah selesai pembangunan jembatan ini, mudah-mudahan nanti perjalanan antara Kedawung Masaran niku mungkin sakit berjalan lancar.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menyetujui perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Kabupaten Sragen tahun 2026. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara laporan Bapemperda terhadap perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, Senin 7 September 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG. Dalam rapat tersebut, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda disampaikan oleh Bakti Ida Hutami SM. Selanjutnya, keputusan DPRD tentang perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, Dr. Andes Teddy Rosanto, MSI. Setelah pembacaan keputusan, anggota DPRD Kabupaten Sragen menyetujui perubahan program pembentukan peraturan daerah tersebut. Perubahan program pembentukan peraturan daerah dilakukan karena adanya kondisi tertentu dan urgensi pembentukan sejumlah rancangan peraturan daerah yang perlu dimasukkan dalam program pembentukan Perda tahun 2026. Disampaikan bahwa keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor 188.3/10 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD nomor 188.3/14 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Rancangan pertama adalah Perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah berupa aset dan bangunan atau barang milik daerah dalam bentuk inbrank. Rancangan kedua adalah Perda tentang perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sementara itu, rancangan ketiga adalah Perda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen.
7: Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor .2188.3/10 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD nomor .2188.3/14 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan peraturan daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah.
1: Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, ketiga rancangan perda tersebut menjadi bagian dari program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong pemberdayaan masjid agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Salah satu program yang dikembangkan yakni Masjid Prener. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan Masjid Joglo Baitur Rahman di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Dijelaskan, melalui program tersebut, setiap masjid didorong memiliki amal usaha sehingga mampu membiayai aktivitas masjid sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan pengurus dan masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan masjid diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Misalnya, ketika terdapat warga kurang mampu, masjid dapat memberikan bantuan. Begitu pula, ketika ada masyarakat yang di sekitar masjid yang sedang sakit, masjid dapat turut memberikan bantuan. Bupati Sragen menambahkan, program Masjid Prener juga memberikan kesempatan kepada masjid untuk mengembangkan konsep amal usaha sesuai dengan potensi masing-masing. Konsep tersebut nantinya dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui kerjasama dengan Bank Syariah Sukowati. Bupati Sragen mencontohkan salah satu program Masjid Prener yang telah berjalan pada tahun sebelumnya, yakni sebuah masjid yang mendapatkan hibah sebesar Rp20 juta. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli kebun yang selanjutnya ditanami berbagai jenis sayuran. Hasil panen sayuran tersebut kemudian diambil untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. Dari hasil usaha tersebut, masjid memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas masjid. Dikatakan, program Masjid Prener saat ini telah memasuki tahap kompetisi. Masjid dipersilahkan menyusun konsep amal usaha yang akan dikembangkan untuk kemudian mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Melalui program tersebut, tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap masjid dapat semakin berdaya, mandiri secara ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
8: Di Sragen sendiri ada program yang kaitannya dengan masjid, namanya Masjid Planner. Masjid Planner itu adalah bagaimana setiap masjid punya amal usaha sehingga masjid punya kemampuan mensejahterakan pengurus dan masyarakat sekitarnya. Jadi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi sekaligus juga untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tadi, kalau ada orang tidak mampu, masjid bisa membantu. Sekitar masjid orang sakit, masjid bisa membantu. Nah ini namanya program Masjid Planner memberdayakan masjid, yaitu setiap masjid punya amal usaha untuk mendanai aktivitas masjidnya. Nah, saya contohkan yang sudah jalan, ini sudah hari ini ada kompetisinya, jadi silahkan masjid membuat konsep amal usaha masjid yang akan dikembangkan nanti didanai oleh pemerintah, oleh bank, kita bekerjasama dengan Bank Syariah Sukowati. Yang sudah berjalan di tahun kemarin ada masjid dapat hibah 20 juta, dibelikan kebun, kebun itu ditanami sayur, kemudian sayur itu diambil oleh MBG, hasilnya untuk masjid, untuk mendanai aktivitas-aktivitas masjid. Jadi itu Masjid Planner yang sekarang sedang berjalan, program dari pemerintah Kabupaten Sragen.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: The Land of Java Man.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita menemani Anda. Dari saat sekarang sampai di jam 19, jam 7 malam, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kuspa spesial untuk Anda, menemani sore Anda, Mitra Bunda dan pendengar. Yang mau ikut bergabung boleh ya, ditunggu sama Rara nih. Ada landphone, SMS dan juga land WhatsApp yang nomornya tetap sama. Untuk landphone 890799. Landphone 890799. SMS WhatsApp di 08213395094. Lan SMS dan lan WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama ya, tiga-tiganya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus hari ini bersama saya Rara Anggita melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda Rara hadirkan sampai di jam 7 malam. Dari line telepon, silakan yang mau ikut bergabung 890799 Rara buka. Ada siapakah kali ini? Selamat sore LPPL Buana Asri. Terima kasih, dicoba lagi ya. Dari line telepon, kembali Rara buka 890799. Boleh, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan oke,
0: oh cantik.
1: Cantik yang di sono.
0: Sono mana?
1: Sono situ.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tumben bisa ikut gabung nih.
1: Ini tadi kan ada informasi. Heeh. Mm-hmm. Gitu jadinya biarin makan di luar, saya nggak masak jadi nggak pulang sekarang
0: gitu. Oh gitu, jadi bebas ya.
1: bebas merdeka.
0: Aduh, luar biasa. Sehat ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah. Semoga Mbak Rara juga sehat ya.
0: Amin, terima kasih doanya. Si Imut
1: ini baru Imut baru tidur itu. Oh. Saya masak buat dia itu.
0: Oh, masak apa buat si Imut?
1: Ya biasa, itu ada daging,
0: ada sayur, gitu. Oh.
1: Ada nasi gitu.
0: Oh, ternyata dimasakin juga ya.
1: Iya. Aku makannya daripada saya. Emang dia. Nah iya loh Mbak, ada daging, ada sayur, ada wortel. Ada nasi.
0: Oh iya gitu ya, ternyata menunya gitu ya. Lebih enakan dia daripada kita ya.
1: Iya betul, ada walau juga gitu.
0: Aduh luar biasa. Sesayang itu ternyata mereka ya.
1: Iya.
0: Udah kayak ini ya, kayak keluarga sendiri gitu.
1: Iya betul.
0: Waduh.
1: Ini baru pembukaan ya.
0: Betul.
1: Dalam berubah. Mau lagu
0: apa lagunya?
1: Cinta mulia.
0: Boleh. Buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja lah,
0: buat
1: Mbak.
0: Semuanya.
1: Selamat apa ini ya?
0: Selamat sore nih, kalau di sini sana sama ya. Sana setengah 7 ya. Buat malam.
1: Iya, setengah 7. Masih agak terang ini.
0: Oh, masih agak terang. Di sini setengah 6 sih.
1: Ya pokoknya salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya.
1: Iya, buat Mbak Rara selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
1: Semoga lancar begini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya udah ya Mbak, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk greng. Dari Hong Kong. Waduh luar biasa. Terima kasih buat Mbak Werda. Wah luar biasa ternyata ya. Sehat alhamdulillah, semangat pasti dong. Sukses terus ya. Pokoknya doa terbaik untuk Mbak Werda sekeluarga. Salam buat si Imut. Ternyata luar biasa. Dimasakin loh, enak-enak lagi. Aduh terima kasih sudah menemani Rara. Cinta mulia bisa ditunggu, sudah ada di list nih. Habis ini nanti diputerin sama Rara. Yang mau bergabung lagi untuk landphone silahkan 890799. The time has come that we must be part. Informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38. Baik, karena belum ada yang ikut bergabung, untuk line SMS WhatsApp nanti akan Rara bacakan selepas kumandang azan maghrib saja ya. Sembari kita menantikan kumandang azan maghrib dan sebagai tembang pembuka kebersamaan kita untuk Kalakus Plus, Kangen Lagu Kus Plus. Edisi hari Senin 7 September 2026, Rara punya cinta mulia request dari Mbak Werda yang ada di Hong Kong. Mbak Werda, lagunya bisa diterima sekarang, Cinta Mulia.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
2: Karena layanan yang

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

lagu kesukaannya. Galakus FM.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Asri FM.
1: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
2: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
1: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
2: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
2: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
2: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
3: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
3: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
2: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
2: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
2: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Terima kasih untuk yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara beserta segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus, mitra Bore dan pendengar. Untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh ya, ditunggu sama Rara. Line phone, SMS, dan juga line WhatsApp-nya kembali Rara buka untuk Anda. Sementara sesuai dengan janji Rara, Rara tadi akan buka yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp dulu ya. Untuk penelpon mohon bersabar, nanti akan Rara berikan kesempatan untuk Anda. Dari line SMS dan juga line WhatsApp yang sudah ikut bergabung, dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Kasih Mesra. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga, terima kasih. Untuk ayangnya di Afna atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran, lagunya Kasih Mesra. Kasih Mesra. Nah, sudah ada di list ya. Untuk Eyang nanti bisa ditunggu lagunya, habis ini akan Rara hadirkan. Di belakangnya Eyangnya De Afnan yang ada di Bumati Masaran, yang sudah ikut bergabung, ada Mbak Pertiwi. Hidup sengsara di play ya Mbak, terkirim untuk semua monitor di mana saja berada dan selamat mendengarkan. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk Mbak Pertiwi yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya nanti di urutan kedua. Terima kasih. Kemudian, wah udah lama nih gak jumpa Mbak Rara, langsung aja lagunya Manis Manja. Boleh, Manis Manja juga ditunggu ya. Disiapkan juga sama Rara nih. Mas Aat sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Ini sama-sama di ini nih, apa namanya, di putatan. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian di belakangnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Minta lagunya, Oh Kasihan. Salamnya untuk semuanya. Terima kasih De Adnan yang sudah ikut bergabung di Masaran ya. Apa lagi di mana ini De Adnan? Selalu sehat, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia ya De Adnan ya. Lagunya bisa ditunggu, disiapkan juga sesuai dengan antriannya. Terima kasih yang sudah menemani di line SMS dan juga line WhatsApp. Kita ketemu dengan tembang dulu ya. Ada Kasih Mesra yang tadi di request eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Apa kabar nih untuk eyangnya di Afnan? Sehat selalu eyang. Salam buat Uti. Lagunya Kasih Mesra. Boleh. Ini dia tembangnya.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

lagu-lagu bisikan kangen, lagu-lagu bisikan kangen, lagu-lagu bisikan kangen, lagu-lagu bisikan kangen. 94.7 Buana Sri FM.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
3: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lalir nggawa dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Gini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: baru saja Rara hadirkan kalau lagi dari Kus Plus ada Hidup Mesra. Rara kirimkan ke Putatan, ada Mbak Pertiwi. Apa kabar? Selamat malam Mbak Pertiwi. Sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya sudah Rara hadirkan, semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan malam hari ini. Sementara dari line telepon silakan 890799 nya Rara buka. Boleh. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam Mbak Rara.
0: Wah, selamat malam.
1: Aduh, Mbak Rara.
0: Kenapa?
1: Kangen.
0: Kirain keinjek kakinya.
1: Kangen.
0: Kangen ya. Waduh, nih.
1: Kapan ya bisa main ke Seragen?
0: Wah, monggo deh diagendakan. Kalau udah ya, ini
1: kalau
0: aja kalau ada waktu.
1: Ini enggak bisa dulu.
0: Enggak apa-apa. Kapan-kapan aja kalau pas ada waktu nih boleh nanti mampir-mampir ya, ke sini.
1: Sampai ini bundaku yang dibongko aja enggak tahan. Masa kasih hadiah Kak Ros sampai dipaketin loh. Masya Allah, sangking sayangnya sama anaknya.
0: Betul, luar biasa. Budaku memang gitu, kalau udah punya ini, punya apa namanya kemauan, wah susah untuk di
1: maksudnya
0: ini
1: nanti,
0: tahan.
1: Gitu sabar, nunggu harus ke sana aja, nggak usah dipakai.
0: Nanti malah lupa ya. Daripada lupa, iya. Mending sekalian dikirim gitu.
1: Terima kasih bundaku. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Masya Allah, salut banget nemu ibu seperti ini.
0: Luar biasa.
1: Padahal belum ketemu langsung.
0: Nah kan.
1: Baru lihat fotonya.
0: Betul.
1: Tapi ya Allah, masya Allah. Perhatian banget gitu. Mbak Rara, ya. Punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih doanya Kak Ros.
1: Semoga Mbak Rara sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Segala urusannya.
0: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau Kak Ros sekeluarga itu sebenarnya juga sehat. Mbak Rara cuman belum tenang.
0: Betul.
1: Belum gimana lah gitu Mbak Rara tahu. Gitu,
0: iya pastilah. Rara juga ngerasain pernah di posisi yang seperti itu.
1: Iya, kaget gitu Mbak Rara sampai

0: ternyata dibela sungkawa ke kubuke Kak Ro. Terima kasih banget. Salam sehat selalu kesini sama adik Nona.
1: Oh gitu.
0: Iya, terima kasih banget baru tahu.

0: Semuanya tanpa kecuali.
1: Untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, untuk Mbak Rara, selamat tugas.
1: Terima kasih. Amin.
0: Jadi kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap.
0: Salam sayang, tambah pinter, jadi anak soleh.
1: Amin.
0: Adik Naufal.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Nanti ditunggu tip-tip kesehatannya ya.
1: Boleh, siap.
0: Di apa ya?
1: Info malam.
0: Info malam. Ketetun kok beritanya ku dengerin. Pengen tahu ada berita apa gitu Mbak Rara.
1: Luar biasa. Padahal biasanya kalau berita udah diganti gitu ya.
0: Enggak, aku
1: suka. Oh gitu.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Boleh. Terima kasih Kak Ros. Amin. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Ada Kak Ros yang ada di Boyolali. Wah luar biasa ini Kak Ros ya. Iya Rara juga pernah di posisi yang seperti itu. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan Kak Ros juga ya. Tapi senang Rara hari ini karena suaranya udah mulai terdengar seperti biasanya lagi. Hampir-hampir ya. Tinggal berapa ya? Tinggal 5%. Ini udah 95%. Nah, doa terbaik untuk Kak Ros sekeluarga ya. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan dan tetap semangat juga. Jangan lupa bahagia Kak Ros. Terima kasih. Lagunya Rindu versi Melayu boleh, sudah disiapkan di sini ya. Lanjut lagi untuk penelpon, masih ada enggak nih yang mau menemani Rara nih? Lanjut di line SMS WhatsApp ya yang sudah ikut bergabung. Selamat petang Mbak Raraku. Eh Mbak Rara yang baik hati, bikin kangen loh. Apa iya sih yang benar? Apalagi orangnya. Wah selalu setia nih lagunya ikut mbaknya. Terima kasih. Ini kayaknya dari ini nih, dari belakang seribet dari. Benar gak nih? Ada Mas Faid yang sudah ikut bergabung. Mas Faid selalu sehat, salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Salam untuk warga yang ada di belakang seribet dari semuanya. Untuk warga Solo semuanya terima kasih sudah memilih Buana Asri di sematan malam hari ini. Oke, lagunya ikut boleh. Ada beberapa teman di sini yang Rara antrikan ya. Nanti bisa disimak Mas Faid. Terima kasih. Ada Pak Yun Plasid di Pasar Gemblong, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara Anggita, The Land of Java Man. Dari Gemblong tetap setia menemani Mbak Rara dengan lagu Perasaan. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada dari A sampai Z Mbak Rara. Selamat bertugas, sehat dan sehat selalu. Dari Pak Yun Plasid di Pasar Gemblong, yugreng juga. Untuk lagunya coba diantrikan ya Pak Yun ya. Ini Rara ada 3 lagu di sini yang belum terputarkan. Ini Rara siapkan dulu di sini. Takutnya nanti enggak keputar tapi enggak apa-apa ya. Rara belum bisa janji nih. Soalnya masih ketemu dengan azan Isya juga untuk hari ini. Pak Yun terima kasih, sehat selalu. Sukses untuk usaha pelaksinya Pak Yun di Pasar Gemblong. Terima kasih Pak Yun. Kemudian dari Pak RT Membu, apa kabar Pak RT? Wah, ini lama enggak bergabung nih Pak RT. Sehat-sehat selalu ya Pak RT ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rara, malam juga Pak RT. The Land of Java Man dari Absen Mawon nih Mbak Rara. Selamat malam. Selamat tugas, semoga tidak kecapek. Salamnya juga ngikut aja. Aku berdoa saja pulangnya hati-hati. Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Terima kasih, thank you, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak RT, salam buat Bu RT. Sehat, bahagia bersama keluarga juga ya. Terima kasih. Mas Andri Setiawan di Mantingan, Jawa Timur, apa kabar? Absen nih Kak Rara. Salamnya ikut Mbak Ros aja ya. Buat dirimu mat ngoceh-ngoceh Kak Rara. Terima kasih Mas Andri, sehat selalu juga. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Salam untuk Mbah Timbul juga ya. Nah, di belakangnya lagi ada siapa nih? Oh, terima kasih untuk stikernya. Oke, baik. Mas Faid terima kasih. Adek Nona Adelia apa kabar? Kak Rara saat malam nih cuma mau nyapa aja. Salam sehat bahagia selalu untuk Kak Rara. Nanti pulangnya hati-hati ya.

Yugreng juga. Terima kasih untuk adik Nona Adelia. Sehat selalu, salam buat bunda sayang ya. Dan nanti bisa disimak untuk teman-teman yang Rakan Rara hadirkan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Sementara informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47. Azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47. Semoga nanti lagu-lagu yang disiapkan di sini bisa keputar semuanya ya. Selamat malam yang tadi sudah merequest Manis dan Sayang. Ada Mas Aat di Putatan. Apa kabar Mas Aat? Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Dan lagunya Rara hadirkan sekarang, Manis dan Sayang untuk Mas Aat yang ada di Putatan.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Oh kasihan, request dari De Adnan yang ada di Masaran. Apa kabar De Adnan, sehat selalu, salam sehat dan kuat, jangan lupa bahagia ya. Lagu ini sudah hadirkan dan sekaligus mengantarkan kita ke menit-menit kebersamaan di Kala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Rara masih menyimpan dua tembang nih kayaknya, nanti ada Rindu dan juga Perasaan ya, yang akan Rara hadirkan. Semoga bisa keputar semuanya selepas dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Tugas Rara menemani Anda hari ini sampai jam 8 malam. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih yang sudah menemani Rara di landphone, SMS dan juga land WhatsApp. Mohon maaf salah kata. Nanti Rara masih akan menemani. Setelah ini kita akan bergabung dulu dengan RRI Pro 3 Jakarta. Di jam 7 nanti warta beritanya ya. Dan setelah itu Rara akan kembali untuk menemani Anda. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit, jangan saya bergeser. Selamat malam. Enyo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Karena Indonesia merupakan negara rawan bencana, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
4: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
5: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmet-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
6: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
7: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
8: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
10: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
10: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
11: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
12: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
12: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
13: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
14: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu karena apa ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
13: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
16: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
15: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
17: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
15: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
18: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
19: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
20: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
19: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
1: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
19: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
21: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
19: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
21: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
19: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
23: Pagi belum sepenuhnya.
22: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
24: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
22: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
25: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
22: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
26: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
27: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
22: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
28: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
29: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
22: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
30: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
31: antrean panjang kendaraan di
22: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular.
32: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
0: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
3: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baubau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baubau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baubau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baubau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
4: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan itu timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda bisa mencintai timpong.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baubau, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baubau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
0: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja di Kota Baubau sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
3: Penyelenggaraan PNM Baubau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baubau. Dari Kota Baubau, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik.

Apa kabar? Selamat malam. Terima kasih ya masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk malam ini, Senin lembar ketujuh untuk bulan September 2026. Sampai di jam 20 atau jam 8 malam, kita bersama di Info Malam. Informasi-informasi ringan Rara akan hadir untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dibuka, ada Moka, I Remember untuk Anda. Info malam untuk Anda mitra Buana dan pendengar. Ini sembari kita menantikan hubungan langsung ya dengan rekan-rekan reporter yang akan menyiarkan secara langsung jalannya acara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk malam hari ini berada di Masjid Al-Huda, Dukuh Grobokan, Desa Guorejo, Kecamatan Karangmalang. Ya, sekali lagi sembari kita menantikan hubungan langsung dengan rekan-rekan reporter yang saat ini berada di Masjid Al-Huda, Dukuh Grobokan, Desa Guorejo, Kecamatan Karangmalang untuk menyiarkan secara langsung jalannya acara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara info malam di kesempatan hari ini, Rara hadirkan informasi untuk Anda mengenai rekomendasi kegiatan untuk bersantai di malam hari dari halodoc.com. Mitra Buana, menikmati waktu santai pada malam hari ini memberikan manfaat yang luar biasa ya bagi kesehatan mental dan juga fisik. Dan berikut adalah beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam rutinitas malam hari kita agar tubuh tetap siap untuk beristirahat. Nah, apa sajakah kegiatannya? Yang pertama adalah membaca buku fisik. Di sini, membaca buku fisik setidaknya 30 menit sebelum tidur terbukti efektif untuk mengalihkan pikiran dari stres harian. Jadi buku-buku yang

0: dan buku ya, bukan e-book gitu. Nah, ini ternyata bisa mengalihkan pikiran dan juga stres kita gitu ya. Sebelum tidur ini terbukti kita bisa meningkatkan kualitas tidur dengan membaca buku fisik ya. Perlu di garis bawahnya adalah buku fisik di sini. Kemudian yang kedua adalah meditasi dan latihan pernafasan. Meditasi dan latihan pernafasan. Praktik mindfulness atau meditasi sangat dianjurkan nih jika kita tuh sering mengalami overthinking di malam hari. Jadi tidak ada salahnya Anda mencoba untuk meditasi dan latihan pernafasan ya ketika malam hari tiba. Dan Anda juga bisa mandi air hangat nih yang ketiga. Jadi Anda bisa mandi air hangat. Mandi dengan air hangat sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat memanipulasi suhu inti tubuh kita. Jadi bisa menciptakan tubuh yang rileks, yang ringan gitu ketika Anda mau istirahat malam hari. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi kegiatan untuk bersantai di malam hari. Rara masih punya tips lagi untuk Anda, tapi nanti Rara akan bagikan di sesi terakhir kebersamaan kita untuk malam hari ini. Menyusul Mocha I Remember untuk Anda. Rara punya Baron Elegy untuk Anda. Tapi nanti juga nih Rara simpan dulu sebentar ya, setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
0: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
0: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah,
2: murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Not With Me dari Bondan Prakoso dan juga Fade to Black untuk Anda. Rara, kita masih punya satu info lagi untuk Anda di Info Malam ya. Menutup jumpa kita untuk Info Malam hari ini, Mitra Bondan dan Pendengar. Rara hadirkan dari kompas.com. Masih ditemenin sama Not With Me-nya Bondan dan juga Fade to Black ya. Siap-siap di belakang suara Rara. Karena tadi yang versi full-nya sudah di awal Rara hadirkan untuk Anda. I'm waking up from my summer. Informasi untuk Anda. Yang kedua adalah menghindari tidur saat kelaparan dan kekenyangan. Menghindari tidur saat kelaparan dan kekenyangan ya, dari kompas.com, Mitra Buana dan Pendengar. Mitra Buana, setiap individu tuh dianjurkan untuk mengkonsumsi makan secukupnya pada beberapa jam sebelum tidur. Nah, ini dilakukan untuk menghindari tidur dalam keadaan lapar maupun terlalu kenyang. Kenapa? Sebab kedua hal tersebut bisa menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman saat tidur yang bisa berdampak pada kualitas istirahat. Selain itu, hindari juga kebiasaan tidur tepat setelah makan. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pencernaan, salah satunya adalah GERD, yang merupakan kebiasaan tidur setelah makan, dapat meningkatkan tekanan di dalam lambung ya, sehingga berpotensi membuat makanan dan juga cairan lambung naik menuju kerongkongan. Nah, jadi ketika Anda selesai makan, berikan jeda waktu beberapa menit untuk Anda memulai tidur Anda. Dan jangan tidur juga saat Anda kelaparan gitu. Semoga bermanfaat ya informasinya ya. Sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Info Malam edisi hari ini, Senin 7 September 2026.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Keruan ada kami sampaikan siaran langsung pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kali ini dilaksanakan di Masjid Al-Huda, Dukuh Gerobokan, Desa Guorjo, Kecamatan Karangmalang. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya

0: Selanjutnya marilah kita tunduk sejenak untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Kiai Rozikin Hasbunallah.
1: Selamat malam Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Selamat berjumpa kembali dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Pada kesempatan kali ini, bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan secara langsung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Huda, Dukuh Grobokan, Desa Guwerejo, Kecamatan Karangmalang. Dan di awal acara pada malam hari ini akan dibacakan pembacaan ayat suci Al-Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi dalam acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Rosidin Hasbunaullah. Dan masih dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di Kecamatan Karangmalang, tepatnya di Masjid Al-Huda.
2: Bapak Daru Suchondro, kami silakan.
1: Baik Mitra Buana, kali ini dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa, yaitu ada Bapak Daru Suchondro.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bupati Sragen, panjenenganipun Bapak Sigit Pamungkas, yang saya hormati Wakil Bupati Sragen, panjenenganipun Bapak Suroto, yang saya hormati Ketua TPPK Kabupaten Sragen, Ibu Linda, dan yang saya hormati Purkumpinda Kabupaten Sragen, yang saya hormati Bapak Camat Karangmalang, Bapak Dani Wahyu Setiawan, yang saya hormati poro sepuh, pini sepuh, aji sepuh, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RT, dan sesepuh dukuh yang saya hormati. Tidak lupa yang saya hormati Nyual Hidayah Desa Ngurjo, yang saya hormati Ketua TPPKK Desa Ngurjo, dan BPD LPD AMD Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih dipertemukan di Masjid Al-Huda, Dukuh Grobogan RT 8 Desa Ngurjo Kecamatan Karangmalang Sragen, dengan selamat, tidak ada suatu halangan apapun. Selawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad, yang nantinya kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Yang pertama, saya mewakili sebagai panitia peringatan maulud Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mengaturkan selamat datang kepada Bapak Bupati beserta jajarannya, Bapak Ibu jamaah semuanya yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini adalah suatu malam yang kebahagiaan bagi warga Desa Ngurjo, khususnya Dukuh Grobogan, yang mana Bapak Bupati pada tahun ini sudah dua kali. Jadi waktu di Dukuh Plosorjo di Masjid Al-Hidayah juga sudah terlaksana dan pada malam hari ini di Dukuh Grobogan Desa Ngurjo. Maka pada malam hari ini betul-betul kami sangat berbahagia sekali. Warga juga sangat antusias sekali ketika menyambut kedatangan beliau Bapak Bupati Sigit Pamungkas. Ugi pada malam hari ini juga saya sebagai pemangku wilayah di Dukuh Ngurjo mengucapkan banyak terima kasih sekali dari bantuan Bapak Bupati yang sudah realisasi dan yang akan realisasi, termasuk bantuan Banhyo mulai dari talut jalan, cor jalan, ugi aspal jalan, ini yang sudah kita laksanakan Pak Bupati. Tinggal menunggu yang belum realisasi. Ini termasuk tempatnya Bapak Ibu semuanya di jalan ini yang nantinya akan dicor juga di wilayah Pohireng, juga di samping sini ini juga akan dicor semua. Ini tinggal nunggu realisasi. Juga tidak lupa ini yang nopo menika RTLH. RTLH niku tinggal nunggu realisasi. Lah niku realisasi niku di nopo? Di nopo? Itu kita warga sudah menanti-nanti. Ini juga pesan dari takmir masjid. Kemarin waktu dulu saya menjabat, ini masjid ini sudah dibangun tapi cuma sedikit. Ketika usuk dan belajarnya niki rapuh. Ini kira-kira pada tahun 2012. Tapi cuma usuknya 3 dan belajarnya 1. Yang lainnya sekarang ini milik supaya dibangun. Makanya dengan hormat Pak Bupati, ini juga permintaan warga, juga permintaan saya, ini mohon untuk masjid ini bisa direhab total. Karena sudah rapuh sekali sini. Kelihatannya bagus karena ada plafon dan niku nek ana plafone jan niku. Pun elik niku niku. Jadi sing mandi niku pupure. Lah ngeten pupure iki plafon niku dipupuri ketok sae. Niku asline nggih mboten. Niku saestu. Niku. Jadi ketika saya menjabat dulu sudah merenovasi masjid ini tapi cuma satu blandar dengan usuknya berapa biji karena itu patah. Ini patah dan ini sekarang niku yang lainnya milik supaya diganti yang baru. Niku juga permintaan dari warga. Dan selanjutnya ya mohon nanti dukungan kepada warga kita untuk mendukung program-program Bapak Bupati yang telah kita laksanakan dan yang belum kita laksanakan. Mohon mangke didukung sedanten supados suksesnya khususnya Desa Ngurjo umumnya Kabupaten Sragen. Nah, terima Bapak Ibu, saya juga mengingatkan kepada ibu-ibu, tolonglah ibu karena ibu membawa anak yang kecil. Anak itu sayangilah, cintailah anak panjenengan. Jadi supaya nanti besarnya bisa mengganti seperti Bapak Sigit. Ini juga dari Grobogan Ngurjo bisa mengganti seperti Bapak Sigit. Jadi ketika kita punya anak, monggo ditimang-timang. Sekarang banyak KDRT yang terjadi, banyak anak yang salah jalannya. Ini betul, kita merasakan seperti itu di pemerintahan. Ini seperti Pak Dokter ini juga kadang-kadang kebingungan karena ada suatu kejadian tapi enggak mau ngaku. Lah sing repot seperti ini. Ini betul terjadi. Jadi saya mohon

0: dan masih banyak talut jalan dan jalan, terutama ini jalan yang poros ke desa, ini tinggal 600 meter saja, jadi tidak panjang, tinggal 600 desa khusus untuk jalan di desa, mohon nanti untuk diusahakan pengecorannya. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf, bila topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian sambutan dari Kepala Desa Bapak Daru Sucondro.
2: Ibu bapak hadirin serta seluruh pendengar Radio Buana Sri Sragen dimanapun berada, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan arahan Bupati Sragen. Untuk ini waktu sepenuhnya kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Haji Sigit Pamungkas, SIP MA.
1: Baik Mitra Buana, setelah sambutan dari Kepala Desa, kali ini akan dilanjutkan yaitu sambutan arahan Bupati Sragen. Ada Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA. Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Suroto yang malam hari ini pakai celana putih. Kalau tahu pakai celana putih, Pak Dokter, Pak Sekda juga pasti pakai celana putih ini, biar kembar dokter. Yang saya hormati juga Bapak Sekda dan seluruh jajaran, Ibu Ketua TP PKK Ibu Linda Sudeni, istri saya, seluruh jajaran Forkominda Kabupaten Sragen yang rawuh pada kesempatan malam hari ini. Bapak Kiai Haji Dr. Dr. Agus Budiarto selaku apa yang nanti akan memberi mauidzah hasanah pada malam hari ini, pimpinan jamaah Yasin, mengajian Yasin. Tokoh-tokoh kiai yang rawuh pada kesempatan kali ini ada rawuh Bapak Dr. Haji Srianto dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen, dari Muhammadiyah juga rawuh, dari MUI juga rawuh, dari Basnas semuanya, dan tentu Bapak Ibu Muspika Kecamatan Karangmalang, camat, Bapak Ibu camat se-Kabupaten Sragen, kepala desa yang hadir pada malam hari ini, serta seluruh warga dukuh gerobokan Desa Ngguwarjo ingkang kula tresnani. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Biasanya kalau peringatan-peringatan hari besar keagamaan itu diselenggarakan di rumah dinas, di pendopo atau di kantor. Ini dibuat khusus untuk peringatan-peringatan hari-hari besar itu kita bersama dengan masyarakat. Nah, untuk peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan di Dukuh Ngerubukan Desa Ngguwarjo ini. Ini sekaligus untuk menyampaikan informasi kepada warga Dukuh Ngerubukan Desa Ngguwarjo bahwa tadi sudah disebutkan oleh Pak Lurah, Pak Daru Sucondro, bahwa

0: terkait dengan pembangunan di Gua Rejo. Jadi data kami, data di pemerintah Kabupaten Sragen, anggaran pembangunan di Desa Gua Rejo ini tahun 2026 ini sebanyak 2,68 miliar itu terdiri dari dana dari kabupaten 2,41 miliar dari provinsi 270 juta. Untuk pembangunan yang besar di Ngerobokan ini, di Gua Rejo ini, satu adalah pembangunan ruas jalan Poh Ireng Ngerobokan. Poh Ireng Ngerobokan senilai 1,4 miliar. Yang kedua adalah Poh Ireng Gedung Gandu, 600 juta. Nah, ini pembangunan di Gua Rejo, khususnya yang ada sangkutannya dengan Ngerobokan, ya, Poh Ireng Ngerobokan, Poh Ireng Gedung Gandu. Untuk pembangunan-pembangunan yang lain, nanti sebagian tugasnya Pak Lurah. Tapi Pak Lurah disuruh bangun, enggak punya uang. Ya Pak Lurah ya. Karena ada apa? Dana desa itu tidak sebanyak dulu lagi. Dari pemerintah pusat dulu ada sekitar 800 sampai 1 juta, 1 miliar, sekarang tinggal sekitar 300 juta. Itu kira-kira habis untuk membiayai aparat desa, pemerintah desa untuk membangunnya kerepotan. Maka pemerintah kabupaten membantu melalui dana bantuan kabupaten tadi gitu. Di desa ini, Desa Gua Rejo ini, di catatan kita ada 14 warga yang rumahnya tidak layak huni. Rumahnya perlu diperbaiki. Ya, ada 14 rumah. Sekabupaten Sragen ini ada sebanyak kurang lebih dari 21 ribu data yang diverifikasi, itu masuk 17 ribu rumah tidak layak huni sekabupaten Sragen. Jadi kalau di Gua Rejo ini ada 14. Nah, moga-moga nanti bisa dibebaskan oleh Pak Sekda Desa Gua Rejo ini, sehingga masyarakatnya rumahnya bisa lebih layak untuk ditinggali. Bapak Ibu sekalian, juga kami sampaikan, saya sedikit ada sejarah hidup saya itu di desa sini, Pak Sekda, Pak Lurah, Mbah Wakil, Pak Yai juga. Saya dulu, ibu saya itu dari Ngerobokan sini, ibu saya. Jadi ada erep di situ, tapi kelihatannya karena enggak punya duit, kelihatannya sudah dijual, Bu. Sudah dijual, tapi ada keluarga besar di Ngerobokan sini. Dulu waktu kecil sering kesini jalan kaki, lewat Pengin, lewat Puni Niko, Boro, Pengin, Puni Mulih, mriki-mriki, Karas, nggih. Terus Jimbung, pokoknya anu niku daerah-daerah mriku. Jimbung mriku. Latang pulau niku ingatan Jimbung, Karas, daerah-daerah niku nggih. Nggih. Pokoknya niku. Nah, alhamdulillah semoga desa ini semakin maju, nggih. Masyarakatnya sejahtera, khususnya dan umumnya warga masyarakat Kabupaten Sragen. Bapak-Ibu sekalian, Peringatan Maulid ini membawa pesan untuk kita semua untuk meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu dari keluarga yang ya biasa-biasa saja, tapi punya cita-cita besar. Kanjeng Nabi lahir pada masyarakat yang menjadikan masyarakat itu hidupnya tidak nyaman, begitu. Nabi ketika si kenabian ketika lahir itu adalah membangun kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi. Kanjeng Nabi kalau dulu tradisinya adalah Arab itu punya anak perempuan dibunuh, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Dulu perempuan tidak punya hak waris, Kanjeng Nabi mengatakan, menyampaikan bahwa perempuan punya hak waris. Dulu terbiasa dengan perbudakan, Kanjeng Nabi menyerukan pembebasan budak. Dulu orang kaya menyumpuk-numpuk harta, Kanjeng Nabi menyerukan tentang zakat dan seterusnya. Itu adalah bagian dari memanusiakan kehidupan sosial sehingga tidak saling menindas di antara sesama manusia. Nanti hal-hal yang lebih spesifik, pesan-pesan khusus, mauidah hasanah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Agus Budiarto yang jauh-jauh dari Gemolong mriko. Pinten jam nggih, Pak nggih, Pak Kiai? 1 jam, wah ngebut niki wow. 1 jam dari Gemolong teng mriki luar biasa. Kita ucapkan tepuk tangan untuk beliau. Matur nuwun rawuhnya. Nyari jadwal beliau susah. Kita sudah menggeser jadwal 2 atau 3 kali begitu untuk menyesuaikan jadwal dengan beliau. Karena niki piyantun ingkang misuwur. Jadi jadwal ini pun padat. Akhirnya dicari, kita mengikuti jadwalnya Pak Kiai saja. Pak Kiai kosongnya kapan itu kita ikuti. Akhirnya yang kosong itu hari ini. Berarti kemarin-kemarin itu penuh semua beliau. Jadi ini kita mendapat barokah dari beliau. Mengatakan nggih Bapak Ibu sekalian, tentu mohon doanya seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sragen bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Intinya pembangunan kita adalah ngalusi dalan, dandani dalan, madangke dalan sing peteng, dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Ngoten mawon, ngapunten menawi wonten kelenta-kelentunipun, niki rada watuk-watuk napa kena abu kerak tau napa niki. Ngoten nuwun sanget. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama sambutan arahan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA.
2: Ibu Bapak hadirin serta seluruh pendengar Radio Buana Sri Sragen yang berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan dan simak bersama Mauidhoh Hasanah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG dan sekaligus memimpin doa penutup. Waktu kami persilakan.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk acara selanjutnya yaitu ada Mauidhoh Hasanah Maulid Nabi yang kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG dan nanti akan dilanjutkan dengan doa penutup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga ingkang jawab salam dawa umure. Sing boten jawab muga-muga umure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muga-muga ingkang jawab salam sehat awake. Muga-muga ingkang jawab salam tentrem uripe.

0: Moga-moga ingkang jawab salam soleh solihah keluargane salam cepet. Ingkang kula hormati yang terhormat Pak Bupati Sragen, Pak Wakil Bupati serta Ibu, Bapak-bapak Forkompinda. Yang kula hormati Pak Sekretaris Daerah Mas Dr. Hargianto, Kementerian Agama sedaya utusan Muhammadiyah, utusan Basnas MUI lah komplit sedaya. Mboten kesupen ingkang jaga diesel lan jaga tip mesake men. Kerja isik dhewe rampung keri dhewe ora nek sing nyebut babar blas Mas, masyaallah. Niku nek tip dipateni pengajiane bubar. Sepindah syukur dateng Gusti Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika sami saged silaturahim wonten ing acara pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh dipun paringi kesaenan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niki sing rawuh kadose paling tebih kula kalih Pak Wakil Bupati ini. Keng gemolong teko mriki sak jam. Jane teko dalan aspal mriku setengah jam. Aspal teko mriki niku setengah jam dhewe. Masyaallah. Tadi setengah jam keng gemolong teko kidul mriku teko mriki niki wau setengah jam nggih. Nggih. Alhamdulillah sampun dipun ngendikaken Pak Bupati Kalawau tidak lama lagi jalan-jalan mriki badhe dipun damel ingkang alus mulus kersane panjenengan tindak nggih gampil nyambut gawe nggih gampil pados-pados rejeki nggih gampil. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, bulan Maulud Rabiul Awal tahun ini berdekatan bahkan beririsan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau wingi sami nderek upacara napa mboten Bapak Ibu? Mboten. Blas nika. Nggih, ingkang ngajeng-ngajeng Pak pejabat-pejabat menika nderek sedaya. Desa-desa mboten enten upacara-upacara ngoten. Kula menawi upacara riyen jaman tasih upacara merinding niku nek mirengke lagu Indonesia Raya. Karena di dalam lagu Indonesia Raya niku ada nasihat pahlawan-pahlawan Republik Indonesia ingkang dipun serat wonten ing lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Bacutin ini sing penting, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kulawastani Pak W.R. Supratman pasti sengaja menulis bangunlah jiwanya didahulukan daripada bangunlah badannya. Aku nak diwalik napa yang sal Pak? Mboten angsal nggih. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Mesti mboten angsal. Ingkang leres nggih tetep bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Niku ngilmu ingkang luar biasa tinggi. Ternyata membangun jiwa memang harus didahulukan dibandingkan membangun badan. Cara jenengan ibu-ibu pilih pundi sampean, Bu? Atine waras ning awake lara karo awake waras ning atine lara. Pilih pundi sampean? Pilih awake waras atine waras ngono. Wih, lah nek kabeh waras sing duwe rumah sakit ora judeg mengkere. Nggih, ana rumah sakit niku isone mesem guyu ki nek usum wong lara. Nggih. Mula kula pun tepang kathah dokter-dokter wong kula mbiyen ya seneng praktek. Nek roh wong lara ki ayem ngono rasane ki. Nggih. Pethuk wong lara ki rasane ayem ngoten. Nek pethuk wong waras ki rak rada anyel-anyel sithik ngono kok malah. Wih nek mboten ngandel Pak Sekretaris Daerah ini nak sore rak praktek, tasih praktek Pak Dokter, tasih ke. Sampan sowan tenggane Pak Sekda, kok nggawa wong loro, ramai rai rame rame. Monggo pinarak, garin, ngono. Nek nggawa wong loro, Moro kok gawa waras, arnopo, ngono lah. Ora ramah babar blas iki. Ki mesti arep njaluk pindah pon njaluk apa ngoten lah. Tapi nek gawa wong loro niku nggih, mesam-mesem. Sebabe napa dokter nek roh wong loro kok mesam-mesem? Lho, sampe nak salah paham to. Sebabe ngilmune manfaat iso tulung wong liya. Nggih. Ora perkara duit niku mboten sampean iki salah paham nek karo dokter. Dokter niku nek anten wong lara moro, pikirane telu. Sing dipikir niku telu. Siji, lara niku engko apa? Nomor loro, obate sing pas engko apa? Nomor tiga, wingko mari apa ora? Mung niku tok sing dipikir. Duitnya dipikir apa mboten? Mboten. Wih, tak ra ngandel sampean blas mboten. Lah kok ra dipikir, wong genah dibayar kok dadak dipikir iki piye? Barang sing wis genah kok dadak dipikir, mboten sah dipikir. Wis sampean nak mboten ngandel, teng RSUD Sragen, RSUD Gemolong yang medah orang bersalin gak urusan karo duit. Sampean mboten teng rumah sakit operasi, sing operasi dokter bedah. Sampean bayare teng dokter bedah. Mboten, dokter iki ra urusan karo duit, sampean kok ra ngandel kandhane. W.R. Supratman menulis bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Acara dalu niki komplit niki. Peringatan Maulud Nabi ngeten niki acara komplit, bangun jiwa sekaligus bangun badan. Bangun jiwanipun tadi ada suara bacaan Quran niku bangun jiwa. Ada solawatan bangun jiwa. Ada pengajian bangun jiwa. Ada Pak Bupati dandani dalan bangun badan. Enten snack bangun badan. Oke, snack niku bangun badan. Ya mung niki rada ana perbedaan, sing ajeng ki snack e warna-warna nika. Lah sing mburi ki mung dus-dusan tok niku. Oke, mboten ana apa nggih, Bu? Lah nggih, beda makom ora apa-apa, beda makom. Niki sing terkarpet niki nah warna-warna ngeten niki. Nggih. Niki sing urip ya panitiane kok. Niki suguhan warna-warna kok ngarep ki genah antek rampung utah. Mboten bakal kene. Niki cara memburi rongsop wonten. Lah bablas wau-wau punan. Gendeng teng ngarepan kita sing utuh. Seneke niki mbangun badan, pengajiane mbangun jiwa. Mungkin panjenengan tasih rada ragu-ragu. Ketoke kok penting penting bangun badan ya. Apa pikiran sehat tapi nek awake ra sehat ya piye? Ibu-ibu tasih wonten ingkang gadahi putra umur-umur 22, 23 selawe putra-putri gadah nggih. Sampan duwe anak wedok perawan lulus sarjana wayah rabi delalah disenengi koncone iki werna loro sing siji sugih bagus ganteng gedhe dhuwur ya mung pikirane rada kurang sithik jiwane iki rada kurang sithik tapi bagus ganteng kuning bangir wong tuane sugih mung jiwane rada kurang sithik. Kayak sing mburi malah tekok, lah kurangnya sepiro jadi. Kurangnya mung sithik, sok-sok nek pas kumat ki mlayu metu ra katokan. Niku ya mung nek kumat tho, nek ora kumat ya mboten. Jiwane kurang, badannya sehat. Sing siji sing nyenengi, badannya mungkin gak bagus, gak ganteng, gak kuning, gak sugih, tapi jiwanya sehat, pikirane sehat. Sampean pilih sing pundi? Kira-kira sing mang tompo dadi mantu sing pundi, Bu? Sing sehat awake wau tapi rada kumat ora katokan niku wau. Napa sampean pilih sing jiwane sehat senajan kepatek sugih? Sing meneng wae kula ngerti jawabane sampean sih pengen sing bagus, ganteng, pinter, sugih, waras ngono. Kuwi nek ana Joko sing model ngono kuwi karo anakmu moh tak kandhiane. Kok milih eloke kok ngono sampeyan. Orang yang jiwanya sehat meskipun badannya mungkin kurang sehat masih bisa menjadi orang hebat dan berharga. Tapi orang yang jiwanya mulai tidak sehat niku malah mung membahayakan masyarakat. Kula tau nonton sinetron wonten tiyang sing cacat peningalipun mlaku ora iso mergo raruh. Tapi zaman Belanda perang kemerdekaan, perang kalih Londo niku menangan. Padahal piyai ini mboten semerep. Jenenge sinten? Si buta dari gua hantu. Niku ora pun boten semerep. Lah kaya sinetrone ngono kuwi tenanan apa ora aku ya ora ngerti. Berarti lagu Indonesia Raya kalau wau nasihat kagem kula panjenengan saya, dua-duanya pasti paling hebat, jiwane sehat, badannya sehat. Tadi ada program Pak Bupati bedah rumah utawi perbaikan rumah layak huni, niku karepe yo ben atine seneng, sarene yo angler, udan ora kodanan, angin ora kanginen, panas ora kepanasan. Tapi nggih sok-sok niku rada aneh niku Pak Bupati. Enten tiyang sing omahe magrong-magrong, turuke ora iso angler niku genten. Ana sing omahe iki jane yo reot, mungkin termasuk sing harus diperbaiki, tapi turune iki dek anglere rai-rame-rame. Ada orang yang naik sepeda tapi iso mesem guyu. Ana wong sing numpak mobil tapi mbrebes mili. Wih, enten tenan numpah mobil mbrebes mili. Pomneh nek meh teko tanggale. Lha niku coyo teratapan-teratapan niku kok. Nggih, tanggal langsuran niku to. Nggih, donya niku kan yang menyakitkan itu kan dua kali jatuh. Satu jatuh cinta, dua jatuh tempo. Lha niku menyakitkan. Onten sing nyopir mobil tapi mbrebes mili. Tapi kula tahu roh tukang becak niku, becak krek yer koso ngobel ya abote ra irem-irem. Niku iso ngobel becak penumpange loro gedhi-gedhi dalan munggah niku karo ngos-ngosan, tapi iso ura-ura. Ura-ura karo guyang-guyung ngoten, rekoso uripe tapi kok ura-ura. Niku mergo jiwane sehat. Ura-urane tukang becak kula jek kelingan. Rapati ayu nanging rada kuning. Sorkoro neng gemae nemu rondo sa anae. Layung ura-urae gak bisa. Pripun Bu, pripun? Nggih, niki dalu niki acarane peringatan Maulid Nabi niki membangun jiwa, membangun badan. Membangun badan, membangun jiwa, kalau dua-duanya sehat, niku tujuannya kula pandanso baik di dunia, baik di akhirat, kados dongane panjenengan, fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau mau bacot ke ingkang dipun ketika akan Pak Bupati, kados pundi kula pandanso menteladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asline acara Maulid Nabi ngeten iki luapan rasa bahagiane wong Islam kelingan karo bulan lahir Nabi. Peringatan mulo Nabi jane meng niku, luapan rasa bahagia awake dhewe wong Islam bahagia mergo kelingan kalayan bulan tanggal lahiripun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak menoh kae Pak, masyaallah. No degan, no kopi. Aqua, lelah. Sopo godo sajen, sopo mau deh sajen. Duh, malah larutan penyegar. Panitia ini kira-kira ngenyek-ngenyek kulo saja. Nah, aja lali ratuan penyegar, kayak mubaleknya panas dalam. Jadi peringatan Maulid Nabi niki luapan rasa gembirane wong Islam kelingan karo tanggal bulan kelahiranipun Nabi Muhammad. Kalau bulan Agustus kala wingi luapan gembira syukuripun bangsa Indonesia karena ingat hari kemerdekaan 17 Agustus. Lah nek melahirkan rasa gembira nggih. Sae napa awon? Sae. Ibu-ibu nate kelingan kagungan putra nggih. Sampe nek kelingan lapanane wetone putrane sampean seneng apa sedih? Seneng. Putrane sampean sok ben dadi apa urung genah kuwi wis seneng. Panjenengan sing gadahi putu kok kelingan putune, laire putune seneng mergo napa? Rasa gembira. Nek cara kula jaman cilik riyen Pak Bupati ten Gemolong mriko, ngene Pak Wakil Bupati niku nek wonten sing wetonan kanca-kanca cah cilik-cilik niku digaweke biancaan segondok greh kalih. Ah, kali kulupan dong puhum kali dong kates nih kau. Zaman biyen mangan enak ngoten niku ora tau. Kula tesih kelingan ndok sitok di poro 16. Nggo koncone dolan iki wau. Segone dipincuk nika,
1: 16 pincuk ndok sitok dadi 16 karo greh kale kuluban dong dong kates kale dong pohong.
0: Pak Wakil ini nate lelah mangan ngoten niku enak rairam. Telur sak pro 16 niku rak yo mung ngregeti tangan tok niku.
1: Kula nek entuk ngoten niku esuk entuk bancan teko sore tanganku ora tak kumbah. Ambune ndok ndak ilang niku to. Lah, engko mangan awan mambu-mambu ndok. Itu luapan rasa gembirane mbah mergo kelingan laire putu. 17 Agustus beraneka ragam sak Indonesia sedaya itu luapan gembira karena kelingan kelahiran kemerdekaan Republik Indonesia. Nek tiang Islam Rabiul Awal Maulud Nabi. Mangke nek wulan Rejab Isra Mi'raj. Nek wulan Ruwah Nyadran. Nek wulan Ramadan Nuzulul Quran. Nek bulan Syawal Halal Bihalal. Bulan Muharram tahun baru Hijrah. Niku sedaya naming luapan rasa gembira. Nak cara pemerintahan Pak Bupati tambah akeh melih. 17 Agustus hari kemerdekaan. 30 September G30S. 1 Oktober Saktian Pancasila. Hari kesehatan. Lah sampean gampang masuk angin rapatek kelingan karo hari kesehatan. Hari Kesehatan Nasional. 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. 20 Mei Kebangkitan Nasional. 21 April Hari Kartini. Sampan kok apal nek Kartini lahirnya 21 April? Pun nate panggil Kartini? Belum. Pun tahu pirsa rumahe? Dereng. Pun tahu salaman? Dereng. Lah kok apal Kartini lahirnya 21 April? Ngapunten. Lahire marotuane jenengan tanggal pinten, Bu? Karo marotua malah ora apal sebabe tidak pernah ada peringatan. Berarti peringatan-peringatan menika kula pendhaso dados paham. Kalau 12 Rabiul Awal adalah lahirnya Nabi. Tiang Islam

0: lajengaken ngendikanipun Pak Bupati kula wau, pripun awake dhewe menteladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun sebat ten gene Al-Qur'an surat At-Taubat. Ayate kula lali ayat pinten? Surat At-Taubat, nate ngaos Bu. Surat At-Taubat niku ngarep buri napa tengah? Oh, tengah. Ayat pinten Pak Dokter? Kula lali. Sampan tak kandhanono ayate engko teko omah ya ora goleki marang. Dadi nggih sempeten kula apalke. Wi dokter apalune ayat ngoten pun elok. Nek sing tak apalke nek masuk angin 50 ngoten niku apal. Watuk pilek 75 ngoten niku apal. Darah tinggi 100, lara omah 150 niku apal kula. Larang, lha waras niku larang pancen kok sampean ki piye? Sing paling larang niku mboten masuk angin. Omah kula kan gemolong. Taun 2000 kula praktek ten gemolong niku. Cedhak kalih Gunung Kemungkus riyen niku. Kemungkus zaman riyen niku rak konotasine negatif. Tau wonten pasien niku mriksake tenggen kula taun 2000. Sakit napa, Pak? Pilek, Pak Dokter. Kula kan ya dokter lugu-lugu mawon, tek-tekoki. Lah watuk napa mboten? Mboten napa sing pilek ngisor kok, Pak? Ngoten lah. Pileke sing pilek ngisor. Kula apa nek pilek ngisor iki? Sidane nek kula periksa, lha entuk keng pundi? Keng Kemungkus, Pak, zaman riyen. Sidane kula periksa tenan pancen pilek niku, ngandhape niku pilek. Kula ya mung tak tekoki karo gojekan ngoten. Ngoten niku mbayare pinten, Pak? 150 kok, Pak. 150 nek marai lara. Nggih, Pak, mang tambani ben mari. Sedane kula tak pilihke obat sing mandi, biasane 2 dina mari, tapi obate larang kula. Lah pinten, Pak Dokter? 400. Wah, nek larang men, sing marai lara wis 150 nek kok aku ngono. Iki 400 marai mari kan ya imbang ngono. Jane nggih mboten larang-larang, batin kula karo kapokmu kapan. Surat At-Taubat nggih. Ayate kula mboten kelingan mangke mak mangpadose ayat buri dhewe. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Niki dua ayat terakhir di surat At-Taubat. Wonten ayat niki Kanjeng Nabi niku nggadahi pribadi disebut teng mriki ada lima hal. Wonten limang perkawis, gangsal perkawis pribadinipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki pun wengi mangke kula kandhake loro apa telu ngono wae. Turane sok ndak ene mbok menawa enek neh ngeten nggih. Nomor setunggal napa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Gusti Allah ngundang Nabi Muhammad piyantun Arab sing lahir asmane Muhammad niku karo Gusti Allah disebut pangkate rasul. Niki pitutur awake dhewe nek ngundang sinten mawon niku didhawuhi ngundang nganggo sebutan sing menghormati. Halo. Ibu-ibu nek ngundang bapake nggih sing menghormati. Ibu nek ngundang pake pripun? Masa oe ngono ku ya apa rek oe. Panggil dengan panggilan yang menghormati. Bapak, ayah, bebek, napa ne? Napa mleh? Wah, panggilan yang menghormati. Ora patek ilok nyeluk kok mung nyeluk jenenge tok. Syukur nggih papi. Papa mboten napa. Mriki nek nggih pun kutho ta mriki niki? Papa ku ora kudu kutho, desa ni nyeluk papa, papi mboten napa. Tangga kula gemolong kowe ora desa, ana piyai kakung nyeluk sing wedok imami kok blelalah. Kula ge kaget. Mi, ayo mangkat ngerek. Masyaallah. Arep ngerek nyeluk imami. Aku yo ngantek kaget tak loke mbah mesramen karo bojone nyeluk tek mami arep ngerek. Jawabe kula kaget. Mboten mami, Pak, jenenge Marmi. Oh, nggih pun. Panggil orang lain dengan panggilan yang menghormati. Ibu-ibu kalih bapake basa napa mboten? Basa mboten, Bu? Mboten, masyaallah. Berarti mau ngomongan ngoko ngoten mawon. Kong di, Pak, ndang madang. Ngoten niku, masyaallah. Ibu-ibu mriki basa mboten karo garwane? Oh, mboten nggih. Padha karo tanggaku. Tanggaku takon basa mboten purun. Mbak, karo bojoku basa ngono lho, Mbak. Malah jawab, "Lah, wong kok ngono dibasani tiwas gedhe ndase." Ngono kuwi malah. Wilayah lumayan bojone gedhe ndase, sapa ngerti mremen-mremen liyane dadi gedhe. Panggil dengan panggilan yang menghormati. Bapak-bapak panggil istrinya dengan panggilan yang menghormati. Tapi ya sing patut. Sampean ngundang misalnya sampean to gua rejo nggih. Ya, Karang Malang mriki manggil suamine abah ngoten nggih mboten ana apa. Ora kok kudu ustad, kudu kiai mboten. Ya bisa diceluk abah mboten ana, tapi ya sok-sok nek sira patut. Abah mau nanti le, lagi otok pak, lah ini ra patut no. Abah kok otok kira ya. Nek lagi pengajian ngono ra ya patut, mosok diceluk abah kok otok kan ya ra patut. Otok niku napa niku? Oh dadu nggih. Nggih, nomor setunggal, panggillah orang lain dengan panggilan yang menghormati. Nek urung duwe anak dipanggil mas, nek duwe anak dipanggil ayah, nek wis diputu dipanggil kakung. Nek wis diputu celukane kok dadi kakung napa? Kakung niku singkatan, jane jek iso kakuning cepet mlengkung. Nah, mulo sebutane kakung. Pak Wakil Bupati mantuk-mantuk mesti cocok kok nggih Pak, cocok Pak, cocok. Sampan ke nyeluk tapi ora paham artine iki piye. Nggih, nomor satu, panggillah orang lain dengan panggilan yang menghormati. Nomor loro, azizun alaihi ma anitum, pribadine nabi. Nomor kalih, nabi niku mboten tegel nak roh wong liya rekoso. Azizun alaihi ma anitum, pribadine pun nabi abot atine nak roh wong liya rekoso. Dan nabi hebat ora mung ora tegel kalih tiyang gesang, tapi nabi niku ora tegel karo wong mati mawon mboten tegel. Awake dhewe karo wong uripe sok-sok tegel apa meneh. Nabi dengan orang yang sudah meninggal mawon mboten tegel. Mila nabi nek ngliwati kuburan mesti ndongake assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Sama nek liwat kuburan amit-amit jabang bayi amit-amit ngono. Dunga ke assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Nabi kepada orang mati mawon mboten tegel. Satu contoh nabi mboten tegel kali orang yang meninggal. Nate nabi niko tindak-tindak teng kota Madinah. Pinanggih wonten kuburan loro. Wonten dua kuburan. Nabi mandek tenggen kuburan niko. Mergo mireng dua orang yang dikubur di situ lagi diseneni malaikat mergo dosane akeh. Kula maca sejarah niku kaget, Kanjeng Nabi dek tengen men. Ana swarane wong nang jero kuburan kok mireng. Bapak-bapak pun nanti mireng suarane tiyang nang jero kuburan. Ora mungkin kerungu sampean. Adzan go to wae rada kerungu kok apa meneh. Suarane wong nang kuburan genah nek rame. Nabi niku mireng dua orang sing dikubur lagi diseneni malaikat. Nabi mandek teng mriku terus dawuh sahabatipun, jikono papah kurma, godhong kurma, dipendhetke satu tangkai pohon kurma, dahan kurma, terus dipotong dadi loro, ditancepke kuburan kalih niku wau. Para sahabate tangkret, Nabi, tek nganggo dong kurma barang enten apa? Muga-muga sing disiksa malaikat disuda diringankan siksanya sampai daun kurmanya kering. Roh wong nang jero kuburan kuwi nabi gak tegel. Nganggo dong kurma niku wau, ditancepke ten kene kuburane. Teko Karang Malang mriki nek arep nang kuburan nggo dong kurma ora enak. Anane blarak sing rada mirip, mosok tilik kuburan kok tengkrekan kambil ora yo rekoso. Sidane terus diganti nggawa kembang. Nika karo ndonga muga-muga menawa tesih wonten dosane sing dikubur dienrengke kalih Gusti Allah ngantek kembange garing. Kula nek tilik kuburane Pak kula sedulur kula nggih sok nganggo kembang ngono kuwi. Sira cocok ya enek kok ya. Tekok kula rek yen. Dadak nggo kembang napa Pak Dokter? Tak kek ana dalil ya moh. Sidane kula jawab, aku mau petuk sing adol kembang ki wong tuwek-tuwek kae. ketok wis rondo-rondo tuwek-tuwek, mesake menera dituku, tak tuku kembange. Nek rapayu didol kemis ngarep garing. Berarti are moro nang kuburan wis karo membikin penjual napa? Penjual bunga sudah merasa bahagia mergo bunganya kepake. Tilik kuburan Pak ngoten niku ya nek sing Pak dokter dadak tilik kuburane Pak enten napa? Dikek ana dalil ya mah sidane tak jawab, timbang Pakku sing ngiliki aku. Aku pilih sing ngiliki Pakku wae. Ku nek Pakku ngiliki aku malah gembira. Aku tak sing ngiliki Pakku. Bener nganggo dalil ora kabeh wong niku gelem dalil. Nah, Nabi dengan orang yang meninggal saja ora tegel. Nopo meleh karo wong sing ijek urip. Bahkan kepada orang yang memusuhi. Nah, niki sira diabun. Nek sampean apian karo kanca sing apian biasa. Tapi nek apian karo wong anyelke itu baru hebat. Nabi niku duwe tangga ki rada nakal. Anggere roh Nabi neng masjid niku dibalangi letong unta. Sisuk petuknya dibalangi letong unta. Nabi nggih tetep mawon teng masjid senajan dibalangi letong unta. Ibu-ibu cara sampean narang masjid dibalangi letong unta sampean tetep budal. Ora mungkin ora nek sing balangi wis ranyang kok apa meneh dibalangi tambah ranyang. Nabi dibalangi letong unta tetap saja Nabi ke masjid. Satu saat Nabi ke masjid ora ana sing balangi, Nabi malah kaget. Lur, ra nek sing balangi nanti kabare sing balangi nembe sakit Nabi. Sing gane nakali sing gane balangi niku lagek lara. Cara sampean duwe tangga gane balangi krungu kabar lara sampean muni apa? Apa Bu? Sing paling alus syukur ngono. Soko rasakno roh rasane kualat to kowe ngono. Entuk telung dino kabar warunge mlebu ICU, tambah piye komentare? Armi soh ra tegel ketoke wae. Jebulane Nabi ketemu tangga sing gawene nakal niku lara, ditiliki. Dibesok, dituweni, didoakan. Niku sifatnya Nabi ingkang wonten ayat Quran sebut Azizun alaikum. Azizun alaikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Ora tegel roh wong liya rekoso. Jenengan ibu-ibu nek roh wong liya rekoso ngoten mangsen-mangsen seneng-seneng apa nggih melu mesake ngoten. Oh mesake nggih alhamdulillah. Cara ana wong mara ngemis kok ning omahe sampean ngono mangseneni apa mangwehi? Wonge jek enom niku, jek enom rasa niku mung jaluk-jaluk mawon. Nggih mangwehi kiyan. Alhamdulillah. Pinten le maringi? 2000 nggih, alhamdulillah. Cara teng prapatan iki kan jreng-jreng wong tesih rasa-rasa. Kuat-kuat rasa-rasa ngamen lagune ora patek cetha, mung jreng-jreng. Nggih, caos iki kan. Lah, kakek 2000 ne senenge ra ilok-ilok. 2000 niku pun ndungake, terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Diwehi ngoten 2000, gak sah dipidatoni. Mas, sik rasa kok ya jalo kerja ngono lho ben entuk dit. Ampun, kawis ndek rumus dhewe ngian. Sing jreng-jreng nika nek mang seneni ndek rumus. Cek enom yo kerja ngono lho Mas, aja njaluk-njaluk. Wonge jawab, "Ngapunten Bu, menawi mboten trima napa ijolan mawon. Sampan sing jreng-jreng niki kula tak sing nyopir motor. Mas sampean pleh sing ndi? Pleh sing nyopir motor napa pleh sing jreng-jreng?" Ah, dicaosi ngono ae 2000 senenge ra ilok-ilok. Sampeyan nek duwe warung, Bu, sampeyan kok duwe warung soto, ana wong ngemis aja diwehi 2000, diparingi teh segelas, soto semangkok. Kita kok mulai ra cocok nih sampeyan. Eman-eman. Sampeyan nak dodol bakso, wonten wong ngemis, kei teh segelas karo bakso semangkok. Nggih, sampean kok duwe juragan selepan, juragan beras, ana wong njaluk, aja diwe 2000, diwe beras sekilo, engko teko omah ben diolah karo keluargane. Sampeyan nak duwe toko kok adol supermi, wonten wong nyuwun, aja kei 2000, kei supermi loro, teko omah ben diolah karo keluargane. Sampeyan kok adol buah, ana wong ngemis, dikei klengkeng kok setengah kilo apa pira ngono, ben dipangan karo keluargane. Kalau ngerti materi ngene iki sampean wis ora cocok babar blas. Malah maido ustate keseng muni po ya iso ngono kuwi ngono kuwi. Weh, ngoten niku pun kula lampahi. Nggih.
1: Kula lampahi anggere nek wong njaluk tenggen kula sontek gelem mbok dhewe, muah Pak, muah engko. Lah kan gen kula wis sontek, mulo tak tawani nek. Lah yo mok.
0: Nomor setunggal, nomor sekalih, Nabi tidak tega melihat orang lain menderita. Milo alhamdulillah Pak Bupati punya program bedah rumah, perbaikan rumah yang tidak layak huni. Pitulah sewu, Masya Allah, sekabupaten 17.000. Nah, ini kukudunya telung tahun kah serampung nih Pak. Gye, 13 tahun selama panjenengan tasih ngasto periode menika 17 rumah tidak layak huni selesai oleh program APBD Sragen. Rana wong keplok tangan babar belas sih masalah. Keplok kok dadak dikon iki gak kepiye.
1: Mergane napa? Nomor 3 sifate Nabi harisun alaikum, tidak tega melihat orang lain, ora mung ora tega tapi senang menolong. Nabi nomor 3 sifatnya suka menolong orang. Orang mau ngeratagel tapi suka menolong.
0: Jenengan nulung karo ditulung pilih pundi? Ngewai karo diwai pilih pundi? Tangan di atas kali tangan di bawah pilih pundi? Remen, remen ngewai saisu? Nah, berarti Pak Lurah daerah mriki BLT mboten payu nggih.
1: Oh, Pak Jenggian jarene seneng ngewai sampean. Berarti ya antri ngono. BLT nggih antri.
0: Masyaallah, padha nggen kula sing ora entuk BLT iki malah rodok muring-muring kae kok.
1: Ya rek tekok karo kancane. Mbok dhek kowe entuk BLT. Ora, oh, aku ora patek kenal karo RT-ne kok malah ngono kuwi. Lha. Aku ora patek kenal karo bayane, aku dadi rentok. Kae wong kenal ya entuk, jane rodok sugih. Daerah nggen kula mriko, gemolong mriko, gemolong mriko enten sing ngoten niku. Tangga kula nggih, tangga kula tenan. Omahe kanggen kula 27 kilo.
0: Ngetan rada ngidul.
1: Harisun alaikum, pribadine Nabi nomor 3 lebih suka menolong. Semboyane wong nulung niku sing nulung piyantun sanes bakal ditulungi Gusti Allah. Niku kedah yakin. Kula nggih sing melu-melu seneng tulung niku ya bote rai ram-ram, tapi kula berusaha saestu. Wingi terakhir kula ndugeni pengajian ten Ngandong. Ngandong tenggene pondoke Mbah kula. Pondoke Mbah kula ngenten akhirus sana pengajian. Sing teko niku santri cilik-cilik niku. Santri SD, santri SMP, paling gede SMA. Tamune pirang-pirang ewu ngoten. Kula tengok-tengok linggih teng dalan linggih kursi ngoten. Kula semerep tiang adol es teh. Adol es teh muter-muter. Satu jam kula tamatke ngalor ngidul iki ora payu. Mergo isine mung santri cilik-cilik kan duit. Es teh 10 sak bagi ngalor ngidul ngetan kulon rapayu. Satu jam kulo tamat ya. Sidane kulo ya rodok-rodok rategel lah. Es teh praya murah. Tenggen kulo es teh kan regane mung telung ewu. Sidane kutelo-celoi. Mas, beri mas. Es teh regane pinten? Gangsal ewu pak. Lah pura biasanya telung ewu. Telung ewu niku kulaane to pak. Mosok yuram badi babar belas. Sidane ini mang pinten, cacai pinten, cacai sedosok. Pak, kula tuku 50.000 pun mang dungke sinten cedake sampean. Rumangsa kula wis rampung ngono kuwi. Pondok kancane bakul liyane iki dikandhani kabeh. Bakul liyane dikandhani, kae mara nggone pake sing klambi jopet cinan nggih kursi. Rono aku ora diborong. Lha terus ndelidir kok. Enten es teh, enten jeruk, enten pentol nika. Enten sing nggo pentol sak baskom, Pak niki Pak pentole Pak. Pinter gane 5.000 sak bungkus. Cacahe pinten niku? Swidak Pak.
0: Lah yang jenenge wis bacot moron ora dirampungi kan ya kelingan karo Azizun alaihi ma'anitum. Gusti Allah ndawuhi Nabi selalu senang menolong orang lain. Sidane swidak nggih. Swidak ping 5.000 berarti 300. Mandumke santri-santri. Niku terus regudukan niku enten kok wong 20 kae bakule teko kabeh. Kalau tak pikir-pikir rapopo timbangane ngelokke malah dadi perkara kaya zaman yang karena enten mau balik sekandung es teh kan gak enten kan, langku ya. Niku mergono po bagian dari azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Ora tegel nak roh wong menderita. Bapak-bapak dieling-eling pak, bujuni sampean nak merengut, kayak berarti rodok menderita. Wong wedok merengut niku gak kurang opo-opo, roto-roto kekurangan. Lho wis ngaku dewi-dewi pak, wong wedok merengut ki kurang duit. Sampan besok kekurangan duit ngoten niku ta? Apa bojone sampean rada util apa piye? Kadang-kadang piyai kakung ya jane ora util, gemi setiti. Sampan ki ora paham. Enten sing tak kandhani sampan nek njaluk duit bojone kok ora diwai. Niku bojone sampean gemi setiti. Ora kurang apa-apa, mung kurang rayuan. Nggih, piyai kakung niku mung butuh dirayu. Pripun carane ngrayu? Mang jajal sesuk awan bojomu nek pas nglekar nika to, Bu. Bojomu nglekar layeh-layeh ngono kae pijetono sikile. Piyai kakung ki anggere nglekar dipijiti sikile, ngono kuwi luluh atine. Terus liyer-liyer arep sare angler. Ning ra sida turu mergo dompete gancel bokong. Biasane dompete terus dicopot selehke meja. Terus kondo, Bu, aku tak turuse kuwi dompete ning meja. Engko nek arep blonjo njiku oh dhewe. Lho ora sah njaluk pun dicepaki mung perkara mijeti niki wau. Mang coba aja kok maido cobanen. Tapi bojomu ya wong pinter, atusan karo eketan mesti wis do semingkir kae. Lah kono karek liman karo wih, lah ya lumayan isi eno liman karo rongewunan ora sah nembung. Tidak tega melihat orang lain menderita. Nek sampan kok ngertos garwani sampan jam 11 bengi mapan sari kok glebakan baik. Ojo diseneni. Ayo ora turu-turu mikir apa? Ojo ngono. Nggih, kae berarti saya monggo Pak sare kula pijeti ngono. Wani mboten, Bu? Kok nek Pakmu jam 11 cek glebakan monggo sare Pak kula pijeti. Ngoten nggih. Nggih, kuwi jenenge harisun alaikum. Tapi sing tata krama aja sing galak. Kesel to Pak, nglekaro tak idak-idak. Ya aja ngono. Dirungokke kan ya ora patek. Wis tekan nomor 3, cek kurang loro. Pun jam pinten, Pak? Songo yo jam mati, akhirnya jam songo sampean. Sifate nomor 3 Kanjeng Nabi suka menolong orang lain. Nulunge ngangge napa? Sing sugih tulung nganggo duit. Enten sing sugih ta sing rawuh niki? Sing sugih tulung nganggo duit. Sing rasa tulung nganggo tenaga. Sing pinter tulung nganggo ilmu. Sing pangkat tulung nganggo ego partikel. Baleni kersane menyesuaikan. Sing sugih tulung nganggo bondo. Sing pinter tulung nganggo ngilmu. Sing rasa tulung nganggo tenaga. Sing pangkat tulung nganggo ego partikel. Sing pun sepuh tenaga ra duwe duit ra duwe tulung nganggo donga. Sing gawene cerewet nek pengen tulung wong liya, mingkem kuwi wis nulungi wong akeh. Meneng tok wis nulungi wong akeh. Nomor 3. Tasih loro dikebut mawon. Bil mukminina raufur rahim. Dawuh Gusti Allah dhateng Rasul nomor sekawan sifatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukminina raufur rahim. Kepada sesama orang muslim, padha-padha wong muslim ki aja regejekan. Padha-padha wong Islam niku sedulur. Patokane apa napa kok padha-padha wong Islam? Selama pangerane Gusti Allah sedulur, selama nabine Nabi Muhammad sedulur, selama sholate sedina ping 5 sedulur, selama kiblate Ka'bah sedulur, selama kitabe Al-Qur'an sedulur. Raufur Rahim karo sepadha wong Islam, Raufur Rahim niku sopan santun, tata krama, unggah ungguh, tepo arek bacutke penak sampean. Kuwi padha-padha sedulur. Beda mauludane ben. Beda yasinane ben. Beda tahlilane ben. Beda selawatane ya ben. Beda kunute subuh ya ben. Beda tanggale poso ya ben. Niku padha-padha wong Islam. Iki penting dhewe materi dalu niki ya ben. Pokoke petuk wong Islam model piye wae ya ben. Kau nek saman kewengen pengajian teko omah teko ibu jomu ngaji rek teko yahene yo ben kandang yang nak teng Indonesia bukan hanya kepada sesama muslim bahkan kepada orang berlainan agama pun harus saling menghormati.
1: Mergo teng Indonesia agamane ana 6 sing dijamin kalih undang-undang. Mboten oleh satu agama moyoki agama yang lain. Apa

Saben kula mangkat teng masjid, kula mboten tau mangkat dhewe, mesti karo nganti piyai sepo-sepo sing mboten wani niku. Gembah teng masjid bareng kalih kula, kula kanthi sepo-sepo sing mlakune dadak di tuntun niku. Nek dhewe kan mboten wani. Baru berjalan 100 meter niku pun mboten kuat. Pak, pun kesel nek Pak, Pak. Salate mboten teng latar masjid, mboten ana apa, Pak? Mboten kula nggih ngoten. Lagi teko ngajeng Hotel Hilton niku pun mboten kuat. Salat teng pinggir dalan mriki angsal, Pak. Angsal kula nggih ngoten. Nggih pun jereng sajadah mriki nika masjidipun pun ketok swara adzan nggih pun mireng sidane jereng sajadah teng pinggir dalan ngajeng Hotel Hilton piyai gangsal pun jereng mriku kula rak pengin teng masjid ngono. Lah sing wong limo teko, Pak, saestu Pak, jamaah teng mriki sah napa mboten? Sah kula nggih ngoten. Ha wonge terus nek sah sampean mang melu salat mriki. Wah niki ya senjata makan tuan niki sidane. Kula jene ajeng 12 teng masjid. Gandeng ya sing limo mandek teng mriku, kula melu mandek jejeri wong limo wau. Teng sebelah melu salat teng mriku. Alang ya kala-kala ngandak ngancani wong tuwa nggih mboten napa ngoten. Lah nunggu komat. Nunggu komat niku enten jamaah nggih Indonesia teh yang Indonesia. Ngliwati kula roh salat teng pinggir dalan. Mejite jek 100 meter. Niku komentar sing rada nyeleket. Komentare alon-alon ning kula krungu. Ana salat jamaah arba'in ning dalan kok kanggo ya. Lah aku tak jawab alon-alon. Lah aku ora njaluk ganjaran dapurmu repot. Lah ya ngoten aku. Alon-alon ora tak krungokke wonge. Maksud kula omahe sragen salat ngantek teko Madinah numpak motor mabur 12 jam kok cek diarani ra kanggo iki banget temen. Kudune komentar sing elok ra masyaallah wong tua-tua wis sepuh lansia ngono kok ijik semangat salat teko Madinah. Ngoten niku komentar ingkang positif. Sesama wong Islam raufur rahim. Sampeyan nek duwe tangga, Bu, duwe tangga kok sampeyan kok tanggane sugih, sampeyan ditekoki, "Mbok Dik, tangga ngarep mungkin nek sugih men." Jawab piye sampeyan? Alah kae wong sugih lumane ra ilok-ilok, kae wong sugih ning ngandhap pasar, kae wong sugih tapi rukun karo sapa-sapa. Niku jenenge raufur rahim mboten niku. Nek sing ora raufur rahim jawabe beda. Lah mburimu kae sugih men, Mbok Dik, kae ora jelas nyambut gawe nembuh kae. Aku ora tau roh le nyambut gawe kok dal-dal wae. Niki pikirane sing mboten sae. Lah sebelah tengenmu kae rek wong atik melarat men Mbok Dik. Nek sampean kok raufur rahim jawabe kae melarat tapi sabare ra ilok-ilok. Melarat kumpulan mesti teko, melarat kerja bakti mesti teko, melarat pendak nang masjid mesti ngleboni duit. Piro ora ngerti aku wong ditutupi epek-epek. Sampeyan nek ngleboni ditutupi epek-epek niko nggih. Niko ben ikhlas apa ben rakonangan kancane? Bene kelas. Niku rauf rahim, roh wong melarat diarani melarat tapi sabar. Nak tiyang sing mboten saya atine, lah mburimu kethek melarat men Mbok Dik, kae kualat karo aku. Lah sampeyan iso malati wong liya elok ora enem. Bil mukminina raufur rahim. Nomor sekawan. Nomor gangsal. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nomor gangsal sifate nabi ora seneng gersula. Halo. Ora seneng putus harapan. Ora seneng lokro, ora seneng putus asa. Nek ana cita-cita sing gagal, berserah diri hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ora seneng patah semangat, ora seneng putus asa. Nandur pari kok pangan wereng, sesuk nandur melih. Nandur kacang kok do garing, sesuk nandur melih. Tidak ada putus harapan, tidak ada putus asa. Bahkan Nabi nate dakwah dari Mekah berjalan kaki ke Thaif 100 kilometer. Satu bulan mengentuk jamaah setunggal. Satu bulan 125 kilometer. Tapi Nabi mboten putus asa. Tiang nek sregep pengajian ngene iki gak bakal putus asa. Mergo punya harapan besar nang Gusti Allah. Nek sing gak tau pengajian niku gampang judeg. Tiang Eropa niku turene do gampang judeg. Teng mriko ki anak mung siji apa loro ngono. Wong Eropa mriko Inggris anake gedhe omah-omah dhewe putu ora tau petuk ning omah karek Mbah Kakung karo Mbah Putri. Wong loro tuwek kabeh ora nek sing ngopeni terus dilebok ke Pante Jompo. Teng Pante Jompo amur wong tuwek kabeh suwe-suwe dhewe
bosen. Mula teng kawasan Eropa mereka sing wis bosen urip ngono.

0: kuwi turene entuk njaluk suntik mati. Merga wis bosen urip, teng mriko oleh njaluk suntik mati. Merga napa? Uripe bosen. Wis tuwek kabeh nek mangte pante jumbo. Nek piye Karang Malang mriki gak sah njaluk suntik mati, mboten arang, mboten nangsal teng Indonesia ora oleh. Sampan kegiatan manglakoni mawon, pengajian teko, sesuk tilik wong loro teko, enek wong ewoh rewang teko, enek PKK teko. Enak tilik wong sim teko kabeh mang tekani ora ngerti nganti mati dhewe ora usah nganggo suntik kuwi mau lan ra mati are nanti ora ana rasa putus asa apapun duwe cita-cita kok ora kelakon tidak boleh ada putus asa lah ra kelakon Gusti Allah masih menunda mungkin tahun depan mungkin bulan depan. Ngantek neng dunya kok pengen sugih ra kelakon sugih. Oh, berarti panten dislametke karo Gusti Allah melalui cara tidak sugih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek mboten tau ngaji ra sinau agama, nek ana kekurangan putus asa. Kalau tau ditangga putus asa iki merinding nika kok. Padahal sing siji bakul, sing siji nggih ASN pegawai. Sing ra kuat atine niku sing ASN niku ra kuat. Tenan kok ngarang biyen iki tenan iki. Ngarang sing menarik ini ya angel sampean kok biasane. Suami istri anake loro. Saben dina sing kakung kerja ten kantor. Mungkin awan ngonconi sing putri dodolan teng toko, tokone teng pinggir pasar. Suatu saat duwe masalah sing kakung ki ra kuat. Biasanya si rakwat pancen sing kakung, piyai putri niku jan elok rame-rame. Nggih, rata-rata sing gampang stres niku rak wong lanang. Saking mboten kuwate rasane atine nanggung masalah, mboten kuat putus asa tenang. Jam ngasar niku sing kakung mau, bapake sing kulinane ngancani ten toko wau, nang warung, mulih dhisik, "Bu, tak mulih sik. Kowe engko mulih maghrib bareng anake." Mantuk. Ngasar mantuk, teko omah lawang kancinge kabeh. Maghrib sing putri lagi kondur, sing putri kondur karo anake lanang ngoten. Dodok-dodok omah, "Assalamualaikum, Pak." Dibuka lawange, mendel mawon. "Assalamualaikum," mendel mawon. Anake sidake nginguk bulungan kunci, kunci lawang ngoten bulungan ini kok. "Anu, Bu, Pak agek benekke lampu ketoke yang mancik meja." Ya wis ditoke wis sik, engko rak ina rampung rak ya dibuka. Dinteni tetep boten dibuka. "Bu, assalamualaikum." Boten dibuka meleh. Sidane rak rada kaget, "Bu, buke genti sing nginjen bulungan kunci niku wau roh pake macek meja ning sikile gembandul." Wah, langsung jerit. Bila ya wonge ya jerit ngono kuwi mah kok piye sampean iki. Sampan sing jumbul berarti sampean peningak pendengarane normal. Mula digetak kaget niku berarti sampean kupinge jek normal. Lah kene ngarep salon kok meneng wae berarti kupinge wis rada. Kupinge wis rada kendho ya nggih. Kula ampun 35 taun dadi dokter nenek wong mriksake kupinge sudono apa mboten gak tak periksa mau tak getak ngene getak kok kaget berarti ya normal. Enten sing mriksake mripat kok Pak Dokter mripat kula ora rada blawur ora tak jikuke alat tak duduhe ketan karo atusan kuwi to. Atusane sing pundi niku sing abang ya wis normal aku ora usah tambani. Iso bedake atusan karo kan pun meh rampung sing do ngantuk kan kersane ngantuke iki ilangno dadi rada di banterke. Niki sifatipun Rasul yang tertulis di surat At-Taubat ayat 128-129. Diling-ling ibu deh, siji nek karo wong liya ngajeni. Nomor loro nak roh wong rekoso, nanggu rasa mesake, gak mung mesake tok nomor telu terus dibantu. Nek roh wong kodanan dibantu nganggo payung, roh wong kepetengan dibantu nganggo lampu, roh wong loro dibantu nganggo obat, roh wong nganggur dibantu nganggo gawean, roh wong randide dibantu nganggo duit, roh wong leleh dibantu nganggo mangan, roh wong pidato dibantu nganggo jeruk anget. Ngono jane tapi ora enak ya wis. Oke. Nomor 5, nomor 4 bil mukminina rauf rahim karo padha-padha wong Islam niku rukun-rukun saja. Wong karo liyane Islam bae beda agama ya tetep rukun, apalagi kepada sesama orang muslim. Yang nomor 5, fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak mudah putus harapan, tidak mudah putus asa. Insyaallah mugi-mugi sesarengan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan dipun paringi kesaenan donya dumugi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gandeng pun teko akhirat cekap semanten mawon. Wih, habis teko akhirat bali donya wis ora iso sampean kiye. Berarti garek nutup, muga-muga dipun paringi sehat wal afiat, yuswa panjang ingkang manfaat lahir batin donya akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal-akhirah wal-fawzan bil-jannah wal-najata minan nar. Allahumma rzuqna wa azwajana wa awlatana wa dhurriyatana ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halala wasi'an tayyiba wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa istiqamah fi ta'atillah wal fawzan bi khusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wonten khilaf nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama Maudhoh Hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Agus Budi Harto MAG, dan dilanjutkan dengan doa penutup.

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah dilaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di Masjid Al Huda, Dukuh Gerobokan, Desa Guarjo, Kecamatan Karangmalang. Dan acara pada malam hari ini dihadiri Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, dari Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen, dan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemkab Sragen beserta jajarannya. Juga dihadiri Kepala Kankemenag Kabupaten Sragen. Dan juga kali ini Mitra Buana, setelah disampaikannya sambutan-sambutan, juga tadi telah dihadirkan pembicara Kiai Haji Dr. Agus Budiharto MAG dari Gemolong. Selesai sudah untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, demikian untuk siaran langsung pada malam hari ini dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di Masjid Al Huda, Dukuh Gerobokan, Desa Guarjo, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Dan dengan menghadirkan pembicara Kiai Haji Dr. Agus Budiharto MAG dari Gemolong Sragen, dan juga akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani, di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara Husbandi Hadiwarni ST. Dengan arahan teknik Duyan, kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita ikuti bersama siaran langsung pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kali ini dilaksanakan di Masjid Al-Huda, Dukuh Gerobokan, Desa Guarjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, kali ini dengan pembicara Kiai Haji Dr. Agus Budiharto MAG dari Gemolong. Dan saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
3: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
3: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
3: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
5: Nilai-nilai of Java Man.
4: Sragen dalam berita.
6: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Perubahan teknologi yang begitu cepat menuntut pelajar untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, kepada kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM saat menghadiri musyawarah daerah ke-25 pimpinan daerah IPM Kabupaten Sragen di SMP Muhammadiyah 2 Sragen, Sabtu 5 September 2026. Bupati meminta kader IPM tidak berhenti pada aktivitas organisasi, tetapi terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Menurut Bupati, era digital telah mengubah cara berpikir, belajar, hingga pola pembelajaran pelajar. Ia juga mendorong kader IPM memanfaatkan peluang pendidikan yang tersedia. Selain itu, beasiswa perguruan tinggi dan keberadaan Sekolah Garuda di Sekolah Muhammadiyah Sragen dapat menjadi pintu bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Bupati menegaskan, penguatan organisasi pelajar harus bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kader IPM juga diharapkan mampu memperkuat intelektual dan menjadi bagian dari generasi yang membawa kemajuan bagi bangsa.
7: Adik-adik sekalian yang melaksanakan Musda ke-25, ini adalah sarana untuk mengkonsolidasikan kekuatan, menguatkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Karena zaman itu berubah, konteks di mana kita adik-adik itu bergerak juga berubah, maka gerakannya juga harus lebih fleksibel untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena adik-adik IPM bergerak di mahasiswa, maka alam mahasiswanya, alam pelajarnya yang harus dicerna. Dan era digital ini melahirkan kebudayaan baru, melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, melahirkan pandangan-pandangan baru, melahirkan proses-proses yang baru.
6: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Ali Roshidi, mengatakan IPM memiliki posisi penting dalam membangun gerakan dakwah di kalangan pelajar. Pihaknya meminta kader IPM tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu menjadi juru dakwah sekaligus teladan di lingkungan sekolah. Dari musyawarah daerah ke-25 tersebut, IPM Sragen diharapkan mampu melahirkan gerakan pelajar yang semakin adaptif, berintelektual, dan tetap kuat dalam nilai-nilai dakwah.
8: Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah untuk organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah. Maka gerakannya adalah sama dengan gerakan Muhammadiyah. Dakwah Islam amar makruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Maka harapannya IPM ini mampu berdakwah di kalangan pelajar, menjadikan pelajar di Kabupaten Sragen itu juru dakwah mubalik di tingkat pelajar. Memang pelajar yang seorang dai itu ya IPM.
9: Jembatan Bendorong Geni di Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Sragen, kini direkonstruksi untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi dilakukan karena kondisi jembatan lama yang hanya memiliki lebar sekitar 3 meter dinilai sudah kurang memadai untuk mendukung aktivitas warga. Selain mempersempit arus lalu lintas, keberadaan pilar di tengah sungai juga berpotensi menahan sampah saat debit air meningkat sehingga dapat mengganggu kelancaran aliran sungai. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA belum lama ini meninjau langsung progres rekonstruksi jembatan Bendorong Geni. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menjelaskan jembatan baru dibangun dengan panjang 30 meter dan lebar 6,5 meter dengan lebar efektif jalan mencapai 5,5 meter. Pembangunan jembatan menggunakan anggaran sekitar 3,8 miliar rupiah. Berbeda dengan jembatan sebelumnya, konstruksi baru dibuat tanpa pilar di tengah sungai sehingga diharapkan lebih kuat sekaligus tidak menghambat aliran air. Bupati Sragen menargetkan pembangunan jembatan Bendorong Geni dapat rampung pada akhir November 2026. Dikatakan, jembatan tersebut merupakan jalur utama masyarakat yang perlu diperlebar dan diperkuat agar lebih tangguh serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena selama proses pembangunan berlangsung, mobilitas warga untuk sementara mengalami gangguan hingga pekerjaan jembatan selesai.
10: Saya beserta camat, Pak Lurah, dan dari PU meninjau pembangunan jembatan Bendorong Geni di Celep Dawung. Ini adalah jalur utama yang nanti dibangun panjangnya 30 meter, semula sempit, terus ada kolom-kolom di tengah sungai, sehingga kalau ada banjir, banyak sampah yang bisa membahayakan jembatan itu. Oleh karena itu kita perlebar dan dibuat lebih kuat, lebih tangguh, sehingga kenyamanan masyarakat untuk berlalu lintas lebih bisa dirasakan. Mohon maaf kepada masyarakat Desa Celep dan sekitarnya yang sering melalui jembatan Bendrong Geni ini, untuk sementara mobilitasnya terganggu sampai dengan akhir Oktober atau November. Mohon kesabarannya bisa memanfaatkan jalur-jalur yang lain. Semoga bermanfaat, barokah selalu. Anggaran untuk pembangunan ini 3,8 miliar. Cukup besar untuk penganggaran di Kabupaten Sragen membangun jembatan. Ini jembatan jalur utama yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gedawung dan Kecamatan Masaran, melalui Desa Celep
11: dan Jirapan.
9: Sementara itu, salah satu warga sekitar, Triyono, mengatakan keberadaan jembatan Bendorong Geni sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Menurutnya, jembatan tersebut setiap hari dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah dan para pekerja. Kondisi jembatan lama yang sempit membuat rekonstruksi dinilai menjadi kebutuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Warga berharap setelah pembangunan selesai, akses dari Kedawung menuju Masaran maupun sebaliknya dapat semakin lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
12: Awalnya sak dereng niki memang sae, cuma nggih kirang lebar. Niku keng anak-anak sekolah, rali sekolah, terutama sebelah jembatan niku arus komunikasi sementara ini kan terhambat. Jenten sawah, napa jeng aktivitas sekolah misalnya, atau karyawan-karyawan itu sih penting sangat nih, sekalipun saat niki lebih tahap pembangunan. Ya alhamdulillah, harapannya mudah-mudahan nanti setelah selesai pembangunan jembatan ini, mudah-mudahan nanti perjalanan antara Kedawung Masaran niku mungkin sakit berjalan lancar.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menyetujui perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kabupaten Sragen tahun 2026. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara laporan Bapemperda terhadap perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, Senin 7 September 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG. Dalam rapat tersebut, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda disampaikan oleh Bakti Ida Hutami SM. Selanjutnya, keputusan DPRD tentang perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, Dr. Andes Teddy Rosanto MSI. Setelah pembacaan keputusan, anggota DPRD Kabupaten Sragen menyetujui perubahan program pembentukan peraturan daerah tersebut. Perubahan program pembentukan peraturan daerah dilakukan karena adanya kondisi tertentu dan urgensi pembentukan sejumlah rancangan peraturan daerah yang perlu dimasukkan dalam program pembentukan Perda tahun 2026. Disampaikan bahwa keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor 188.3/10 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD nomor 188.3/14 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Rancangan pertama adalah Perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah berupa aset dan bangunan atau barang milik daerah dalam bentuk inbrank. Rancangan kedua adalah Perda tentang perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sementara itu, rancangan ketiga adalah Perda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen.
13: Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 2188.3/10 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD nomor 2188.3/14 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar pro pemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan peraturan daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah.
6: Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, ketiga rancangan perda tersebut menjadi bagian dari program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026.
9: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong pemberdayaan masjid agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Salah satu program yang dikembangkan yakni Masjid Prener. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan Masjid Joglo Baitur Rahman di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Dijelaskan, melalui program tersebut, setiap masjid didorong memiliki amal usaha sehingga mampu membiayai aktivitas masjid sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan pengurus dan masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan masjid diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Misalnya, ketika terdapat warga kurang mampu, masjid dapat memberikan bantuan. Begitu pula, ketika ada masyarakat yang di sekitar masjid yang sedang sakit, masjid dapat turut memberikan bantuan. Bupati Sragen menambahkan, program Masjid Prener juga memberikan kesempatan kepada masjid untuk mengembangkan konsep amal usaha sesuai dengan potensi masing-masing. Konsep tersebut nantinya dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui kerjasama dengan Bank Syariah Sukowati. Bupati Sragen mencontohkan salah satu program Masjid Prener yang telah berjalan pada tahun sebelumnya, yakni sebuah masjid yang mendapatkan hibah sebesar 20 juta rupiah. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli kebun yang selanjutnya ditanami berbagai jenis sayuran. Hasil panen sayuran tersebut kemudian diambil untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. Dari hasil usaha tersebut, masjid memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas masjid. Dikatakan, program Masjid Prener saat ini telah memasuki tahap kompetisi. Masjid dipersilahkan menyusun konsep amal usaha yang akan dikembangkan untuk kemudian mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap masjid dapat semakin berdaya, mandiri secara ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
11: Di Sragen sendiri ada program yang kaitannya dengan masjid, namanya Masjid Prener. Masjid Prener itu adalah bagaimana setiap masjid punya amal usaha sehingga masjid punya kemampuan menjahterakan pengurus dan masyarakat sekitarnya. Jadi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi sekaligus juga untuk kejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tadi, kalau ada orang tidak mampu, masjid bisa membantu. Sekitar masjid orang sakit, masjid bisa membantu. Nah ini namanya program Masjid Prener memberdayakan masjid, yaitu setiap masjid punya amal usaha untuk mendanai aktivitas masjidnya. Nah, saya contohkan yang sudah jalan, ini sudah hari ini ada kompetisinya, jadi silahkan masjid membuat konsep amal usaha masjid yang akan dikembangkan nanti didanai oleh pemerintah, oleh bank, kita bekerjasama dengan Bank Syariah Sukowati. Yang sudah berjalan di tahun kemarin, ada masjid dapat hibah 20 juta, dibelikan kebun, kebun itu ditanami sayur, kemudian sayur itu diambil oleh MBG, hasilnya untuk masjid, untuk mendanai aktivitas-aktivitas masjid. Jadi itu Masjid Prener yang sekarang sedang berjalan, program dari pemerintah Kabupaten Sragen.
6: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
14: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Sumonggo poro rencang. Sederek pelanggan keng pundi kemawon ampun kesupen nyelengi ngiras pantes dol tinuku mboten dipotong wontene nggih mung ten toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampun dukung rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Senin 7 September tahun 2016. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan sampun menika wonten giaran ronda malam. Dumugi tabuh kalih likur menika mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe dereng regengaken sakmenika sampun Irwan Permadi pikak wonten line telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 0 utawi sing esuki WhatsApp wonten 0 8 kali 1 3 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, sakmenika tasih wonten giaran ronda malam sakaripun campur sari campuran dalu menika. Sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken perapatan Malioboro saking Mbak Yani Megawati. Yen pangapunten perapatan Malioboro saking Masjid Dikempot mangke dipun lajengaken podang kuning saking Mbak Yani Megawati. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gimana pemirsa, semoga tasih pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngerincangi panjenengan, semoga kalian sekar-sekar Jambosari wonten giaran Honda malam dalam menika. Gimana pemirsa? Semoga mangki jangkep tabu. Tiga likur kita midhangetaken sarengan sawi tengah sak lebetipun pawartos dinten Senin 7 September tahun 2016. Saderengipun sakmenika sampun Irfan Permadi jawisaken tembang kangen saking Huma Aglis semangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: pendengar setia Radio Jawa Tengah. Seneng banget bisa nyapa Anda lagi hari ini. Saya Mita, siap menemani aktivitasmu dengan beragam informasi yang udah dirangkum tim redaksi Jateng Dalam Berita. Langsung saja kita simak, ada kabar apa aja hari ini? Diisukan dukung calon tertentu, Bupati Purbalingga tegaskan netral jelang pilkades serentak. DPR di Wonogiri sahkan 4 perda baru. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: DPRD Kabupaten Wonogiri resmi menetapkan 4 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna di Geraha Paripurna DPRD Wonogiri awal September ini. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sriyono ini dihadiri 44 dari 50 anggota Dewan serta Bupati Wonogiri Joko Sutopo beserta jajaran eksekutif. 4 perda yang disahkan meliputi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penataan dan pembinaan pusat pembelanjaan dan toko swalayan, serta perubahan perda tentang penyelenggaraan perhubungan. 4 regulasi ini dinilai penting bagi publik mulai dari kepastian layanan pemerintahan berbasis digital, jaminan ketertiban dan keamanan warga, hingga penataan pusat perbelanjaan yang berdampak langsung pada pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Pemkab Wonogiri akan segera menindaklanjuti penetapan ini dengan mengajukan nomor register kepada Gubernur Jawa Tengah. Bupati juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyusun peraturan pelaksana agar 4 perda itu dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Wonogiri. Isu keberpihakan mewarnai jelang pilkades serentak di Purbalingga. Bupati Fahmi Muhammad Hanif pun buka suara menegaskan sikap sebenarnya jelang kontestasi di 184 desa pada 10 Desember mendatang.
2: Menjelang pesta demokrasi pilkades serentak yang akan diikuti 184 desa di Purbalingga pada 10 Desember mendatang, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan sikap netral pemerintah Kabupaten Purbalingga dan memastikan tidak memberikan dukungan kepada calon kepala desa tertentu. Bupati Fahmi saat memimpin rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah dalam rangka kesiapsiagaan menjelang pilkades serentak 2026 sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama pelaksanaan pilkades serentak 2026 di ruang rapat bupati menyoroti isu yang mulai berkembang di tengah masyarakat terkait adanya calon yang disebut-sebut memperoleh dukungan dari bupati. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar, bahkan Bupati Fahmi meminta seluruh pihak ikut meluruskan apabila menemukan pihak yang menggunakan atau mencatut namanya untuk memperoleh dukungan politik dalam pilkades. Menurutnya saat ini sudah muncul sejumlah suara di masyarakat yang menyebut bupati mendukung calon tertentu, bahkan ada pula calon yang diklaim memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Fahmi menilai klaim semacam itu harus diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi keberpihakan pemerintah daerah, terlebih tidak semua calon kepala desa yang akan berkontestasi telah diketahuinya.
3: Berkaitan dengan netralitas mutlak, kami merasa kita semua sepakat dan harus menyamakan persepsi bahwa netralitas adalah harga mati bagi seluruh jajaran, baik pemerintah daerah, ASN, TNI, Polri, hingga perangkat desa. Tidak boleh ada intervensi keberpihakan atau politik praktis yang dilakukan oleh aparat. Kita harus berdiri di atas semua golongan.
2: Bupati Fahmi kembali menegaskan pada pilkades serentak mendatang, pemerintah daerah tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon. Pihaknya juga meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkades menyamakan persepsi mengenai pentingnya netralitas, sinergi pengamanan, antisipasi, money politik, serta kesiapan logistik. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemprov Jawa Tengah terus matangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 yang digelar di Semarang pada 11 hingga 20 September 2026. Gelaran akbar ini diperkirakan diikuti sekitar 7.000 orang dan diyakini memberi dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yazin menyebut kehadiran ribuan tamu dari seluruh Indonesia akan turut menggerakkan sektor pariwisata ramah muslim, perhotelan, jasa travel hingga UMKM lokal. Bagi kafilah Jawa Tengah sendiri, MTQ Nasional kali ini jadi ajang untuk memperbaiki catatan prestasi pada MTQ Nasional ke-30 di Kalimantan Timur tahun 2024, di mana Jawa Tengah menempati peringkat ke-16 dengan raihan 24 poin. Sementara dari sisi pembiayaan, anggaran penyelenggaraan MTQ Nasional 2026 ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dukungan APBD Kota Semarang serta anggaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan sponsor juga diharapkan dapat memperkuat dukungan pembiayaan penyelenggaraan event akbar ini.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Sebagai upaya pemerintah untuk mendampingi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam mengelola kesehatan mentalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Wonosobo menginisiasi program psikolog masuk sekolah melalui Sobo Serawong. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Pelangi Karisma Kristi.
4: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Wonosobo menginisiasi program psikolog masuk sekolah Sobo Serawong. Program tersebut menjadi upaya pemerintah hadir untuk mendampingi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam mengelola masalah emosionalnya. Kepala BAPEDA Wonosobo Tono Prihantono menjelaskan, gagasan program ini berawal dari aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD 2027 yang direspon positif oleh Bupati Wonosobo. Sebagai bentuk tindak lanjut, BAPEDA menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, serta lintas organisasi profesi dan rumah sakit. Lebih lanjut, Tono juga mengatakan Sobo Serawong juga mendapat dukungan dari Ikatan Psikolog Klinis Jawa Tengah, serta para psikolog dari RSI, PKU, dan juga RSUD KRT Seconegoro. Tono menambahkan tahap awal program yang dimulai pada September 2026 ini menyasar 7 sekolah jenjang SMP yang dipilih berdasarkan indikator iklim dan keamanan sekolah pada asesmen rapor pendidikan. Jenjang SMP dipilih secara khusus karena para siswa berada pada masa transisi kritis menuju remaja. Ia menambahkan mekanisme pelaksanaan diawali dengan screening bersama Dinas Kesehatan. Hasil screening tersebut kemudian dianalisis oleh tim psikolog untuk menentukan bentuk intervensi dan pendampingan lanjutan. Selain pemeriksaan mental, kegiatan juga diisi dengan pemberian motivasi pengembangan cita-cita oleh Duta Genre Kabupaten Wonosobo. Tono menilai tumbuh kembang anak ke depan semakin berat, di sisi lain banyak anak yang tak memiliki latar belakang sama, sehingga mereka butuh ruang untuk didengar. Pendampingan ini penting agar mereka tumbuh optimal demi mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalikajar Elna Amperawati mengapresiasi kehadiran tim psikolog di rumahnya. Berdasarkan hasil asesmen awal pada Sobo Serawong, teridentifikasi sebanyak 35 siswa yang membutuhkan penanganan mental lebih lanjut dari seluruh siswa. Ia berharap program Sobo Serawong tidak hanya berhenti hanya menyasar kelas 8, melainkan juga dapat menjangkau seluruh siswa, baik siswa kelas 7 hingga siswa kelas 9 secara berkelanjutan.
0: Perjalanan estafet kepramukaan antar kuartir cabang di Jawa Tengah kembali berlanjut. Pataka Tunas Kelapa resmi diserahkan Bupati Sragen kepada Kabupaten Karanganyar dalam rangkaian estafet Tunas Kelapa 2026 membawa pesan penting soal sinergi, kebersamaan, hingga dukungan pramuka terhadap swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan rekan Indah Anjani.
5: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyerahkan pataka Tunas Kelapa dalam rangkaian estafet Tunas Kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Serah terima berlangsung di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Selasa, 1 September 2026. Pataka selanjutnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, yang mewakili Bupati Karanganyar. Estafet Tunas Kelapa ETK merupakan perjalanan estafet kepramukaan antar kuartir cabang di Jawa Tengah dan akan terus berlanjut hingga bermuara di Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen menegaskan, ETK tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan pataka dari satu daerah ke daerah lain. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan untuk terus melanjutkan pengabdian dan memperkuat peran gerakan pramuka. Menurutnya, sinergi dan kerjasama menjadi kunci dalam setiap tahapan estafet agar seluruh rangkaian dapat berjalan baik dan mengantarkan pramuka menuju tujuan bersama.
6: Kabupaten Sragen melakukan serah terima kepada Warcap Karanganyar terkait dengan estafet Tunas Kelapa, di mana estafet ini adalah satu rangkaian membawa misi kepramukaan yang nanti dibuat secara berantai dan titik akhir tujuan adalah di Banyumas, Purwokerto. Nah, harapan kita proses ini berjalan dengan baik, tidak ada aral melintang, dan apa yang menjadi tujuan untuk menyemangati kita semua berpramuka dengan segala nilai-nilai yang ditanamkan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah kegiatan bahwa untuk mencapai satu tujuan, kita ini harus saling bersinergi. Satu dengan yang lain meneruskan estafet kepemimpinan, estafet semangat, sehingga kerja kolektif ini akan bisa mencapai tujuan. Lalu yang kedua, tentu karena ini perjalanan yang tidak mudah, perlu kedisiplinan, perlu daya juang, dan tentu adalah kesehatan fisiknya harus prima. Jadi ini kita harapkan anak-anak kita nanti bisa menuntaskan misi.
5: Sementara itu, Kurniadi Maulato membacakan amanat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam amanat tersebut, Gubernur menekankan peran pramuka untuk turut mendukung swasembada pangan melalui berbagai kreasi dan inovasi. Semangat ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah yang mengedepankan prinsip ngopeni dan nglakoni. Melalui semangat tersebut, pramuka Jawa Tengah diharap tetap menjadi benteng moral sekaligus pelopor pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. Dengan berlanjutnya estafet Tunas Kelapa, semangat pengabdian dan kebersamaan diharapkan terus tersambung dari satu kuartir cabang ke kuartir cabang berikutnya hingga tiba di Kabupaten Banyumas. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Debat pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 2 Batang tak sekedar ajang mencari pemimpin baru. Kegiatan yang diikuti 6 pasang calon ini juga jadi jembatan bagi pelajar untuk berlatih menjadi calon pemimpin bertanggung jawab, sekaligus membuka peluang emas masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur kuota ketua OSIS. Rekan Heri Kis mengabarkan.
7: Edukasi seputar pemilu bagi pelajar dapat diselipkan dalam kegiatan pembelajaran agar mental calon pemimpin bertanggung jawab terbentuk sejak awal. Pembelajaran tersebut kini diaplikasikan pelajar SMA Negeri 2 Batang yang sedang mencari calon ketua OSIS secara demokratis dengan menggelar debat para calon hingga dijadikan jembatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui kuota ketua OSIS. Sebanyak 6 pasang calon beradu argumen untuk menarik simpati para pemilih demi memastikan kursi ketua dan wakil ketua OSIS di genggaman. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon mengapresiasi gelaran Pilketos karena sebagai media pembelajaran para siswa berorganisasi sekaligus berpeluang masuk ke perguruan tinggi melalui jalur ketua OSIS.
8: Sangat positif memberikan pembelajaran bagi anak-anak khususnya tentang demokrasi ya. Jadi anak-anak juga tidak sekedar memilih kucing dalam karung, tapi mereka tahu visi misi masing-masing, kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk SMA Negeri 2. Sekarang ada jalur perguruan tinggi yang melalui pemilihan kuota dari ketua OSIS. Dan ini memberikan kesempatan dan kuota bagi anak-anak. Dikata memang masuk ingin perguruan tinggi tanpa jalur SNPT, SNPT maupun UM. Dan ini penghargaan negara terhadap anak-anak yang berprestasi tidak hanya di akademis tapi juga non-akademis.
7: Usai debat, para calon ketua OSIS Hataya, Maulana, dan Faca mengaku cukup puas dengan kesempatan yang diberikan meski masih banyak ide yang ingin dipaparkan.
9: Sebenarnya puas, tapi maksudnya yang harus disampaikan ke siswa-siswi agar memastikan buat kami para ketua OSIS bisa menyampaikan visi dan misinya.
10: Juga saya juga memang sudah tahu kalau dari beberapa universitas itu membuka jalur untuk ketua OSIS, maka dari itu keinginan saya mendapatkan motivasi dari hal tersebut.
7: Sementara salah satu pelajar, Caroline, sudah cukup puas dengan jawaban para calon meski belum maksimal.
11: Dari ketiganya menurut saya sudah lumayan tapi belum maksimal, dan harapannya supaya lebih bisa mendengarkan yang lainnya lagi. Harapannya semoga karena OSIS ini adalah organisasi untuk menampung aspirasi masyarakat di SMA Negeri 2 Batang, semoga bisa menjalankan dengan baik, tidak hanya dari program-program kerja saja tapi seharusnya ada sesi sendiri untuk mendengarkan aspirasi siswa yang lainnya.
7: Seluruh proses dilalui sejak beberapa pekan lalu, mulai dari kampanye para pasangan calon di hadapan pemilih hingga digelarnya debat untuk membuktikan rencana kerja di hadapan pemilih.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng Dalam Berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.
12: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
14: Nilai of Javamen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gibaro pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, sakmenika tasih ngrencangi panjenengan. Kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Ronda Malam Dalu menika. Gibaro pamirsa, sakmenika kalung putih saking Mbak Erin Sabrina sampun kita midhangetaken sesarengan, salajengipun sumangga ingkang badhe nderek regengaken wonten giaran Ronda Malam. Sakmenika tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 0 0 7. Sakmenika sinambi serantos sing tenang saking Darboking badhe Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, dalem menika Irfan Permadi badhe pamit nggih wonten giaran ronda malam. Sekarnipun campur sari campuran dinten menika dinten Senin 7 September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi katuraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit. Matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun. Yuk.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!